0: Rasulullah Karimin, silakan apa nanti buat ingat metemu, ayu ena tetap lagi runtuh satu yang nak kita nanti makin, orang buat pintu kasa, satu.
1: Koraba orang buat spika, permain dari mana tetap kalau silakan apa nanti buat ingat metemu, ayu rari me, terus hati mila, ane kau tak makan nanti peram makin, mana aku mau ringkam ini nanti. Tinggal pun kita maruoyo. Anda beri nama uli. Agar ingat nasi silak yang nampak nak terbuat ini, anda betul ni. Sebab yang aku kerjanya, nampak nama kain yang anak, ayah itu mana, anak sama kulit terbuat agin makuri, ibu kita mal. Ayah tu kau anda beri amakin. Kan bisia, tahu tak? Betul aruoy ibu kita tak mana ayo, korba, kalau posbi.
0: Negara kita mesti don the presence, His Excellency Tan Sri Mamo. Presence.
2: Kami faham apa yang sedi teman na kadinya kepa. Kami naga kita sama kuri teman na untuk buat lagi nama kuri bukan teman ni. Nak makin. Pada natal luar untuk kasih nata kata. Jika ini kainisme atau kain tayar yang untuk kasih nape. Arab.
0: Man bukan nama syarik sate.
1: Korban puspika ikan itu dia terpresens. Anda orang kaya kan dia syarik dia syarik anda pernah makan dia korban puspika. Itu dari bangun jayi. Enak uba enak rawat dia enak terluarun tak kasih nipen sampai dia. Oh jayi kain bayi dia ni ini nampak dia sama kureyo. Tuan nak puspika terpresens. Kadang kaya pun orang anda bagan anda pernah makan. Teraroh ya, nona kita kain bayar. Hari ini teraroh ya, tu. Bersama kuriya juga tayak. Korak.
0: Presence.
2: Erap hari ini kain bayar ibu kini kepungan akin doy je teman. Baik, ina pun tak kita nape roy ma arun je terkasih. Anak-anak dari ekonan norak, ekonan nak kita unik bertemani, ibu kita kasih. Jangan ibu kita nape atau apa dia ini, entah betul ekonan kerjakan tiada nunggu wanu ibu ni dua kan jawab semuanya buat. Cakap tahu, ya pun cakap dengan orang pun tahu cuman, makanya anak adik kangen ayah kita cuman, ayah dia ekonan kan jenda, nae mangkarawa kita kami cipai, baik pun dia orang kaya ekonan di kiri. Aya dia aku nan muaki cerai ka kerjaan cakap macam apa itu kau ini pakai angang apa ni setaji cakap sini pun ani melayun tu kiri pasari yang ada nari sakit tangiri apa yang tu kita aya dia kakawa ke ye pakai ka anawaki karena nurak di kaya dengan ketukan kangang karena ye pakai ka asalnya tapi nak buka bukan nak serak itu setia kerjanya kerap.
0: Kau pun bukan misalnya siapa?
1: Kalau pergi ke orang puspika, hilang kaita urut dia berstensi akar ini, kaita yasan kangen kemata tari pateradiki, teraroyin dokun dia sama kuriya hari yasan doyan mungkin. Kau bukan disirak sebari bare punyai hari sakasi ni hari pun mana yang anda kerja mungkin.

0: Tangay na nukaw, barang ayat to sa bume. To ay ko akaroro ito mo ko sa bed. Para aratan mo ko rin kay. Ayar ka nga to ay nora, diba to? Ayo, to kay nara kayo na sa bed. Tapos siya rin dito, sa Palestine sa akarini, kung rano rin ako na ibubuk. Pa, idarikin magin. Yari ka makura kaya sa nagawarak. Idarikin dito, rin na imanagayan na yun sa bed.
1: Terwakin anaman itu botol nampat, kepai ina katakan kapungan nak kiroi nak kondana, nanu nak ada kantan yang akiroi, ayat ibu kita ini pai kasan dik, angajan yang kan ya kanga, emang awak itu akan ketenaru anaru naikai, terap,
2: kabinet bukan mesti jadi,
0: korban bos pika. Eh, kata waktu presiden saya kali ni, anurun dik yang nak meminta kata bahawa, kita pun ini, mau kuri kasih dik, non tay kan aku sampai. Si ibu saya kita presiden separe, jadi iu akan pun ini, angar ramai yang akan makin, anurun dia kasih ni pun, kita bahawa, ngaji akan makin, si, yo kau kuru anurun dia pun, hari es, ibu ni merau, yang tak kaya dia, anurun dia sepanjang tay, kita kuru kuru cakarau. Awan tetehiu, sinori apa nontain ke sini kan aku? Ya kau nanti ke atau tu mana tiba lagi? Ada tiba lima ratus. Mereka pun tuh mana pun tisa, kita tiba bayar dari sen awan kacik. Mereka apa pun usik kan mungkin kan berterang ke? Ya kau nanti orang kiriin hari tiba lima ratus. Ina kau nanti pun nanak, nakun dari tisine, kita terangin bayar sampai.
1: Yes. Kabaru ambek, kabaru ambek. Ayeh kan amu muka, kau kuri. Orang ayeh itu grade, ayeh itu second grade. Nah, ina nunjutai, ya naga buat dia kekian. Naya ada balas, tapi ente tapun makuri kagaya kini angan ibu bukai kai. Nah, saka si bapa ayeh kan wanita makuri. Nalu nala busi, sesat itu mana kali nak main makin. Nalap.
2: Ah, pun penerayanan seorang dari sekolah ini, nama orang tu buat ini punya awak. Ia orang na terakhir untuk satu itu mana rendah kembali abaya. Seorang boleh lawinya jatuh dia, ia kena ia tiarap ini. Ia untuk satu, ia kena ada evolusi. Pun, enak tapi dia untuk satu itu mana re rekanya na nater, atau orang boleh Jacob dia. Satu.
3: Kerana sebikan tadi kau kerja apa, na tapi kan sila kini kira, ayuh kan jadi akan sila sebaik. Kau nanti kau pernah ada tahu tak? Ba tuh apa pun kaya kerawa kian dapat yang, tiada kayu bukit, ikan kau na, kapungana, kerap sebaik.
2: Naga ayam. Tisira kayu itu yang diminta bukan dibotakan makri dolong itu mana mana anu boleh kesan tetap minit.
4: Kalau pas tiga ayo kahkan nasek setiakan yang ini yang hari itu bagi don rona hari setiap Christmas. Igurai tiakin dah nak on desa di kerjanya kita. tuwabu are ekorogi e ngai kiriyang ena konan an kadei kaibuge a nikahu o pasisa age au warileki narun speed boat narun nowamake stallion de Santa Maria Santa Teresa o ai boseka sitapu apokia ma speed boat ai ga anakona are kadena tua boyo kalau sebaik
2: Menpokan nam sirak Menpokan di sirak
3: Kalau speak ai ga tau de teka kala belon de mezam de mamala Rawa wak de kagan de sirak se bai ba tua boyo to resi karoi bo se ka wore kan kan ai sak de nan kai buke de nan speak book kan ai no taun de ga ga nan kan a ke de trai buke bo ra nan ta ai bun de nan bo se na ga ka ta te bu ya de mi ta no ko te ba wo de mi ta ke na ka bo na nga ya yo te ka kan de sak te bo kan sak sa ba de nga ya yo te ta ba ra sa ba
4: The program yang aku lihat di arti itu kontrak itu di arah kalau ada yang tuh chip sebenarnya yang ada itu dia kan arun mama nanti dia jom dia arun dia kasih nak orang kalau itu ada kata ada akhirnya nanti kita ah kalau kalau orang ni kita terada tu program di ini kan kian dia ada ada nerapin program kan nerapin yang itu kasih nak ah dia yang orang dia orang orang buat dia nak orang tak orang ni ada kayu kayu sebenarnya yang pun ayah orang mana ngah harap untuk nak dah ni, ane kang tahu tu dah ni yang kulit dah, ane kau dengan tu baju takkan jadi ni, ane bisnes sega, kebos sega, kalau buat agi sini sega, ane ya, aika anu orang di sini, aku jadi tahu takkan jadi kita tahu, orang jadi kita tahu sega, aika ni buat ane buat dia tu orang, ayu mu anu untuk kau cipu sega, awal tu orang ni pun kalau tu dia orang tu orang, ane ye yang tu dia kena sega, ane
2: Kawan bukan sidak.
3: Terima kasih pak. Sekarang tahu dia di mana nak pergi. Di sidak itu tu aku dah ada kita pergi ke sana pak. Atau anak guru ni orang. Mereka terkira kira tu ada tu apa ni? Jadi kau orang itu terang terkira kira itu tu apa ni? Mereka nongrau. Orang aku ni si tahu. Orang tak pernah pernah ada pergi ke mana? Kang ayah kita ni berak tu korang tu terkira kayu apa? Karena setara apa ya? Oh, ada kita nak jalan bus lagi kau orang, jalan speed box. Oh, ikhara kau speed box dah orang ni, dah awal so. Tapi jalan speed box orang nak pun orang ni, tak boleh tipik. Orang pun orang ni tipar, orang pun orang ni koi nak, orang pun orang ni yes mahal. Ayah kau ni sakit aja apa? Kira orang ni mana tu gua boyo kenalun apa? Enak orang. Dalam ayat ini, dimiliki akal ini. Apa? Alangkah dari, tuan orang awak kira, orang kau ini yang kiri, tuan mereka anak orang luar negeri, anak bos lagi, kita orang kau ibu, akhirnya bapa kata, boleh apa? Angin kau tak kau itu kan bapa kata, mati kan tak pergi. Tiada orang yang kau dengar ni, tahu tiada orang kau ini, kau kira kau.
4: Kalau pas sebaya, ramu bukan serik sebaya. Aku kata, aku ikut jalan. Pada hari pada itu, teman proyek sebaya, teman kata, ada kerjanya di program sebaya. Aku kata, aning kan ni, ye dekat orang di program sebaya, ye dekat apa ke ye dekat, esok hari orang kan sedang kata mereka kerjanya sebaya. Tae angko itu kena bekei kerawan ni sedai. Enak sih nang awak ni kalau ribu lah. Saya kau nak kau lima kara. Lima ah sesemangan lima muri kapakan itu lagi asal nol sedai. Oh saya kau nak kau lima kara. Nang kau ribu sedai. Oh anak kerawan ni ramai tu pak. Ya puner di proses sedai puner baik kah kerawak. Sina pun ye ni baik. Asal lima kata kerawak ye. Naya Abu kan memang dia sedaya, dia pun gak kau apa. Senang tinggal dia pasal kalau di Nayu, ya dari pun dah tak kawan ada yang. Tapi dia pasal sekolah kau sedaya, wah. Ia tak kau kari, karena ia kau anak dari negeri. Apa pusing kekian ni? Kamu nak kira orang tengah sedaya? Ia memang orang yang akan rok tadi. Tiada di koran sedaya, memang orang yang kerja di sini sedaya. Yang hari tengah yang dia sedaya. Ari nak orang kerja begini, kita bukan kerja sebab ni. Aku ikan ngerti, tapi kan ini tak ngerti ni kan? Surat di belakang surat dia, ayuh teman-teman ubu sebab, teman face sebab. Oh, aku jalan segera ni, tapi tu ni satu dua. Ah, banyak nunus, okay? Oh, di tu awal yang sebab. Aku kan dekana, oh, atuk ada yang ada ni biru sebab, kan? Aku tak bangga jalan kan? Ini orang buat teman wak, senang orang kan? Ada kau orang wak. Hari yang kan tamu dalam mengurusi sedaya, nak kain urusi sedaya.
2: Kemudian bukan disrek setiawannya.
3: Kenapa? Sebab itu ini kan ada waktu minat anda nak kapal port. Apa? Sepenting itu kalau sedaya kita ada waktu minat mengurusi sedaya, apa? Terapu kita. Ini orang kita kapal mana yang ter? Yang ter kerja kerja juga apa nak ibu? Angkara nampak yang kerawak nak kali. Angkut tiga mari, hati hati nak betul kau orang mana? Orang yang sana betul, hai, ada, sama sekali. Ia ni main tahu tak? Hati rangki, emang orang orang dia ni kau yang kuat. Ibu ni kan ni orang ni, hari tuan ibu ni buat orang tuan, itu abu sin, tak aku nak aku, abu mahu, aku rasa betul. Kau
2: rasa sedih, demi apa?
4: Kalau di Sriko, yang dapat pada di pohon di pohon dia, ada hari teknik di sedi hari di pohon sirkai, pohon sirkai hari ini pun orang kita kan jadi asli ni kan sedai. Aku di nurnes dia kena anak kita orang kan kita sesi sangkai sesi lembaga di tu boleh sekolah di raya sedi apa sesi ni alam saya kan sesi ni lebih segi asli asli orang orang mungkin kata kaya ada ke sedai, esensi kita amin ni, orang akan jadi apa. Ya, titi dari mana sebaya, sinar pun kurang dah. Ah, kata darwari sebaya. Sebaya bayu sunat kita tu kafir sebaya. Bayu pun kafir di mana itu lah. Tepur roya ini, tanang tu buka ke. Agar itu sih pun tak teraya nak tanang tu buka ke sebaya. Pas teraya apa? Sabu yang kasar sinar no, apa nak nyesan? Ibu, sukar teraya yang buka tak kafir mana ini? Enaknya yang kena nanti. Ibu ni dari roya luar kita ini tanang, anak pun ini ni. Agar itu lah, luar itu dia. Anu nari esar tak kerja gay, he? Saya tak kerja saya simplement tak kerja gay. Hari esen visual ni nak benda saya kan. Makan saya nurari minangkabau saya kan dengan apa? Ia daru hari kerana ada kasih kasih. Daru katakan orang yang kangen ada lah daru pun nama lah. Nampun nari tanah atau buah hari tiba tuan bukir tak kerja gay saya. He, yang tahu dia kan? Karaman sedih gay. Yang kasih lebih tahu dia kan? Sinar nurah sedaya yang kaya tanya baru nanti kaya pelit ayah saya nanti pergi ayah saya nanti nombor itu yang nanti sedaya. Hello.
2: Abad min terangnya apa ya kira kita ini sinar kini min sang sedang kamu serawat dia sekali tak pun nampi kata orang sena kira kira ini nanti bahkan tanya yuk karena orang kaya montain pada di montain pada di kebira sekarang nak karena kau isi sinar. Ya, yang serah Deus nangai, kalau dia uang bukan tay, yang serah Matius.

Naro nei kong rai ron te spiga ya musirawa mati au sengkan ni pukin kanuan te takatawa nau ki pukin te musirawan te temuan itera taka wawan itera ngkan ni naro nei kong rai nako ni pon te awa wawa te tani mea naya yo ngay ere men nara studio ikai nara tai mong kai wapu ime ono wa te minisi nako nta wana nako ni wawan te anon rabaki o te nuwa nako imke yanen te anon raina Anda tanya yang kan ni, sena mana aku kanuan nara kata wanu men ras studio yang payri kita rawai kai, yang panan mau di FM itu nampai nain sena mana aku kan ni te tongora men nara rongrong wai kapu, ake asa nak ni kata urawaki men teru ni kari kiri rongrong panan kiri pas asa tau remi anak pangkan ni me, tapi aku rara wow, tau remi aku me kata nuan tak kaya tangira kena koiya, anda tawa nu wai. Tewa to wanam rongrongo ni metang ai kata no tai ka ki moto to menta pa nama kuri aki a po buto ka na pangongram ina non weekend de ausente ya yo menna na studio panan meuri fm me pai ri kita rawai ka ya yo ram ni ere ta te upie ko na meuri ri ki ko ya ko ngongran na kon panan meuri fm ai chinan pai nain terana ko kan wan nam kata wanu me kan ne sena kukurei noa kin dei tano kan wan dara kata wanu na ko im terapa Kona kukurei, nakuroa inepea kanuan katawana waiyo.

0: Kuna miauri ni iboni, kuna ngarapan rogom na kuna rakirini kia iyo. Yosi minam susuare kwa sani karoya, ibu kinte bi koko, pa iya irom kaya ora kinte bi abopo bi.
1: Iyang togita, ibu ndangin kubena ko, ngeiswangi pa iya iro uti bi abopo bi. Kyo inangka ibu nda kia taya, kanga iroro me iyai, diki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu ginda ramem, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ari nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Ncero bate mana mebu aku iya orang mana ameta. Enari ini iya iroya tipe abu abu. Kete bi mana mebu tak kete bubu mebu aku iya tipe botan ameta. Steker orang ngaira payai payi nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abu ni iya tipe anga ibu ginda kawariri kian cianga pe ana kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanu na kuna ni jaka kinti biya popo na siu.
0: Iyang, ane to wana mepo akunda run eventi biya popo, eventi ora kayo, eiregereke me maisin teme nora ki arebusin darante sina.
1: Hongani, nakanga na taya biya na jaka kina siu kinti biya popo.
0: Te wana tianga poni mentu wanda ram ibukini maisin me ninti biya popo yai, biya maisin me ninti biya popo ndaram.
1: Wakanta yoga te togita. Ya ya ngai bukin ka menwan nasiu te na ke ya khaki
0: ye ta pe wa ngai ka rang ni kora kora ayai bu bo ki do to ko ya khaki nasim te mwan boni mekin te bai nora ki e te to no fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin melin te pe bo bo ndaram e ka ko wa ki pan kana ko ni me te basin ngai yo ina non nam tai ni bi ko ko wa ina ko nan da in wari ri ke ye mai sin melin te pe bo bo ndaram Warerekin maisin menin tepea bobo, aibun keri kakin nape tianga, peana ya kakin nasim, ntain tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga inakona andiki nakon nasiu, kani akapunganate pa inaora kiani. Inakona andota kieki yeki.
0: Harangin tameruam sisiraki, tetonovia yasanka inika menenaaki, ilo uye piko ukou inanundirike ikaa mais. Waikunieka nakamenomeno nakonte nas, awakianna na urupai nakonte rapata. Kerikirakin tenas ntain tepi koukou. Tepain nora kayo, yamen nape nikapunga naaki ilo uye pi koukou, alika HIV, ntotokoa nivente oraki nakon nasia. Erangi nomaka na makuri, ntotokoa evente HIV yotepea koubu. Nkana yeina mekinante miangabuaka, narunte meraki nipiroto. Angin tetai, aki teimetua, wakua kona nape nikapuwa nipai, meyai.
1: Oo, ngaiya. Nanana nariya ini mohon tebasin ni katua pung.
2: Eyang, erang ini kakawak, pakonani me tetanofobia ni katua pung. Ika urin kona pe, pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kuka kawani me kiai, ni me ampasin. Tangkana ku prasina wiem, kengkana ku kai ngapung, kimaani me suum. Kana ku maning an ni me ampasin tebungina, ake teka nganga iai. Ku kai me ngamuin tebung arimina. Mengkana yamai sampung, aika kuaki ni me ampasin. Ongkan ni, ina pia ni mengari kira ke mai sinte menin norak, ina non dapatam. Ngaya ada dang ini kakawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan tayo hari kita tahu kita, nanu nana kati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak kati metua nampasin, tapi uat nama kain ini nu punin. Si nasuang kau mtai nuki, kau nama ngapun karawat am susuan nukim. Irangi ni kakawa kati metuan nampasin. Mesin yang aku ni meroroa kina, nanti tayar aku noa kiai. Masa waya ni kakaya tak kabenen tak meroa, ni bepeiri pukin. Iwaran?
1: Oh, irang darapa, irang dek roi an. Oh ya, irik yang an tetoko, egas nak konan koroi, ibukin nasiu.
2: Eyang, siri ini kan daraya, pak enaria ini nganak nasim tesim tetoko ibukin tepe popo. Nte pung, hari aku muani pung nyai. Irangi ni kakawa ki pena isina ki nasim ina nunuwa pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irangi nuwa maaka on tutoko teis mkana yangana ki nasim.
1: Nannu kaswangai pangkana imuwa inti tenofobia ni katuwa pung nunuwa pungiw. Kwa men nangana ki nasim isina tutoko ntepunga ribumia yai. Yana aki vyakaki nkandin tipia pupo nasim.
2: Iyang, tipay nora ki o teis ntutoko. Arangi nuwa maaka on ikamenomeno na kwaimne nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meru, ni kan tanya, penai kau ira ke meti meru, nak kita bayar pupu, me orang kini tak kahatu irona.
1: kubesin darabat itu agtah. Erang ni pupu agian kapara para nakku.
2: Ayahan, korang ini darabari kena sisirak ini kani kami atap. Maya ini kami sisirak.
1: Nanti tanya ayu, ayah kanu agen aku payin orang. Payang kanu makurir kami nuan nasu nanti dia pupu. Naga tanya ni le awasin dikatuapu. Natarai ayah nape penangan aku nasu. Isi nanti tokon tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeru ambil payah.

0: Ya taru, despachu ka prepaid ni tau ya spata ya ya warere ka credit. Jangan nak kau ya tinga, pengo ya kita wau tay nakon tebi ubi.
1: Ya kira negi, ku aku nang cici kam credit nang prepaid ki. Si tepung yang ku aku tay ya ku aku nang kain kari kam token online si men kapung anan nang visa card.
0: Ya aku ku aku ane ya ku nang nang kain korai yon nau phone. Sirawata pampam TikTok ron negi.
1: Kuirani kung kui irai ni bebe ti antai ve karawana. Kana ku pou ya yo horita ki nakon te PUP na ya na pe 344 at the free line. Horita ki ka yo ya pun dinga na be boka. Irai ni pesi. Si te baya kona kai nanu ya pun de internet or the visa card.
0: Ya ya pun nang bebe diri kian. Ake de nakona ko ki. Aw ake de beri ta ka tirai na ari. O ya pun topa pun nui nauta ya rekai nanu ya ya. Te kara ngai na. Te bakan tai. Te tawano. Te bakana kun tai. Ayam gue yo BUD, ayam pun sakit jauh metam kau.
1: Yaman, ayam ni, yaman man. So aku ni nak mengam, nak makuri kiri aku nak guna aku, aku nak kapuan token anytime. Si kakak aku pernah ya yam internet awam visa card.
0: Ya, ya pun nang kan cuai jaga gay, bayar pun nang save gay ya time.
1: Bayar kin kai, yang nang BUD yang kai aru ya nak customer si BUD bukin kapuan the token. Osa kisi ngayam ni, ayam pun dangin tapi on tatau roy time aku.
2: Hoya anak customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team and kapunga na mi visa card. Ipaisi imeno o itauroy ntay na.

Educates. Educates pun tu wanam ibu kon dengan kari kira kita pota ki bukin deh rei. Ekhan wan dengan kari kira kita tahu dekhan kiri pas naus teria. Merein tu kari kira kaya yo pun tu bukina teri dekhi onsen wa kena ke menua watenga wabi matenua. Educates ikina ke nara na edukiri pas education. Aikai kari kira kita pewa kiasan wa kena kiri nanan tu kari kira ke educates ke kiri pas education. Kakora kora kini narun tiang hari rei atau meru an tapun deh rei. Warukwan arun naya barbar meya korupu kini kiri pas soni metang matian teri rei. Kami on makin makur miwawa. O kari kan teri rei bata tapu emenu on manehia atai nika peni. Owai ini nanuan nana kamu teri rei. Oni kata uroi pai nang hari rei beti nana kin teri kau. Ekanuan tai aikang tai. Kau wapi metawan sentri. Nika korwan nanun naiyo. Owai kai makur eka karawati irong educates. Chitsi, it is gender equality, disability, and social inclusion. It is meto educates ni gari kipay matibota ki bukin dayrei, ni bautuha de ECCE, it is inclusive education, daraya patereirei emenu omen na koroi biti atay ni kapene. Literacy and language. Katameruan de barabari, te korupogi, te teate, awai te kakawong. It is meto educates ni gari kipay matibota ki bukin dayrei, Lupa untuk hati primary school ibu kinde mandinan ibu kinde korak itu wana awawa. Ada good start to English ibu kinde korak itu nua awawa. Meupun yaya ten cuma ke professional development maths VD. Ke karikira kena ya kona bayi atatan diri. Jadi matua educate sini karikipai mati pota ibu kinde diri. Lupa untuk hati TC yon dia kina ya aratani kai diri metan diri. Wong ane kapora koraki mbabe bayi ya kona bayi. Oni pene arui yang si pawai rei ay kata merua, bayangam ta merua riki ay kapana payate. Climate change and resilience. Iti metua educates ni tarik pay metipota kin deire ibu kini makuri met policy planning research units or the curriculum units ibu kini kametuan kai ni payri o karinan dongorongan pipita kini kamuan po nte kanuan deire. Men nayu ay kona ane kaunga iya sarire Pana ria kini atei ka ngangai ka kona ande ke men manaurupai, a kiri kiri ke men pipita kini kanuan pung, o waru yang tutukoi ka nganga aikai. Irani kini ria sanus o aikai nepe kari kira keka, ewa kini nepe iya na portoka educates na konte pota ki bukin deire. The teacher registration, ki te portoka na konta wan mia tan deire. CTAC, ki te portoka na konta ne kari kipai te pota ki bukin deire, nereire naro. Raising the bar, ke warukwan kita meru ina nanti pota ki bukin deirei. Kemis, kita wani min bongorong bukin deirei, aten deirei o sarirei yon kinipes. Monitoring and evaluation, dinan waki no kata meru anako waki, irikiri ke mete ESSP ke anakan wani min tepota ki bukin deirei. Finance management, kata meru an narunti kuperunga o titararua yon takabenemane. Owai partnership, Kia kakorakoran di karikipay merapatan ako at kia kanibubuogi materirey. Educates, kontuwan na may bukanda na karikira kitipota kipukin deirey. E kanwan, anay karikipay titawtea kanikiripes, me ostir.

0: Utokani ka merulungan te community, bibisagin kanuan pong, teren ni moi, tarakia, nan, waipun pairi, agiana kaunga, kini po utoka, taka merulung, onto toko yoragi, dona gima, kakuruan nanun bebaire, ibukin naikai. Eka ungagi, arimina, takan mewa, eka ungagi, barungan, ako punganan wale, merungurungo, Aki anak kawa kinagi, mendesuayo, di ibukin tay bobogi, ni bautokan, ako manon, merlungin da bautan nameta. Taka ano, ibutokan na bakarawan, taka metapay, ibukin, bautokan ni karikian na baka waika, anapuka merlungin tay kiripes. Ako, e karikian na ba, arun katsirian, karikian, sa kariyaya, ni karawa ki taka metapay, inanon ni kayinig tayre, ay ka anak kami neki. Kawan makuron the suayo the speaker at detecting and responding to public health risk, including international public health risk. The one, e kamatata rinanin kanganga ke busin na oragi, dero arisina kuna nata, karinanin busin de oragi, nimua menne awarerege, nikarukua ayabubura. E rangin kakawagi, atagi na iyo, iroi aratan Kamakura kano ang disuayo. Dero, ariana ko na, ni Montay, Nori, kanganga. Ay kay, antoperay, yan makaya, disua ayo. Taka uwa, nakarakurawa, arun kanuan, the declaration, yon the emergency, yan narasua ayo, o ditua, at the disaster risk management, and Climate Change Act 2019. Dero ba na kuna di paina diwagi na peparonga mensu aika uwa aikai. Nakatenua nakatiria patira aoragi aikane dia indibosinaki aoron dibosinakeia dibosinakia meiru yameta agitani maguria tani maguri ndekua kuwa. Magurian kanoan deribos inanon desuso paena buoka anawake o buota ki ni maguri nikinai awa nikiperi ya oragi ke kanganga ikai. E pouto ka uarereke norongo meiro ya ameta. E pouto ka ukera norongo meiro ya ameta. Ariana pa Ariana pongana, ibukin kiperan. O, toperan, busin ako nora kay kaabebe, ibukin kainanona, kainanon de bota nomenta. Iyang at maka, payan ako na ni boto kagi, arun kiperaki ni kanganga, ki ora kay kay, ni kainis na kurakuran, te kanganga. Ikawin ay pepeire, ibukin kawakin ang rungurungoy atay, ibukin isiya. Doto ko, mendikiriniki, o akiana anarin deridei. Ayo anabuoka, anawagi, au botaki ni maguri. Gana ko ipetaire, ipukin gamatoan, teis na ko yatei, ipukin doto ko an busin na oragi, ay kay. E gamatoa atapia ni kiribes, e kakawagi, ipukin na oragi, akiana ria hindi bosinagi, nakon the World Health Organization. O ni kaunga kiripes, ni karai yana pepeire, yon ni kamakuran kanon di International Health Regulation, narun katien, the IHR focal points of the IHR authority. Dero are na kuna anako, o anloko rongorongo mentapinu oiso, yon na ora kay kapus, diki may apen nako doon nape. Kapanin makuron at sabayari, kanimawan makuron at sabayari, enforcement. E nakatina at isuwa, ebo wayo. Nakatimaga, ibukin, kamakurakin, kanon disuwa. Ayo, iloy yameta, kitaan maguri, agyasari katabiyaki, kendiniyaki. Sa isingaya, may nakanabata kamenomeno, nako yameta, ay kay, inanun karoon sa bangaya, ay kakawaki. Kanuan makuruna sa bibayre. Cedros, etc. Yaini Mawa, Maisin Narita, and a Cedra de Birayo, Ariana Bogaran, Kamakuran de Suayo, Cedra de Wana, Ekateri Yaran Noragi, Igana Yain, Di Bosnak, Cedra Woa, Ekateri Yaran Noragi, Ekonan de Tohogi, Mendes, Igana Yain, Di Bosnak, Cedra de Nua, Ekateri Yaragi, Again, I'm going to be Bosnagi. I'm going to be Bosnagi in Maguri to Anaba at the World Health Organization. Setrawa, Ekateri Yaragi. Again, I'm going to be Bosnagi. I'm going to be Bosnagi in Maguri to Bosnagi in Gokwan to Anaba. Nikaines, Nikasinagi, Matayan Toko, Katayan Kuru. Setra Nimawa, Ekateri Yanoro, Nagonsua. Again, I'm Vitagi. Anikuna, Niroro, Maraswa, Ayo. The speaker, mind the Yoro, mind Idotogi, Aumeroro, on the Kaira Yamo, Nakon Naramon Poparo, the Bota in Guagu and the Napa, Yon Canada, Ariba Rumag in Teridigi, Tangaru of Bua, Onibi Manoa. Game one. Kaminia Giai, the Ottawa Chiada for Health Promotion 1986. The Chiada Ayo, Aikateria Giai, Pa Merlungira, Ponika Upaida. Aikapura, Aikateria, Arun Kakawakin Bay, Yapota Yaga Kogoro, Pa Naikaraki Bay, Nikaroi Sumangaya, Pananga Yaputoka, Nikavini Bepaide, Aikana Kamon Paya, Kakawakin, the Merlu. They take my own disabide. I can get to another. Panea retreat. Public health ministers. Arikarogi, Yanuka, Fiji. More than I will be Merimawa. I go to Aki, Kakawakin Banga. Taran, Anga. Nikamewa, Onikakora, the primary health care. Ketopani Kanga. I can't get to Oregi. Naramuan detere, dotoko, yani mengara, narakawa, awrabu makoro, ewa mano. Unyakin the public health ordinance, nakon the public health bill, wawatanga wabi maanua. Ika iroi, waka uweni yang, ontopa, agi akatiriagi, the hotel at Chana, on the Pacific Health Ministers meeting. Pasiria ni karo isipangara. Aika kakawagi. Patani karo. Tani karo suwa ngayra. Nikamuani paia. Kakawagi nte merung. Atutukua noragi. Iroia. Arabuotan nomato. Desibiga. Arisikaroia. Asina meruru wakinda. Depo ngayo. Enakapuraira yei. Enakapuraira yei ngayra. Aika yai miyokora patani koro asua ngaira. Pasina muani paia kakawagin oniakin the public health ordinance nakon desua ebo the public health bill wawatanga wabima onowa. Narunari maniviya ni muano meroro aditua ebo enangonia muindi ordinance ayai tebubua didikin angkai. Asikaroi angkai Enani ki bakanuan na raw luring pa ayo tebong esikatena yini papara yai onna kita yaya papara osikaya wawakawe ang dekangang pasigar kipay nikipara onyan arodinens ariya bong at angay sa babayre onikati at suwa bong naruntayakan ariya sa dekin na at the public health ordinance bill 2026. Merunira, Ponika Upaida, Narunariga Surusrua, Oyakikuna, Nanago, Sakikuskataya, Pasekuna, Nanago, Neviaro, Kenana Yarawaran, Kenipo Merawa Yaran Papai, Nanesaki Merung, the Sabbatine, Pasinimorak. Ele queria que era nometa. Sakai terai, makanganga, bukin bibitakin kanuan po. Apesa ora kay kapo, sagi ko na nikoro tapuira, kenti nokoro, pangaira kain to na pa si tawana. Ay pundiay, pasina, muantay ni parungay, arura, dupay bitakin, o kanganga, agya na karigeta kanganga, na kun narapotan nameta, digi, mente oraki. Yakai na umeroro ayo, mana kau pun korang ni kau bota kini maguri, entah bota ki, ibu kini, emauri, aku tu kira ki, dah kan ya kahit sebab dah ini, merungira, puni kau payah, mana umeroro ayo kini sebab dah ini, ayah tu kau kira, ane pun apa dah kiri pes, emauri, terai, ada tapi mau, korang boleh speak.
1: Kurawa diminut, jangan ganjil di lidan terkaitar, dan roll TC area nampun, di lidan terkaitar.
2: Kurawa the speaker, semangka watai, tenan kami awal ini nanun teneruan bahkan tayai, nakoi dan kapan yang airai kastratara ini nanun temane pin mewangatap, atau anda pakau wakir orang, atau orang yang kain kiri bes dapat kemenye, senapan mana mewul. Sinang ko po rin na nga tabiwa na meroro de tespika. Ibus maya ang puto ka. Manwar kan tepire man takakawa ki buki hara po tan nometa. Ay bukin tararuan te meuri. Ay may na si sinakon tokanuan tepira de tespika. Ito ko ba erang kakawa ki pa. Samang kauri nga kin tepire. Pari ni ka pene ngayra. Si penin tangiria pa yan anano meuro. O sinakangan ka anano ko meuro. Ay tok ba ay ang ay kakawakin NIA araswa and naroon na the public health kita soy bugin de tararuan de meuri puni bukira ngay rata po tan noa meta pa buokar o ay kun buokan buokay ya kaya katabiya ki bukin ta tararuan de merurung ki ta tabay norak kanay yay rotakin de merurung ay puntabinti tau teka pana tararuay ya pana timetuan angananaw meaw ya kain kinipesili nanon tenan tenan suah ke kasus akian aku bini, apa yang aku kawat? Sebenarnya tangira te, enak-enak aku meur, atau te meurira, ke merungira, es pun tapi orang aira, tetapi menira no. Pun tapi ungai, tapi mungkin despika, tapi orang aira nak bini, pun merungira. Aku hari ini enak tapi aku hebat pun ngair. Ayare, ay, orang kawat kere, tapi main ena esna terat esua. Pasin mga pun kauringira ngayra sa kauringira po ta nameta kakawakin pun sa pangare po ni Roro man tararuan meurira o tira sa pangare ay kanya itokbay kay aniasan manuwi tautan at imilita kakawakin ta kakaisaki penaki at menora kaya to ay inakunan roko to ang rosi rapatara merurungira tararuan kanara menimera to kanara paana parents. Anak peni ni ye, kanuan ayah na anak meni na nakon merugin na kagora koran dapatar. Teran di mera teran, penerang temeru, penak kerikia mengatiaraki nakon dapatar. Teranuan nape, tau musirawan dapatar, pena tau tu musiraw, ena tau tak agam makudi. Aitok baikai, payah repun tapi rangaira. Tera, enakon ni popo kiye, tetau teka tauan dari erina koye teswa. Makanya sekarang amu arun tin aperaki di pesu gua ramu tin te, tuh te merungian aper. Asinori kanga te tenan wara tapi gua men kanga meiron the World Bank or the WHO. Aitak ba sepun pen natai ya ba kiri pes kanga sekarang tapi tapi ke? O kiri pes seneng mana inan? Kanga sekarang anahun meawia te botan nama te neronway, orang itu seneng pakai inan. Ita ada ku tenan di pos, aikai ba. Kiribes, anak-anak pun tahu mewu orang ayah kain kiribes. Kangai, yukun kangai terdetak gitu. Yuk, itu ki, tuan nunukui metuhan, nunukui mewu teririk. Ayah tak kata anda berkau mewu kata tau. Makanya setelah ia mewu pergi kira kira, itu tak apa ni aku pura kaya ke anak-anak mewu yang aku tahu nama dan nanti tewar ada sana, si senoria, samu atau pime wo ona starato abe kai re gire to tuwal to unu pime ni meu ki ka ngai ra kai ai re roi pun ta bene ngor ire ki kan sa manga tarato to wana te bare yo ne re to me wi a te ya ka ngai yan me wo te ri ki ke ya ke ke ta ke ya ka ngai te ta ka pun pai no ko ya a te jeru ruane ka ngai te wari ai ta ra ki ni ka to to wana ta nga mai si a te ya ke a ke ya ai ra ke pun ya ke re me wo a kiribes tagapeni ang kanya ni pupura kay tawari ani ite yana pa ang umi wani men a kanestara tagapeni ang wari ere kinwari a tuong asita ng umi kay po kuya ito tungkol at nga ka nga hindi imain ko hindi koron di mewa teririka wai kain kanya maisi a kanestara na beto walu ang umi te men a ito wai kay tinan wari ang aye ina sinang kakauringira ganesa meruro akina te akan arapira ay pai kain kanya wari pati takan tani nga pati na suwa sa nakabinay ana konan ikata meherwai wari ay kain tukin tatay away kan pun nga ira mo tapira o tirang kan tapin to tati ngay narapira ay yarin tabiya tina na kansira o tira tabiya titan kwa kwa kete tapota kin kwa kwa o tira tapin to tau teak nare te narun tararwan nare te to meuriya kangiribes epanit na to ay eskan sigan mana yeyer na roro ki astara te pire ay sinang ngay es sipoto kaya ba ita ko ba yey kan wan na rasuare si mama prima ngay to ay aki to pa ika nga nga ngay es an orienta yey kay ke ngay are ya karo ko kiri kina kon te pa ika ari kinta ika to wan to pa yey nang ka es an orienta ngay si groy na rapire ay pa yer na to pa yey kan to one health to tirang kay kapara para na nikiri besa to si to wana te tirang tani ngay bukin te tararuan te meuri ay taragi sexy meuri te to merurungin jawa me tare pun si puniro una pen wara kina pero ta kin merurungin na mente te to te me meiro ya men ke ya ta sa te yang ay roba tora ke ya busa ya arwa meiro ya men o te to ta panin na ya irang kasusruwa ki kai rota kin ta te meuri me te merurung men te dikira kin ka bupen aron na ya to ngai re yon ki best sa te ya ba rota kin nararan ni moi yon na pere ki best men te tanga nga ya rota ke to na e ina be e rota merurung ya ra pota no na ta pa kana ya ki no roi te ran ngai ya ri ko nan te ki te na no ra ki ori ki bu ki ya te kana sinora to te to wana me ko kon te te ara ke nan tanga e nan nanai me wiya ara te ka wale re ke o ara ke ke re ke men tiran ki ya to te tera te tanga ira na te te ye pne te te ka si ke ne ina ke bare ai kai ta ka nga men to ta pani ai ta ko ba ei te te ba ya ka nga sinoria te me ro an te ri re ai yo ara swai nga ne pas ko ye ra be ta ka tara tara ai ta ko ba nga ye ye na ka wa ko bare sek sina te re ite ra ai kai ba a pe nen ro si me ro rungin na me un te po ta na me ta ke ona a to wana na be irang tai ya na ra biro ka nga ye te karawan te takai ni pe ai re i bu kin te ba ye te digital health a re to te to akin ni kwa kwa re no kuna kuna karoya ni kapo nga na tinan pa inda taka wai ka po a i to kwa sakit pa ye po na pe te akan te te akan ne pa te ye ya kamen te te akin aki a i to kwa nga irang kai samon na ndoko dikin te ni kuna ni kapo nga na te akan ma akin kwa kwa ai pa ya mon na to me uriki aron na rawakin de itaki ya pain de itaki me to pa ye ngan ne to energy nang dan to yan te bire on re nang suru suru roi na re nang suru suru roi patra roi te ta ke te mete ra yan te to the strategy ki ta in bere ki te ina no ki yan ra ra bira ai to ban te bai nan ka kawa na re ni ye te patra sina roi te ra na re ni ye te ta ke te ina me ta ta roi te ta ke te yan ra ka in bere yan patra na re ni ina rein taraki o tokana sinora te sigaron tarate tu paye te to mer rungin jome ta ke ei mine rena ina reke jora ki rona ina supa ki jora ki ke ati sincerai denan ta tiran tiran na mara ki ngai ere sa daye ba sabun nangin sanangin kai ton nangin kagabonga na ya mara ke ke ro me sinan o wata ku ta na be kau ba mara ke kai kanga a ki rang kai bukin neru kumira. Ia aki nang temeru. Atau kai kai nepera. Ia tu ampun ara. Karena ada me teris pun uniki kes kerja me nepera me nara nara. Ia kai tu aterang kai nang temeru kang apu. Angkan dia nara ini teraki. Atau ia ini betulan esengi dia pa. Ina orang me atah tanah pegian nara birai. Patera arun te terato te standard kita terala roy ye ikan tani ngaki pa anaki terana nama rakyat kena roh mesin anu tu aneri ini nang temeru bikin merungi ara kota nama ta atau wakik ngaki nang temeru nerun kai skoroy ye yon tenan moy ki kaya roh ta te tiarukor te peki me terai kai sesen terai ye yana rasopa ye tenan rah tenan nang apa ye ka ika haraka esis kanga si koneri ngapa kanga naku ko kai tenan ya kin moye ge pa bukin tera bukin rota kin merungin te pota na meta mesen man kara wori kin tara ngane re tia marake ke atira kana aro no pare ye ya marake re sabon kai nanoi ngai ra hangi di best on ya kin to te rais ge dara ri sabon sakai nanoi o sina kate ye neben ka kai ne te marake kia tawa atani aro wori ki bukin merungira o tawa ye na konan tara Pati tahu tega ya konang kan nang ana ibu bo kin nyawa ya ba amara ke ka akamerung ana rein konan boroi angai sate yang kai ba kana sipun ben na daya do yon tarawa kana ko kona kon gari ke kana me to ti ti te market e ka to anan kamerung diki o a kan popo gari ki a popo gari ki na kon a kon gari ke te rais ai ari ani to wanate te pai e sina kangan ko ki ara ko to nameta pano kona ande ki roye ti amara ki ena ena kahaina ena ena kamera runga ri ki la patai paris vene kai no ti amara ki siria ina mara ki ka to apu me tera ti anga ena sina ka unga ana ena ku ba ka ti amara ki entra na ta u te ena kona subsidize e ka ki na mara ki kai pa ana kona ndan po roye no ko yara po to nameta ai na kora ri ki kana ki ena ko ya na kona mara ki e ka ki na ki tenero Tahu ikan itu ayer itu kan orang tu birai yang orang kerbau kita raki, pada rati yang ada nanti standar itu kan ia kiraan yang orang tu tu tak impai dia ke ina kau ngak, kan ia kiri itu ina orang kasuaya. Ikan itu kan orang ikan itu rata tu tak terang tahu ikan sabun nang ada yang naro ruai pas sabun nang tatangi dia marake, orang kain anu ia marake kerok mesin anu, atau orang yang kain itu baru ada tenan. Tenan kami tepai ya sen benin mika kuwa pare ai to wana to ari kira kin ta nga e bukin ara ke ga ke me e bukin pon kana reskan e wan ani ne bete to te kan wan to te trai ni pe ai re ari ina ka tie ki ana raswei ani ri ro ni me ata ho ina ye ne bes pangai ya aki ye spangai ye yon to te jamarak to ro marak te to ko marak Ani yonre kete te pai ya sisterai kanwan te birai ya to ana kara wo kiri kina kame ta taaki hoto ina ka suru suru wat patera roi te taaki te yan te nan kai ni beire ke strategy eka ana ka te ke kai anganere to yon ganere ane te ai bukin te kapongan an te nan pai te ka wo eka po to ai bukin ta te sa kamera lunga ki ate te bota no meta ki ata wen ga mere ki jara ki te men no kan ina kon te tabon ni kwa kwa te clinic ki to en te pa makoro on kana aro na bai e ki tau to te ana kona te tenes ki te me ya re mene yon ra makoro on kan ina konan to punga na ki ai to te ra re to ina e sexy de meru ro pa to kana pli te makuri ena ko roye te tenies que teme yo en con un poco que engañe me tome y taraba que me y que te trate pero hay ganes sina karawan mga sina mga tarahari que runte tenan baile ita que on rap mo por ori que punte ita que pare asoy men no roi ne pete be wa tenan de ita que on ne per ane te to wana te to wana ne pete baile sinori ita ko bai enangi popo que engai ne runne si sinori ngai re to on taro te popo ki men rapata ke se ke na rapata ta utega ke a karo ane pe toa ki popo ke no ka to kyora ke denan the private health service providers ke to ita ko ba to wana re yesen ite yon tara wai kai ina kora kora nei popo ki pan nangin detai era wa tari ke na pai na ora ki e ko nande ki ro na ko nere e ko nande ki verivere ki mente mento norak ada wei to wana en kangati senere interak beri na ki ire ire kin dawa tan pai noraki ano norak ti tau teka na kon ana tabun ton pai noraki re te tisa te private gate ke ta de te terapata esa ke na rapata tau te ata wei kai to itere te beware ano konen ka to to tokoa te ken ti ara ki ta obusi na kon ti ara ki oi to on le ngano ndere pire ai pare e kara wo roin ka para are men te tera ari ka ngame me ina no arun tera an ti ara ki to ina konen no ta mer rungin te vota ngame te banin pe na konen bus ke ye re e ngame na to community level are men te nana po makoro pare ngai ngane ari na ko ye gara kansira te bi ara kansira kana ye te nora kin ne to ye te ora ke na kona ndiki pa te ora ke na ina kona ni bus rota mer lungi ya diki te to ora ki ai kan ne ngani ana ntara ye te ra ikan na mapuri me to ne o me ta kana o bi sare te to pun na ana sama puri te to bota kin mapuri bin de me uri te nan pura isme na to ante iri ke na manga mi ko ye te minita pa ai te pe ngan na kara u ngan ne dina nun te nan ta nga ngare nora pa na kona rota me uri te o me Kata orang ini betul mana tu? Tahu pun ngaira sana. Sana orang yang bangkai angin tiara ke abu bus sari tahu tu flu tu pokok pokok tera. Kata sana orang ni betul nasi tapi apa? Yang kena gaya tu tahu pokok pokok demen nak kita gaya orang nanti. Tiara ke apa orang anak dari pain tu kuari enaki konan lah. Kata mask. Oh ini ngaira sari apa? Tuh mana ni betul jenuh sana kakak orang nak gaya aku tu nama tapi kena gaya tiara ke rom runai. Kunapun terarwai bena ki hana kunan dota kaya kami dari kim tari kini kana ko kunapun kene nih pokun te tera nana tapa te potan no ameta kani mende te tera te to community level kita mende apa makor usah mangat tera imo ya kunapai ya rara ara kansira e pari ye kata bea ya nabe pa ane rei ni popo kini pai ya dia nakai nanoi te samakuri yon te apa makor ibu kini to operanti orang bena ki busi Kaya wah, ikan ni tera tuan ada tiba yer kanga orang berulur lagi nak indah ini pusing tu covid pun tetapun kami nomer, tetapun kami nomer. Aitok pa abang ni nak tau roy, tetapun nang ini ya katakan iya pun tau roy, tetapun kami nomer. Tapi iya atap ya, apun desik niti ya apun kami nak ini tetapun kami nomer. Mari ini pun karawa kiri roy tetapun apun ini pun karawa kiri bukin tetapun kami nomer. Tapi kakin iterai kai, tapi ni yang nampak de, terang tuan tu pirai pa, anak terang kini nampak arun de, terang de, tenan iterai kai, nana, tapi nana iterai de, takkan sira, ya, nak kau nampak ni yang itu de, takkan tahu mana kita terang pukan takkan sira ni terai de kanga, anak nang kura yang itu kanga, anak nari kan kana, aki kurawa ki, tenan, tapi tenan aki terang kurawa kini tu kau pusing tiarak, de, kan jadi. Mei kan ya toi ere yete tabei yare kada biek pa nama ere tekto na kunte sorbo ngan de sama terang kan ya run e woran kan ne ana kona pai yara ara onno rak ke e woran kona pai yara onno rak se wes no riene pentei to covid e bon ne kitap ta bon ne pen kam ne no i bukin de se terana bon ne kine petau o se no ria pare ngai yare ya ka wori de kiya gi esena ke mai si yaro po ara kora ke ke a pei sina nu do ro ya bare ya kitau te tap Ya tu ayi terai kai, kai sama kapuwa rasuai emang kau ringira payat senin kau kata urai nak, tahapan kami nemen, keba orang dari yei tetap wena, ina pun nemen orang anak pun sekiranya dari rasuan tetap pun kami nemen, nara tetap pun kami nemen orang keskati, ini tak baik kan ne payi ka kahawa kena, anak terai ki, kai si setera terai kau nara rapi rei. Angkanya ni kan ada ya pun dua jarak ya pun te emergency atau ikan ni kan ni te ikan ni yang orang rawat erik bayi esenya ini terai. Orang orang ke ya pun ni pesusu ya pun ni kita u. Ya sekarang pun siiran no orang ke apa kiran kain dan nara orang ada ipso atau nara klinik nara apa macam. Ya betul ba ya ki hari pun dikira kita boleh nama tu. Terat yang Atau pun dia ngamu, sebab pun terai apa anak yang orang kerap buatkan nama tu. Enak hari ini kita pangan tu orang, enak hari ini kita kapan mana ibu kinte terai tak tu kira orang. Awak ikan ni re, mereka ni eru ko tain ya buat tu, tu ya buat si orang. Angkat ni kita ispai senama terai, senama ka ungat te minit mana anak orang, kesi setai ya korak. tetapi yang anda itu raya, ni apun makulia, terang kaya yang anda ada, anak konan, dan ni menurai, arah bodoh nama itu, tapi ni menurak ke kanga nagi, anak konan ni biaya, nak kaya tu bodoh nama itu, kan ye makulon kan ni tu, arah biaya kanga ye tetapi yang ada ye, pare, kan arah na bangki aku kosen, tan, terkaisis kau ni dia mohon nak nak konan kaya tetapi aku nak kawa kena kaya, makanya tu aku benar kita nak tetap mohon. Aku nerein kau kaki. Aku kan yang kata biar kita kita biar bana nerein terai benok. Tapi dia mesti ada tar quarantine lah bana nerein. Nih ini bangga neri. Karena aku napa ya tar ya pun tahu. Aku kau neng kapungan aja lah. Ni te te kairor. Atau te use of reasonable force. Kaya ngaira kanga si main ruang kan ye te akin te kai kai. Kaya bade ya kata apa ya kanga angkan di tein te menan. Tapi aku atau yang kan ni senarai yang teratai, kita kan hari kapungan anak pare, anak kian antes wah, kita terhari kita ini kita yang senar kapungan ada akan terakai bayi ini, atau ane ada senar senar yang arwah ye, atau yang tapi tengah ni, yakunan mak kapungan aku buka, nasi ane yang nere terawan tu tak terak, enak senar kan untuk botan nama tu, ia itu apa, terakan tu quarantine, antara kita si pun mana iya orang tapa, anak dia ini ras one te terat akan menurun oke kita terat kesi sebagai agus nak kuat tenan nan suam tenan ra, mesti tahu bah pun te tahu dia kan apa pun te sewa te sewa, awak ini pun yakin nangkuan dah itu covid, kebare, kekari iya rukun te minitar mesti sayin apa yang rukun nak ikut quarantine, atau ngai deh iya pun kan ya ikai, ya kakin wah keka apun ke, apun dah kan ni kah itu lah orang takkan tanya kan ni, atau eh sih ni pun dia ini pun semua eh itu tahu dia kepada eh kan ni nanti boleh nama tu, angkara ngaji dari sesen muiok apa, di sini teraruh ya boleh nama tu angkara semangat kita teraruh semangat uri pun suar sekali ni, itu bahan yang kan ni, tapi semangat kau ringa kini nerebir eh pak, takkan ni menaik mengaku ini kita akan kiai, pada sabun mesabun pai ni kabel ngaji si boleh nara birai kai pun pai si pun mengapa nuki nak kau ngaira kene kena kau ngaira ke tani kai ini kaya itu pai ni nang pai tapi ya si neri nuri masa si awam itu ikan itu raya kian deswa orang neri ini beni itu kasua bahkan pun dia tahu dia kan pai neri ini beni iswa anak kente ya de urut deswa ya si awam itu ya nak kasua ya orang ini ikan orang terat deswa de deswa kan ini tua kita pada ini nak untuk ambil tiada bukan taran kerana dia nak untuk million kan angkai tadi tak ibu kita nak awal mesin itu kita kan angkai pada hatar aku ni tetapi mama nak apa anak aku guna nuansi orang nak kiri bes kita antai ini betul covid apa mama nak ane be hari aku guna anak bisa di sehingga di tanah unik antai di lockdown nanti tak ibu kita nak awal ya ai kai ka to bai ka pun sentiki yo ne perasi sina gaurenga pa aneria inaki tike ka kai kai tike kana ara kan taninga pa sina kamenu ya kan gilibes pa na ana te meto me wiya pa na na no me wiya ona na ngorere ke chora ki eno kono ente ke iroi ata bai kan ne ai kan ne to kanwan te tra te bi wote te bi re kan ni kan to wana re yo ante kana te takakae takame to bai kesenoria ba erangin kana sapo meye metuan kana ye ye kan ro be na kame to bayon to ti tera to ye si siringi ya kan ki dibes ki to e ile gele ki me urin no mer rungin te ki dibes o erang me to pari ye era suare se sen ka ba sai kai are are yon ta kame to bay o mun ti kana erangin ka nga ngare ken ti tera ti to ti tadi aye mungkin tak ambil tapi baru tak kekan wanau yang buah kan ada jera te pemi tanya kan aku kena kapu orang ini kan ada tapi ini benar yang terak benar yang ini nak pelan tak bahkan tapi ya kakawa kias kain lalu yang ada kain gitu sekarang tu asyik tapi ya siswa ni ye de tu te ini kita tu terapat tu wanai tu inang kan kerana kiri besin naya kami tapi orang ini benar yang terak benar yang kapelan tak betul benar yang kapibitiak ni kawain di desa kami tu bayi ay, penuh kena angkarawan kami tu bayi on nepera, penuh mengapun poka, ara, apa lah, atau nak Yes, pangaya, ngoro ye bebeire, ibukim teraduante meu. Sataya ba, ye rongrong asili ye nak kosna koi. Ye me toi kai, kana bunono bunna kunan kosna kwak, kana bunna kunan kosna kwak. Nako ye nagai ke nako yo ameta nkapen. Me itako ba, sinakunan ra, sinakunan ra, tera itera de, kundongrong ay kakawak pa, anak a rongrong ay kano kunan ipopoki, ibukim mga pokai ya rapotan no ameta. Toi kan ganne ne sina sibubusi bena tarak pangkai yote taka suwa ye ne pe mante bubura ke no ko yene pe tan tan ga mete pai ngana akira akira ra suwa kan ai ganne ne ne yeta parents si sata ga wa kin ne ne yeta rate te gana ko kandu kan ka bo ngana ino ro ngani ki dibes ki to tera ko na karam ga mete pai ye to kai ki dibes si bugin to to ko no unte ore ki tenen Ai ini ina pun niye kamen waya harapoten na meta erong rong ye ni tenan pare ina beraswa akana kamen wa kye ne sina ka beren se mere kainan wan to tenan ya kin kamen to pa ye kai ka na kona ni popo na kun karawan spangara ngaira ga ben ya wan ai kan ina bete to wana to bain kai yesi ta te kanga kai yesi no di na kona na ni popo ki na kun nara taka kari kira kendi mer rung re yara potan no meta e ta wari pon no kun mot menna te menna te to ameta narun tararwan der lungina ki ha to kaungan kapungan an tenan ra tenan taka kai saki mete te taka parents mete taka kama kuri ki ha tera ang asina sinai bu bu ke ita ko inquiry ra foundation re ssn ben ka ba sai kai Oh, tera ai kakanuan kanya nama kuri the foundation nai nama taka kawa ki pahena ina kina kina pe yante to tera strategy ni ana kawa ki kita nana kai ni pahere pai kai ana kona ni popo kina kun rapata ki a kita wak muiya hidon te tau tea kana koi ara rapata nia kakin ara rapata nta kaka ro ake ana kona an dan ni kau nga taka kama kuri pahena kona ni wari ri kiri kijorek ri kijorek ari a ke bebe pahen kai yora kai ka ke bebe Naru nebe ya wara kain te WHO wate te tenan kame tu payo toy uno ya kain uno pini uno wata kate bubua men tenan mai siya ame ta ke ame tiyon kiri bes ame te men nora ke ika ke be kete NCD ke ya wai ai pun tapi ai kau ngang kan te men na pun tapi men ira no pri ai toy ya punan ran set ei pun tepera ne tera an kanya na ana i ko pok ti tau tea to harina non te suwa ke kai ni pe ai de ke to arun ti tenan nga ki ni ka unga nana no ko ya ara po ta na me ta to ai kan kan ne si sagine te kan eno konen ni pun ka dina ki ne bendera bi re ai kan ari ta ki nan te ne te ana ma kuri te the foundation e pa eno konen di ne pe te ari ne re ene ki na ka eno konen ne ben ka unga ki bukin tau aki na aki ana ana kono ni popo ke rapata ke sekana rapata ti tau te ya ke ka toi kai ara arang dawa ta kanwan ti bire ye toi kan ne kanga te bio wese sapo si na ben kanwan na rara rabe ro ro ai ka so pe na ka hawa ba sine ri ne ro ro kin na ne rapo to ana kon te ti bire ai ma te ta ne ro ke rapo ta na me ta as ene ri en kan ne ntes ira wata pai ya sine tarai ke ai bu kin te tenan suan ni regemetia marra ke te teran ke yo to tena pun tenan aru aru esina ka unga ke aru aru ikana ana ka karikira ke te meru rung oto wai pun te teran wani terari ngana aru no pa ya pun ya reke te orak o ya pun yek bagi te orak ya pun nanti ke patera te orak ena pus angkan ne kan ne sina mga terai ya pun apai to aratan koko yon mara mokor Iya, to terakin teras pengai era kawan sira, tera yang nukonan poka kei pa nukonan ane pen ikaros pengai yang teiteran, iya, ini pe teito te era kawan sira mera pota ki nunumane, pera kangai iya ini pe spangai iya yang te ada pirei, iya me ai kan iya nangka kawa, si penin tangiri apa yang ana ana umeuro, iya, o te pun na merlungira, pun merlungira, me ana ana umeuro, ta pun ipun sukumoi pun ina nunteira, Airan tetap menira nak. Mereka itu orang kami tapi orang orang katian dengan kami ini perih bukan dengan standards. Ia kerja bahaya negeri ini rak. Tapi pan pan yang ayah itu pera ini nun tak rosua. Tapi itu tahu dia kan kerawan dengan kami ini perih. Atau terakhir terakhir ini anak tapi pun kuat tu norek di klinik macam apa ini makulin katian ini makuri ni kabeni aki ye sipangai ya pana to amiau aya pai ni makuri ana re ye kinaki roi pana kono ni roi sipangai ya ena to amiau na be te tapon poko a ki te klinik me to nora ki I bukin usmai ya to ka menua ya ki ana re imon ka menua ki pai ore na re ye ki kusena ko te ore ki no ko ye to pota na me ente kai kai ya sa kai to warik te minita kai to wat tau te kai to ye tan da ka os skaita wia ra sa kokon ka pen har to ki tarani so narani sin ka o ni ka pen ye ki punnara usu a ki pun ngai ye tanan mon fokwa ki te inanu nu mengara ni ka pen sina ki te tenan kar o sina re pun ngai tanan mon to ki te menis e pu kin spangai ya na ka wa ai wa pun ta kauring na koira ngai ra la poton no me ta pa sa karota ari ki tos kakauri ngari kisipangaran pun tararuan merungira. On karoi waki bukin te teka kai saki me te kana ye te tiara ki rumpa te joko piko tera kana ena kona ni ye ndeke da punan pum ye bayo ale nere ye ki roko rota ke rei dar ki. Sekara para parik saka ungai ya taan kakoro ina nun nere suwa pa ana keke ye ki kate nei kora kora ya kame noa. Apere aqui de vez em quando era que eu não queria para a nana na hora que me aure que me aure para poder explicar as coisas que a mãe mora com te vir para
1: agora vai ter de entrar aí ter já quando dezembro vou ganhar em mim também tem que ter se eu não ganhar não que a gente tem tremendo que não vou me ganhar também
3: Ah, ira omis ti speak at me now. Ai pura ra uta imaguri on ti tira nos. Ada ona ki peni ara. Ara yong na. Ah, ko ai tatari ka on ro speak. Ai tau pa. E ga ko semero ro yon di ti pira. Ai angani ra ti minita tari ra nan ton norki. E ga ko ni mero mira. Ke? Ah, teo. Ti tau pa ri ena tara ro ye meu ti gripes pa ya na na meu na. Yo jon na ba yo. Enge ke bu sek mu engra di go. Pa cepen dia, mereka kau kita, enak nora kena kau mukul dia, pa yang mana lebih dari mian tinggi pas, nakun, yang anak uriki, yang paling nanti kita kamera, tangan nakangan yang dia orang meniku, mungkin orang tinggi semas, tapi nanti nana ustad tahu tak, ketahui nanti analis dia, jom kita yang anak yang tinggi semas, pun nanti nabi roy, kawan. Anak kamu kurit tahu dia kayu, entarai anak putar nama tapa anak berum, orang yang kau kaki. Jadi tu ikan tidak ni merum, engkau para angkan, engkau tamu ni ya Christmas. Bayi itu pihak raya tahu dia kayu, inon tu bukan dirik. Entarai merum ya kan Christmas ke, kiri ke kemeakan, yang Christmas, yei tiaknya. Sebiga, ikan apa kan tu birai? Aik kamu kurit tahu dia kan jangan menu, oh yei. Ikorakora anak hati itu yau si yang Christmas. Ke? Nampak dah nanti entah utia. Aye pisat, wong itu jauh si, amanek menteri dah utia. Ani katia kita nak kono runtun don placement. Wong itu jauh si kapuri ni. Aye ini awak tetekan mungkin orang aje. Aye awak apply, awak tak kau yatia. Tapi ni dah, sekarang apply nak kono pasti mungkin orang aje. Tapi anak-anak urik meura. Pa awak sini kau yang Christmas, anu pun nuri seven aja jeraran. Ke? Ibu agak, ke? An, agak orang itu dah utia ke mana? Tapi agak kau. Mungkin orang ini pernah terputus nama, pernah merum. Oh, sekarang secara John menu, yai, anak contribution di tahu tiaga yai, Christmas, okay, yai. Oh, secara tiada, temuannya kita yang naus. Oh, ane nak, ni itu tu orang ini nanti punya diri gayu, ayah kan ibu buat tabung dia us. Eh, seni katanya di ministry of land, ini sih anak pun naik apa urut ini. Oh, secara Nuria. Meri tarik mukul ni kan? Apa ini kuri? Aus seikat. Akita ni yang aus itu dia kari mukul mukul aja buah. Epa kata kerana uiran. Eo kita ruat amis ni kan? Mei antar lagi. Apa ini kita nan? Orang aku ni makan. Nana aus itu dia kari kat iyang gay. Ibu kini mui yang roya. Tom merungiya. Anak aku beli. Orang ni orang kakak. Tapi sekarang ni berkat dia tak tu kan? Cita dia kaya tapi aku roya nape ibu kini yang oya kain kiri Christmas bana beli roy. Yang nana suatu no. Iya. Penurut kisah mandau dia ka, orang bos bika. Asyikan aku teris, uang uang tabung dengan aku. Atirisan, asyikan aku ibu kita tani meka, atani bisnis. Ay kami ti tam ni run ti tau tiak ay. Parung ay roy. Ay parung ay roy no un kakatubuat ti tiaka. Ay agri pariba. Ay fu marai si roy. Ya inin te kawai ni bus. Ya inin nam baus. Ay agri pariba. Ngay, ane kore ya gisim bengaru katay ka anero. Ina ti meton ti batik sambo na kunti aus. Pari ti da puyang ambuyang roy. Karena sekolah nggak buat tahu ame, tahu yang arah negara itu apa itu kayak itu, yang pun nak kiri kiri orang itu orang antius. Kau kan dari kau nandoi tanda, nih mana kau ini kau tanda kah ke hari hari, hari pun darah di sini. Kau kena, paya pun itu orang mati loh. Cita utia kayu, enang mau nipaya, merungin tu buat nama tu, rina nun antius. Ah, uat pun dia antius aneti, mana pun dia nonton pun nak roy. Katian nau sih kata meroy kapuri ni, apa orang ana roy, paya roko tiran notis. Nte mu yang an, nak kita kama. Ayo berarti tahu tiakai. Kau mau nupai ya dia harus, eh? Orang dengan ni kan orang disir lagi atau kita terkait ter. Orang ye, ye, lau saya kau kata ini semua sih bukian mu yang orang itu buat nama, ye, awak, eh? Orang kau ini apa? Nte kau bukian orang kau, ye ni dua buat apa nte free pair bukian orang. Ane ti interensi, sesen ground breaking. Wang udah jauh sih. Aitah dia ni yang dia. Siapa sih? Kau kira ini orang tiada. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia. Aku nak promote dia.

0: Kuangan itu orang makin lagi baik. Kuai tahu dia, kuai tahu dia, yang namanya kata orang mesti dia, ya tu gigai. Ah, sama ni hari kira, anda bawa kiri pes, ada temu di troya, tapi mau, ya, ya siang anda kau ya, ni, ada, aki, ada pay, ada, kau ni yang tahu dia kau, aki hari, ni, ada tan turun aki, ni, tan turun, tan menguri, ada aki mainan, anda turut potong nama, ni, asalnya dua ribu kiri, korang, ah itu gigai. Berapa minit? Harus saya berapa minit? Di sini tu mungkin agak nak meter atau tidak? No, nak buat tipu way. Jadi,
1: berapa sebaiknya? Oh, nak bumbua atau nak roro? Ya, antibira. Ibu kim, speaker, ibu ku. Ay bukiran ni kapan? Ay kangai na koya tani makuri. Ay ka apurika. Awak rawa tetua yo. Muantin metintin. Desa kaya si tua. Desa kurubukin na naabis. Ke tebota kini kuwa-kuwa. Ta ditarik ta. Awak yang pun ini cakap-cakap di cerari, bayar tayi apa pun yang ayah ika pun turun pakai-paka. Tapi aku waktu ini tak isi tapi yang kau, na pun cuba tak ika berawal ber, ati rawat tak, ati pun pun kau waktu pun nagi, cakap-cakap mai buki. Asyik kamu ayah, asyik apa ayah, pa ayahmu ibu kini kiri bas. Nakam berapa tahun yang makuri? Pasca kuwa pemilumi, enak pusi kaki, enak nak roy kiri pas. Angaira, si nak ikhya, nuotare kau menganiira, pak ibu kini kiri pas. Sebaiknya, kita kini nak, nana merolo timini kita kini nak, pak angai pak, merungu. Marurungi mti spika kuni kapayaw ha kapayam na yaraon na ni kaangay ba marurungi ra kuni kakamakuri ra jam na tayo ki marurung yaki kakamakuri ay pun na yaron timnao pari pun nor ayari inakaw nga ki kiribas pa ina marurung Payaan yang kau makuri, dia kira kau payah gay. Paman temerung awan, ini dia yang kau makuri. Paman temerung, aina si nak ongkang ni teka payah. Asyibun noria, patiapa yang kau makuri, ha, yang kau makuri. Aini, korak korak teka payah. Nampaknya tadi ni kita wanti to Dubai, to Singapura. Akan ni kura-kura tika kamu kuri. Ayari, kura apa? Jono rek, kamu dapat tani makuri. Angkanya nang roy, heavy apa inak? Merungu, merungu disbiga, merungu ira ngira. Puri bukin, arah kamu makuri. Bagi saya pun disbiga, pokoran di merungu, aku orang kamu makuri. Kuburi kakak makuri, ayat tak yan. Kakak makuri mana mengam? Kau mangga kakak makuri, entah pun kau mana. Siapa ini? Itu yang kena kena bay. Cibira ke itu hari main ni itu tenis, itu bubuat diri. Siapa ini apa? Tanya pun putai nak. Ya pun dia ikat tengah ruang. Pertimbangan ia beneman, ayah kau, yang kena kau teraya, ayah kau jangan apa tak, apa apa kata kau, yang kena kau teraya, ayah kau akan, ya dia ikat tengah ruang. Ya ni, kamu dapat tanya makuri, apa masa ni kau ruang, entarlah di tua itu meyona, itu tengah ruang, nak ikat marai dia, ayah kau ayah dia ikat tengah ruang.

0: Na paetana nou di swiga ntaran di bira yu. Pa ya pun die ikatamaroa. Ah ipu toka iyan ipu toka yu ma tarawati nei na di survive. Pa puni bukin. Na uroi na ngai da kain tarawati nei na no. Pa sangan nang ni kamakuri. Ni piliakin na ron karikian ada sian si tutana na pakar. Ni kota ki maria na ita tauta ka to temane na ki makuri. To temane ni kara. Pangaya cekar ipun ka makurina. Pa ipun kona ari kona. Yare. Era ba tuno apitakin tetua eren tamaro ai. Sakaire. Ikarawa. Ntara onsiro paya tetua yo. Ngai ka ngai pa tetua yo. Duai wa makorona. Ayo te makoro. Makoro ji sebe paya. Pau, pun tenampai pun cuma urutan kuau. Akhirnya kita nampai kekan datu ikut para buri yang. Akhirnya kita nampai gua bersepari, muat cekakan datu, yuat cekakan datu. Hati birayu, enak pun kaya tenampai. Makuruna buai. Anak karawa. Daratara tenampai di sebabai. Sebabai, kau kan tu kau yuat sebabai. Kau mana ina nuni beli tuan sinam, ina nanti makan dah dua waktu nama kain aku sinaku. Awan di tenam bayar pun tika kau kita tenam bayar dua. Sebaik, karena kau mengatara amkar kureita, ira kau nampana, pun nanya nape dua itu, muan tika kan dat, kurapa, kamu dapat tanya makuri, kamu dapat pakai kamu ngari, pak jisa kau lupa, imatan kukurai. Pakupun nakon noin na naroy te nampa. Apun te kamanin tamaro erway. Sa baile, kanayon mga karawa muri nga rin tagin na kinti workshop, ay tagin na nabang kay temilita. Anapila, ke anapultabo. Te pila na tayo, tinungwa. Oilo koroyla. Paya puni kaya na pa. Aramane rea segi tukin tekin na. Te Mauri. Te Roy. O te tapu mo. Iyari. Au kantani nga pantipira yo. Ena puni kewa. O ena maran na ko. Naki ari kere kena. Narunne tekin na. Tiritan te kaitara kurap. O siroan kun huwuto kai. Sabaire. Ibukin na nata ya kidibashi. Pangkuri sepani kuataya, pa maisin makurun tibira yo unupuina unuwa, yemetintin unupuina unuwa, awaiyo topam kiribes, pa unupuina unuwa arun topakim, kamera pa, muante kaka tigina pa tenampa unupuina unuwa sepani, pa tenampa kanga yai kamu muakina sepani. Sebaik itarati birayu, inoria, ye jerana ya papak, nene pun nene moni cerani pa, ayakote kikanuana, ayakangai, tisuot taitu, arana ya papak, taiko, ya kete ya tawaranari, ya wari, warawi, ti arana wari reke, tisuot taitu, ye, arana kanye ya papak. Tak aku tahu mana yang mengai yang mana yang nak arah naya apa ini kan, arah ini tidak nita, tak tahu. Sebaik dengan yang nangroy, apun aku ia tanda pakau, anda serap pakau temita, aku buat tete menonai, hari tu ayi, rangki mari ini, nanunai kanga, irang kosan aku dikiri pasi, apun naya yo roy ibu kini kiri pasi. Kanya nang roy sebaik de, sebaik ikan katulua kanya nang roy, pak, ya dia kena unagi to commencement. Ya ada betapa ni aitain dari tangan itu onon, pak, ini kena unagi pak, ya kamu kena kini beti sebaik de, ada inasiahi naya ti peristiwa. Pak, yo kongwaku pa ngana ishani ete peristensi tonkai aya mga makuro te commencement ato te yelo pa ina kiai pa to antiri di kiano ro aya ki konan kan ni bonga na ke ni ka bonga na ke ana shaina te peristensi aya ga ya kan ni bu si pa ya kan kari ni ara peristensi pa ike e ka to ga ye taina aya na kona ta kaina naron ti wona se paide te ka to to ba na o giri bes a wai ti tu Atau pun noria kai katia, eta kau raura. Enanuna, esen stampanak. Wa esen tukar na peina pete peristensi. A yon ti tuai wisa paide, a eta kupa esaini ete peristensi, nua pui na ma nua nturai. Ani ngai ya paina kia, itu emini paina kia, esi pa paina kita angkuana nua, ki mua maini kuana nua. Yare, ani au kau riuri, ngane na amaroi, ikasi kuana kui ya tanda takau, pa apa asiriki. Angai kanga boisi teka kapurere nori tera agita kuba yapia pusmaya ya kana to aka to commencement date na ya nako ya kani bare kontanda pa ko survive nari sana tuta ah te makoro ai irang na naki na nuye survive Ha ikan katuru aja tai yeyo pa na ngo giri pes. Temakoro. Ai. Tini pui nawa na kon tini pui na ngo. Ai tera temakoro ai ji sebe baide. Temakoro iki e katiri e ki yei. Tetapo. Ai ara na ki bato aja tau ni kame na manu manga igo ngai. Tetapo are kona sinen kuaki yei. Pa tetapo ni kame na manu. Tanga ko buin si katanaki. Mente ka buwan upay. Man na iyo nga na yesi na nun hayro sa paide. A katanaki te buwatan na amata, may rong. Awari te tabo. Naroon na tayaki na te tabo ni kami naman. Pangayin ka na to, yun makain na daw. Ay pagyo. Ay na pinakon te tabo ni kami naman. Ay nga te tabo ni kami naman. Timbaniyata. Paikiru ko yang cuman ya ta, ah, ngai ya tiina ta, ente perai, ya ko nanti nak, kena irin nak, ah, enak buat cemerai, ya ko ayu rai ko negatif kiri bas, ya ngai, elo tak nana undan ente ni pun mau nak ente pun ente ni pun mau nuwa, aikan naran napa, tuan. Tada bo ike inesinya ni kuak iya jam ta, tak aku tak kaya lagi dah awat ta. Mari pun ni sebari aku inesinya ni kuak, ya aku nak kuak, bawa. Enaki kerja nak kau cepai hari ini luna. Ayuh ringan tayi kan aku sebari, pa. Cukur lagi aki hari itu lah, nanti cukur ni. Oh nak kau menaiki makongai. Awak aku insyukur apa makongai. Ni karo ko ay tukiri e peraya, awa ko nang kanya ni mga kiri yang kanya, ay ako raki, ta itarawai kay, kita itapju emeya, kita itaku, kita iya. Awan siya ba, ayari, ikan doon ay kang atakin na ti tiritan ti kaitar, panjibira ayo, ay aki turuy na nuna, titap, mataw yung anikawain na. Mangkana po ni katuruaki, titapo, Enar na iba tawa kita pun sinan kuak. Kangan na akan tawa cakar bus. Wangai cakar bus inga ye kata nak ye jamet. Ma ekono kuak. Ma iron ing kuan cita ye nak ungai kaburiak. Oh ekono kuak. Ekono kuak ini menun kain na beo. Isinan kuak. Ya ibu ibu nak kain na beo. Awan. Oh ya kan nampak ni jamet tangan ya kangan ye iruna. To. Kangan orang itu cun orang iba ina kevia. Jorak yang tak ini nanti minit, eh jorak yang dia ki, pay norak yang macam jorak yang ini, iari, kerana angroy, ya dia kat tua kini nanti bira itu nanti makuru, ane tini pun mau, tetapu, ike, kena sinan kuak iye, gara utaya kan aku mukanya kiri pasti yoga, maka angai tahu baka mabirona utaya kayu, baru aku sinan kuak, nak iya pure. Esinan kuak. yowa kiroi pana ke ay narin nak ngaye na ju sinak ade ta bo yo arawa ta per ata kan ek sebai ari na kare ke atong an timini ta man sammaku to abun ka kaya na ba paya to itaku ita nu maya te hari ari kina pesta po na ba ne pa niya tan kawa kina ki ati anadi bo me te bo ta namet na kan na punta te yin tai kan usa ba ri ya ki kara kai usa ba na kan mo ko ngai ana ko si kuna pai mo ko ngai ang kana to iya sa kuna ta kana to mo atu a si kuna pai mo atu na na bu si ba tara wa te ya ko ba ri ka nga apen te tau te a apen makin ni ka ro ko arre me te onu nei sa bu si pa ka mai ko mi me na yon tara wa ti nei nan a taravati na yit a peso pare nem kiribasi nime angara kam kare kya ikai a e are eta mo pir okai e okai to inven o nade ni ka pesi ya ka pesi sa ba ngana ko si ka to wai ke ba te makoro ani wabui ari ani ka an ka ungatu kau ngaki da ngaira ai ka sikai nanu ate makuri ni kwa kwa awan ne sina kona andi takiye na ti sakuru bu a kau ngaki ra buta nanu pangane yi na nuya ni kan kota seki tu waro te yo kar kor a ka bra u ara ra buta nanu ake tu waro ma sina pun te ki na te kwa u pangane ri ni meru ngau nis nari bo sinna tayak taykano kaung ni sey pareng meru yo ni meru kan eti ni sey ka to ayarang ni nera pare ra watan na sinan tapitay ato ayarang tapitay sikuna ni ko ta ni ayarang tapitay bitinis kito atira pa ira watan na sinan ma ati ano no wo sa bay pa buntani makuri ni kapani na rom ti spiga na rurangaira si pay ni kiyaki ni koroi tapira ibukini ki dipas sikara pa yatani makuri ni kapani ay mai na ito ibu to ka ti bira ka kam nang ida batani makuri e puni kami e kam pun turu baka baka nei i ka para buriti ti spiga ya gi dang karapa ni tauta kam nei dang karapa karapa ya tani makuri pa apun apu na buakan apu me sini buna apu me rawa batan angai ya pun si ti da kena ta nang ti ri bos pau pau pau ka para mu sa ba ma ta isbara ibu to ka jibira
1: Rabati Santi, Alsamero Rodimina Galapente, the minute they win the Bota Gandiri, and Lord Rotti Trail. The minute?
2: Coraba, the surveyor, the mind the Meru, the Pantayo, Japon, Rita, Maron, Sadi, at the Sadi, Meraki, Monot, the Bomonot, or Kani Meraki in Gabel, Gamoria, Kani Givers Kaminam Debora. Speak on Kimam Tabor, Totera, Kan Tante, Kaider, Tin Rider, Kain, John Timid, and Makan and Simon John Norak, or Kain of Stages. When I am Meraki, Mount Nainana, I kept on putting Nain, I'm never in Mount. The survey, the Kaito, the Minita, after the neck, the Napira, you, Lita, Makan, John Norak, or Kain and Obst, the Sakasu. Payo tekarak a puri dongrongon te pirayo payara ai te bu bori digina nem tenga ru bo un normo do tena singo aya pita kinkai pai de de de ya de de bio ke 2026 te bu bori digi au korapa de minita Korap. Ayah pun dia dipitak di suayu mungkin apa. Arah tak baik hari ini dipitak ini kaya terarun dipitak. Jangan nak dipitak ini kanu bung melalui kau wika bu. Ya dia dipitak. Tapi ini barang yang kau orang terong orang ayu dipitak ayu. Orang orang kerakina dipira ayu. Mamirakina nak kura kura kina nak kain tu akina. Enak kau mamiraki an buwaki buwaki. Kau ni meraki. Ya mana dia? Ayo, tepira, tekong ora, tekerki. Agotaya, ponía uno no tutara no contar de vida, yo me daría para dar la pena que el banquero no ve a Hangi. The Public Health Medical Review 2026, me daría para fumar a Nayo, para que me diga yo. Otra de mi tarago, Tepeca, Comamida, Pira y Meraki, ponía, anda correcto, para que me raqui. Voy a poner el tan de Yaragi Tatra, anamogrinario. Panario un game. A kayan en Narcon, no gay. Yay. Alanaka Yans, the Gapper, yay. Aik, Merk. The Kayna, on the Bonoga Yatapurin. K? Alteran, Alam, yay. Tera, Alanoka, yay, dancing a man, Alam, Aunda, and Sakam Nower. Rasko, Nario, and Nario, you know. Aik, as we answer your Aunda. Oh, I'm a Kubukatayari. On hari ini corona pejat dan kotai dispek kotai hari ini nak kain kainkan mana kan depan anak. Tapi nak bayu, hari nak kuburin kan, emak sesuai bayu kan. Kami memerlukan gigi ya, kain tu gigi ya, air kura kura gigi ya, pawan gigi, bicas gigi, bayu begina. Tahan kainkan mana? Kan yang memerlukan tiada, ia korang kepeni hari ibu dia katuk jarak. Paling kan aku tu korang kini mana kain memerlukan kena pawan, anak bicas ya. Anak mereka, awal ucap, tetapi hari ini nak orang nariu, tetapi anda tak nak orang dera, tak hati tak kembali lagi. Naya nak orang betul ni tak guna mereka. Penting tak orang ini orang orang ini, kerja macam tu suaiu, gapu mak, anak orang orang, kapun ni nak, ni nari, angkai, ya, ya, ya, pau, suaiu, hari yang kugure, betul tak? Suaiu, bayun tu orang tu mana, aku kugure. Ikan di itu, you know one dera. Yeah, you know what the number of value on the Swayo, Naritaris and Dagin at the Sadimit, you know, and a sister, the Birayo, and I can make a button by the Birayo by a can on the Vitek. Ma, non Tayga, you non Tayga, and yet come on the Maguri, Makai non Tibitek. Oh, no, what the warrior, no, what you are in the bearing of the bar, Nayakar, Maguri and the Birayo party, Gay Maguri, Tamarari Karawa, Kirkin Pai. Emakul ni belum tahu apa tu, ke? Belum apa tu. Naya itu friends, emam dia bagi dia kan, ngai papan mami jangan royal yar, korap, ngai yar, kampesin tu. Tadi kita pergi, yar kan jaga korak korak lagi, terbirayo, ya kat sini aku ini, angkuah, ada pun ya uing ngarong ngarong pada tu buat trik, ke? Ada pun enforcement cari non drat, cecer drat, cecer drat, ada enforcement ngai yar yar, ya kerja. Katin wira pada mohon munda katinak pingin korok koron untuk makuri tetra tibitek ya po. Itu kena pada orang untara nana kimi kora ti tu norak ini ke kau payira puni merurungira sekolahan mengkayu besar kangai merurungira puni kau payira ke mengalih sedih ti kakam makuri ra angai yang mengutamai jari koran makira ke koran makira puni kakam makuri ra kau payira angai ya. Te kau payah dapat merunir atas segala ini. Ini kerana pada biaya juga ya, biasa. Enak kait, lembak rurai, enak kait orang netia kerja netia kan tu tiar ramusan tu tiar kerja kangen. Tiapotan nama tu, puni kau payah. Kau payah, tiapotan nama tu. Enak anga, sengga ni kau payah, tiapotan nama tu, kan nak merunu. Enak anga antimeto kau payah, itu nerapotan nama tu, jarapotan nama tu kan nak merunu, ngaji rukura apa, cun narak. Oh, tu narak itu tu buat lagi ni je. Ba, apa peluita korang tinggal? Apa peluita? Yeah. Pakar nak ngan apa ni? Nda, nang ini warna warna, ngan merung. Awak kita A, B, C, D, E. Yeah. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, Peter. Come back, Paul. Eh, kita tera, tera, tera ini. Yeah. Orang ngan tera ini hari ngan korang korang mau kuar, kau kau merung ke? Nari apa tu narak? Orang ngan tera ini hari ngan korang mau kuar. Ayer, nak itu nak teri ni, kena berbuat, ke? Berbuat. Ayer, way ni jin tanya, apa yang bunyi sejarah? Tukar berman, ke? Antara ika orang dia kan, tukar berman. The education, atau the buat lagi tu nak. Arab bija nanti bija nanti ayo, ye lorin, pa. Ya katanya sejarah, kena tekan teri ngari. Sering nak aku nanti, tapi tak. Nikai tera, arun. Baik, ni pegawai kapu, ni bintang ini orang pun. Naya korapa, te minyata, kor amda pakai te mem tan makurim. Saya pegawai hari pun terdetra, Terapota tu poteng mau rena bisa tembus di sakai su amra. Awak kan pesi pada mana ya kai meraki, ena gua rena kau teng, napa ya meraki yang tak kai tahu habis. Payah rena kara kinan tepi ayu nukon kiri bes. Ya ni nuk meraki ni payah, payah ibu nukon korawak. I meraki, ibu ni kaya orang yang merakan tering aja, nari oke, orang kena orang muka rukan, kiki, takau hari ya, tapurin, orang mata tapurin, ibu orang kosong nak ini, tapu yo, itu tapu orang pada kata tapu nari oke, orang meraki, awat ini tarik kita meraki, ngaji hari, ti, hari, yoga orang muka meraki, yoga tapu yo, benda tapu orang dan kura kura yang ta, ni, ganti itu nawai yang ta, ni dia, tapu ni ayo yang tengah, awat tapu ni tapu hari hari, ni merak, ni dia kaya kaya, tiga hari tu biar ayo kampesin dapat, minit tak, kampesin dapat. Kain dan apa stage ini makan dera, apa stage itu donor, tanda tu komen donor ke, mauri teroy altamu, amlo.
1: Kerap di, demir, angkanya kesa meruari mina, demir dia begin, hawa itu memero, anu beri panata ke siwa, demir.
2: Kalau kau nak bersih, kalau dia lepas itu, meluruh yang terbira di kau itu. Mainan awak itu, orang bersih kalau kau sah, dia sih dia yang pernah ni kemeut. Masa dia sih dah, makanya dia ramor dia terima, ramu setia, terus setia sih. Kalau teman, kalau kau yang kemeut kau ini guna orang kau sih, orang bersih. Mau ambil teman teman kalau kau, mula kau, mau orang kau sih, speaker kau itu masih boleh sih, terus terus. Rakuman dari tempat Nora yang di online, di video anda kaya terlalu beringat ni kapan ni? Yang mana pun, terbaru anda, terbakan tayu. Siapa yang mau? Kau ada apa di orang bos bika? Kau ada apa di bila? Ayo, atau di temuan meroro orang bos bika yang ini. Kau siapa pun sekarang balok. Nak untuk milih sama kaya dengan anak bis ini kau terima. Tangan kau tu, beruangan di tuai tu kau yang terbaru. Ayo pun potai. Tepu buah. Wabi manu terik. Awak ya orang bersih pasal begini nak. Terang hari di orang yang begini nak yang ini. Tiap orang yang di datang ni rasa terang hari macam terang hari tiba terang hari pergi tanya terang hari ti tahu tak? Ada tahu tak? Siapa begini nak yang orang bersih kan? Tiap buat wabi manu terik ini mana tu ayuh? Amin aja. Nak yang begini kan? Ayah aku tu kata, tunggu bukti orang. Kerap, ane si, kaisa kan dorong. Itu apa? Asal ni pergi, kaisa kan gay. Nah, itu apa awan ni? Kerap, demi dalam kain si mukai. Awan ni ayu angkai. Awan kangen roy, nak kunci. Tuak, akam sah kat maruan ni kiti. Dan hari itu, temerung, biru arbot nama tu. Aku way, sabun mohon ni nak kau. Kangati, tuarai ka aki roy. Mana wala jangan apa. Aku tak kira macam botol orang macam apa yang kita ni gitu. Terakhir ni kita apa? Ebagai media orang nak tua yon terlalu anti melt. Aku sabun mohon depan dulu koi. Amerika kita pun segi koi kalau manis kita botol orang kau orang mahu tua orang bersih bersih depan cerai tayar kanu. Sesuatu orang orang kari kau ya sesuatu orang kontinji ya tiba tiba kontinji. Tapi kita terak. Apa yang dia tuan? Karena ia metabuia merayir. Agak pun tak buaya, makanya tu gua terang tak buat buaya pun esina, terang najin tuan tak esin. Agaknya ya, awakkan dia, kaya kat dia kita dapat dari tuah itu, ya kami tuai, kami mengamun, kami tuai, arus tak buat apa, ye, nak kami tuah tuan tak esin, terang nari kita terang nari, ke? Jauh payu, tidak ya, saya sediain, nak terang ya, patungan dia, tuah kakak awak, pada gua, merlungi dapat gua buaya. Nalang dari asal tidak ini. Ia dari kau. Ia buat tain. Seria ini kiri. Kamu tua ilah jadi tua ini. Aku akan kat ruang kan dan kain seri ini konsi. Tua anak itu lah. Tepat lagi tua. Ya hari tu. Siang lagi tu. Tumbuh kau ini. Tadi pas nak terlalu ay. Tepat lagi nak kau. Atau tua nama ibu kau nak awak. Tepat lagi nak kau ada kau. Aini tahu pada neng putoka on iri kiri kima alun itu ayu. Terakun karena hati. Tak kau ngerasa terlihat kita lagi tayar kanu kau tunggu nanti tapi ada yang kau ngerasa tayar kanu oke di kanan dan tayar kanu kau pun sih tiga. Mak kau ini ada di tempat ini jangan nari kita di tempat ini kalau kau ingin ke parents ada di sebelah ini kita jangan nari. Mata po iya kakao kayo kung ano ko mandasahit. Puntik. O kanan kan, narito ko pa, ilang hindi kiroy, tituwayo, ma arawakin na po lagi na ko, ang ibigin talarawakin, nukuroy na rin. Pare, naroon na sa tayo. Nukuroy na tiyo, tapaya niskan na tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, titira, koraki, tayo. Ngayon nga na si Kaputua alun, di Kaputua, na-focus kin na Kaputua roi, di maluro yun, ka kakawakin tituayo, ma, arawaki, ki, taraluan, kaupay radik, yung te kanak, at iyo kin po yun. Ako, wad nangin titay, ano po sabiga, ano si tararay ka, ngayon, kasi nga nasikan, sabun ka na naman, lagi, at kanya, kanya, yung mga, yung kontiga, di, tiyas, yan, di, anilis na tangin yun, mata ka nga, pa, ayu wala yung kakoro. Mata na, the quality ayu yung kakoro, mali tangi na gisina. Pa ka nga, kana yung mga tiga, han, espoil, yamon na nga, maka na ilora. Sikara wala ko pa, to abon, ame to to aligi, ha, dan hari ti, ame to, ame to aligi ti, tau sen dapatak, nga italay pa, nang kana alo na pa yung kotea kini ka ayu isina nga. Chito ta na yakan na, aura kina pati. Kaya na iyo, wala yung kakawa kiti, wala yung speaker, pasi, kaya ka matuwa kaya iyo, kaya niya ra-arantua, kiti regulation na sina, John Cowell, na ka matuwa, ay ito pa yun, skaramara pa yun, pa, nga yawakin mo ayo, ya pa yun, yawakin ti tuwa iyo, nang ka matuwa iyo, nang tuwa ki, yung tingin na maratap. Wako, wari, pero kaya kakawa kiti, pasi na talaluwa rin ti, to rin tiga, ay isang ka pala, napay kakakawa kiti na matatay na bodo namat. Pa, tiga na nakakiyan ako tawag sa darat yung tinga at itis ng tingin niya. Kanaan na ika ikatik yung itis ng tingin niya. Hindi kasi. Akaywa ko rin doot ng ilikoy. Nakon, ika kito aligin tinta ka par. Sana nalik. Pari, tira ito ka nga. Aligin kakamogul pa yung nga. Ano aligin kakamogul? Ay, yung ti, timan na inanon ti, itis ng tingin niya. Inaloot alun. Di ranari di rawin tiga loyu ore kona ngan din mangaruta te jameta ki arbod nameta ki akan ai rei ka ya kawo di harbus pigan ka yawa ki tu ayu ore ma tu akan no niek asere inga ni kare ki pei an nuwa ki nyawa ya pa pa ni ka ni kasi aka puwa ki nok me ria ta na ko ana te ni di kai non kain pa ni kai par ibukin teraluan ti di borbod nameta pa ina ina me euro ay nagi kayo sa indoari. Ako ba di ano po speaker? Ayaw pa nawa talaga kin pay ka ara. Siguro na ano talaga yee? At tungo na tapo yee si start talaga yee. Di tingin niya ay isang talaga yee tistem yin ang positioning ang ikon ang dik. Men ay kita na luwak indo ay tiga tingin niya matias. Magasin magatara at tiga tiga na ano ro. Ko yee yee kanan pati yee tungo na tisigo talaga kin ati tenga men tiga ni konan na nari indo taron ti. Dari ini kali nak kan zaman tempoh dah lama. Kaya nak kan dia kawakin, pada kalau kiroin teragi kaya ni, pada kalau kiroin kaya tu, kaya kalau kiroin korok, on kawakin lagi doy. Kaya ni an, dikirikan dia pai kaya pai kesekitar ingin kabusi nak kaya rabu tetan nak kaya on cara. Tapi mungkin terang kaya kabut lagi nak kaya pai kaya. Kaya kabut nak kawakin dia ropa. Tiga kali nak kabun kau nak kandi tempoh dah lama dah. Ina menurut roy, mende yenda. Orang kaya kau na. Pakai kita kena ni kerja jauh kita untuk zaman. Masih nol ya, zaman tadi pakai. Tapi pun nak kita ini, nak hari ini tawuran itu nol yang gabung mana pakai kita. Mungkin bukian yang kita roy kita orang sih baru mungkin yang mana pakai nanti nak roy, ika kita gabung nol. Atau kan tadi nak pemain timur roy kita, kau orang nol apa mungkin terang kaya roy kan. Mungkin terang kaya nak roy, anak menak ini cintai nol. Mungkin terang kaya enaki, kau kena kita ini nol. Ayo sih nari kapitak, nari yang rendah. Perempuan naran ti, kalau bos bika tiais, ti tiga, kalau mana tiais, nari yang drain, nari yang lain koran. Pernah kisuh tiga, nipis sih naran dan. Jadi orang awak orang ini, nika awak orang kebuah kat tiga, nika di kawar ke kamis, ah nuko ya ti, tangan kebuah nak, tangan kena ti ika ika. Ngajari, ini apa tiba ayo, makanya buat kita kiyak, anak kita tua ini, ngan tua kita upa, ye kita kiyak, makanya tua orang mepona. Kalau regulation nari sana, tau orang ni mah. Kami tua, ni mungkin terlalu agin baik. Ayah aku sa kapanaran, kalau baru baru kau ini. kainan obis di timinita ya kanyek, ikutan yung makain ng sir, ibuin di debira rin kakao kayo. O sa, ay punta brana bangkan, mabusin na ko yara po doon namat. Pahin ka ba na kaya karok, kaya angalik, ibuin ka tamaruan na kakao kinan ko na iya, ako niyan tala yung pahay ka kakao. Pa, ayo ay punta ni yakit na ba. Imaay dito iya, isang ma, war ko iya, wakur ko iya ikon na iya, tamakit na isang ko. Anak kan isang din ako ayo, ayam ito ato ari karun sa luwakin tik. O, wakinan na, ay rin karoy at mangkay, kaya kakao, ibukin ti, karukon na arakaupay ike, isinan kong ti, kilipas. Ang kaya di, manita kin na nung tuwa kaya wakin man ti, titipira ayo, hindi ko ta kima, tinan na ang tuwa kisna mga, karoy, ibukin ti, ibukin ti, tamaro ang tika, akan na pahay karay ng kakao. Bukin ara po ng mga, puni na nwa, ibukin ti, tawak niyo kini pa ingat ng wagi kay ira ya panawon kara para pati ano po speak at sa nari ti ay punti ti bubusin na panawon yara po ng nabat no taka no kundi yung kain pairi kundi antua yasin karok bukin morari kita luwak niti kunay at sa mga kay ano po speak ako wala na pati kiti akal ni meron rote pero ay kundi ti yaro niti ti busmay ni bira yo ale tawo ba kundi bira rin kaok asa karpoyeri ka na sim ti ti minute ma ano bi stage ako idea ndaino ano pa para ki ni besa de mauri de rayo tom kora ba ano bi ke to gnabe
1: kora ti minute sa maro ro

Hey, io poi in Cainis Meron, Kanga, Kakayan Nanga, Kekarawan Tua, Akianakunan, Titana Quarante, Timel Roy, Timelurum, Tokurakura, Pekarik, Ibuki Araput and Nameta, Terabana Kunan, Korois Pangaya, Aikaka Kokuru, Binapere Kribes, Bugin Teruwe, or Teruken, Teruenaru. Sredaire, I yes, about Evangate Tua. Ketutin ensari, ngayari ng review, kenang inang muna yung detalye, ngayari pa nang yung kutaya. Ikaw ay hindi ko ira, suway ni bumiya kinakuncha ang napay, hoya kami ni kapunga naki, kaya kasan kami ni kami ni naki, inanong tumayan niya, kaya ito buka tapon teririk. Metapahiya, ang namon tayo kay nangaw, tau, ditano ko tepanan ka kaita wari asan tepekak, tapon hiro iya, rong minita, ay naray tireyo, tapon ditag na kanta kaita, Kundi matun tak kai tau, nak kui aratan kuakua, aratan maku itu norek. Bayangkan dia kimi tu tu tetuari, ketu tenen sari, hari ngai hari sakat ayam kainnya niya, nika tayen mada nais kini baru kui dari kini nakun tak anta nika, hati yang apa, asli ni karapaya pa, amais paya asan karoi, ni pupuk nak kui ara, arai kawai antai diri kaki asan, niku na anto pak, on, akangan. Dan nanaki ke nikam elungak inanon tua ke asan kapuanak intai kama kangan depai iti na tuai enda ganang au kakai tau ye yati na ya ka rapi pe ana kone pe na koi ya tan makuri ana tan makuri to na DG's office open men sakuruko ke intai ana aile kere kane yere te vrubin partner sana aile kere meron te karon te tuai open te minita kere ana pira Sekarang itu apa? Ya pun boleh tak nak? Ya dia, dia pandai rumah tu, agaknya tu, terhad tu, tu minit tak? Dia pun kapar kapar aroi. Tapi, eh, tu tayar isang tu kau yang dah kau wake up, kau yang serau kan mandi tu eh. Saku nanti tuan itu tuan yang minta tuan. Bukan asalnya tuan lah. Kau enak kita tuan tu. Ia, ya kaki muda tuan itu nak kaki nari tu. Hei, tu tayar isang pun kaki yang nanti nanti nanti international standard, aku harus required gitu. Dapat tadi ke kanatan orang organisation sahkan hamba kuri mengaya. Tahu tu one tadi lagi. Dapat tak kanak kanga ayat development panas kita one tadi organisation sahkan apa pun makuri macamera. Tu norak atau ini bahaya ke ayah wakonan ke kaki nanun tu ari. Ada ngaya ayah pugi naya. Yeri ayah nuniak pasori anu baru kui orang kata garu kui tadi lagi. Dapat ayah pahina ke baikara arun mak ayah. Akarawa kini wakwa jangan nade. Ngaya anang kan pugi naya kangai. Ya tidak ia indah karena kau merurun tayi. Tuh ni dia kerja macam itu aku ke, pare. Karena setara je tuai, awak tu bahagian apa yang paling kapan? Pare, enak kan work je tuai. Karena jadi kita meru aja marak. Enak kan work je tuai. Karena skapu steam itu enggak pun kau payah kaki. Perlu mungkin dapat tara. Sebagai itu bayar kami senang lagi na. Ia yang na anak tu pada tahu tiak esen karoy. Untuk tayi hari itu kau ye, kerana kau tiapai esen. Naran dengan kuat sekarang ini dengan sin kuat ke, asal kau kurang. Biar ngaji hari ini metu anda, nak kahang anda, ni aje tu teks ya ke, mungkin apa? Orang anda, kahang kau boleh lihat kerana nota nak iya orang kapungan aja. Karena tu iya baik ha, aja ini kau tak kemana nanti tu aje. Sebab aje, anda tapi na wabis, orang aje tapi ni orang angkai. Apa yang kerana lagi baik, yang kasih nak orang kaji ni kan? Hari anak orang nang ibu buki, ibu kan memang terbuka nama dah. Tapi itu yang nak kita angkat cerah cerah. Anak orang ini ibu buki tahu tak? Engkau yang sakit bukan dari tak aku, ke? Ayam ayam bukan kapur awan tak aku, selesai. Ayam bukan senang senang pun depend on imported food. Amerika yang awat anak selesai itu apa pun tidak ya. Sapun admit atau sapun Kerja iya, esok apa orang na, esok iya, nama mereka itu otak nak, survei. Karena senang angai, senang kita tu bapa. Akan pun sila kini kami, kami monik, kami pun anak, nak pun kami ruah kita tera. Kami angai, ya tapi ni kerana apa? Bapa pun realistik kerana ni orang ruah kaya. Sebenarnya ni kerana apa? Iya, ni kerana pasti nak pun anak korban anu darah kantani ngari. Enak suku, tapi otak nama tani kerana ngari mengkuang. Pernah di mana tu, di mana rumah. Orang nak kena apa? Nikah, nanon takkan tanya ngah. Aris minyak nanon tayai. Kau survei de. Tu bihannya siapa minyak yang apa? Imanai darawa. Orang ni, orang ni darawa.

0: kuna miauri ni iponi kurang darapan rokom nakon narak dini kayu ya si minam susuari kuasan karaya ibu kinte bi koko paya irom kayu orang kinte bi abu popi
1: yang tau kita ibu undang ni kupena ko geswang ibu paya irau ti bi abu popi kyo inang kayu benda kata iya kanga iru orang meyai tiki ibu kini merungin nasu patira aron ayai
0: Ibu kini dah ramai. Tiap ibu ibu punca orang kaiti metu antirapata. Ada nak kuna ni kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tiap-tiap ke orang tak ada anga kicu orang kayu. Tiap ibu mana mebu aku iya orang mana nama ta. Enarie ini inga iroya tiap ibu ibu. Ketepi mana mebu tak ada ibu ibu mebu aku iya tiap bota nama ta. Steker orang ayra payai payi nara ki ibu kini tararuana meya katokia. Abunia ina tiap anga ibu kini kawaririki antianga peana kieve nak kuni nasim.
1: Ya, tau kita. Nono ni aku nanya jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mebu aku naro neven tu biar popo. Even tu orang kayu, eri ke memaisin, temen nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane taya biar naga kita nasiu tu biar popo.
0: Tu wana tiang pun mentu wanda ram ibu kini maisin menin tu biar popo yai. Biar maisin menin tu biar popo daram.
1: Akan tayo kita tau kita. Ya yang ibu kini kamera mana sih? Dia nak kira kaki.
0: Ya itu peluang ayah orang ni korakora ayah ibu buahi. Itu toko ayah kaki nasim. Jemuan puni mungkin tebay nara ki editono fobia. Menjebong ayu. Tapi tebay nara kayu. Ina kawariri kaya maisin melin tepe ibu bu. Daram. Ika kawaki. Pangkan aku ni metebasin ayu. Ina nun namtai ni pikoko. Ina aku nanda ini kawariri kaya maisin melin tepe ibu bu. Daram. Warerikin maisin menin tepe abu abu, aibun kiri kakin na petianga, penaya kakin asim ntain tepung.
1: Hota yau kari kita tau kita, akita kanganga ena kona andi kena kona nasiu, kana kapungan ate pai nora kiani, ena kona ndota kiye kiye ki.
0: Harang ta meru am sisirak, tetono via yasan kaini kamene naaki, iro uye piko uko inanun dedika ika mais, hoi kunie kana kameno meno na kontenas, awakiana na urupai na konterapata. Kerikirakan jenis entah ente piko uko. Cepai nara kayu, yamen nepen kapungan aki irauye piko uko. Aikai HIV, itu tokoan even cawara kena kon nasiya. Irangin noma kan amma puri, itu tokoa even HIV atau peyapuobu. Mungkin ayeh nemekinan cemeng abuaka, narun temerakin piroto. Angin cetai aki temetua, akuat kona nepen kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariya ini mohon tu basin ni katu apa?
0: Yang, orang ini kakawagi, pakonan ini meteteno fia ni katu apa? Ika urin kono pe, pakonan ini amtai nanu nampung, ada kau kakuan ini kiai, ni membasin, tangan aku prasna wim, kengkan aku kainga apa? Kimai ni mesum, karena aku mana ni membasin tepungina, akhirnya kanganga kiai, kau kaimi ngan mohon tepung hari ini na, mengkan ayam mai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non rapatam. Ngaya ada dengan ika kawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita, nanu nana kati metua pai norak, ini nuk niya kini nasiu.
0: Heng, si kau muka aku nak kati metua nampasin, tapi uat nama kain ini nuk niya. Si nasuang kau muntai nuki, kau ina mengapun karawat yang susuan nukim. Irang ini kakawat katime tuan nampasin. Mesinnya mengapa ni meroro akinna? Inti tak yara kono akiai. Asa waya ni kakai tak kabenin tak meroa. Ni bepairi pukin. Iwaran.
1: Oh, irang darapa. Irang degi roy an. Oh ya irik yang an tetoko. Aga sana kono an koroy ibukin nasiu.
0: Yang siri ini bentaraya. Pa enaria yang anak nasim tesin tetoko ibukin tepeh popo. Inti pung ada kono ani pung yai. Irang ini kakawak pernah isinak nasim inanun wapi meyawat tiawa imini pungim. Ntiaru pernah makuri roy. Irang ini nomaka antutoko teis mkana yang anak nasim.
1: Nannu kaswangai pangkana imuain jatjenafoyia nikatuapung nunga pungiw. Hamen nang anak nasim isinan jatoko ntepung ngaribungi ayay. Enaki wakakin kanin tipiakupo nasim.
0: Iyang, tipain nangara kiwa teis ntutoko. Arang ini nomaka antikamionimero nakoyim menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan taninga, pernah ika wajar ke mete merung, nak kita bayar popo, me orang kini tepakato irong.
1: Kau pesen dapat tau kita, erangni po yang kapara parana po.
0: Ngayon, korang indara pa rin ng sisirak ni kani kami at hapo. May ay rin kami sisirak?
1: Nandi tayo ayo, ayakan wakin ako pa inorak. Payongan magkuri kami anuan nasu, nandi tayo po.

0: Pasa no te hagan de base en Maina.
1: Ayo pun to wana na bena service Vodafone e kokona ni karawa am payment siri na non am mobile.
0: Pesi e beno amen to roi bukin gaina non nam popai.
1: Ake te mani na ka pun wana ki ai pun si am telepon i bukin nam popai.
0: Kara na kaunta Vodafone gen teleponia wan nam rut bukin nam sign up.
1: Em besa te sapo ki ko ni ka pepetia aroni meum.
0: Karwa na te besa de bon me.
1: E yan pa e to roi ngai yo am telepon na ke te nan Android.
0: Na kon the Play Store nam telepon na kon search M-Pesa Filipinas, ako download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inarikirong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayo ang telepon o painako de telepon ni mahan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o minipoke ko ni kapenya awarinake ng popay. Ibukin na mga nimea tato o pokam. Telepon niya, 100 ke message yon na Facebook page waterphone o irisuwa na ko yun. Harina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayah nak kawan dengan kita bonus, hendaknya kita tara kanon si dia dia.
1: Kali ni kau dengan membesa anda montai hari nari kaya itu pun kita tara kanon dengan telefon si dia dia.
0: Kali nak form ibu kita mana nak makuri nak kawan dengan muasa, ayah nak kita pun kita tara kanon dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun kita tara kanon mana nak makuri hari ni yang dengan telefon nampak ke membesa account.
0: Baik kali ni, ayah kau nak kanon telefon.
1: Oh kali ni kau kau dengan membesa pembesi. Emelo o yeite kanua.
0: Mbeisa konansa nika to abo.
1: Kari ni wongainde Mbeisa o enare ki rom bonusi nam recharge naron na yo saitai.
0: Uo de tara o de tinua tara de tabu up up e lo toki taina ito pongina. Uo de tara de tabu lap lap te lo toki taina ino nun wabo. Tupina tara o de hinda to wana te tribo up up e lo toki taina ino nun timebo. O wabu de tara de tabu four up up

0: Day de Ayabo Insignia, que el cual aniquinadi de Vice Engineering Day. Hoy ley.
1: Cuatanya, en el Roy de Bota Kinemakuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, que te mise, que te pota Kinemakuri. Arieta me, Makurian Karikira, que ajate metuan, corakora que mise, Nicaragua, Anapukameru, y Pukin Pongin de Engineering Day, que Ayabo Insignia, que por mise Engineering Day.
0: Juan Puene y Cuacte Neo, aquí te pongo en la cartera que hay cacao que me llama por insignia. Oye, te puedo no nada. ¡Soho!
1: Ya, Dimo, o sea, cacao aquí en el tintinio.
0: Insignia pone ahí a Joaquín en la cartera que quiere pese a Pupura, Nerón, Catite, Panarina, no te cae ni pey. Ahora, o te cae, te puris. Suba nota a Joaquín Terán, va a ir a Leroy, se está que me cae en la cocina. Ay, Makur, ni siquiera que voy a cora cora, aquí a carita que me está. ¡Qué amante!
1: Campana, aquí a mí me llaman Mise, pon PUB, Gages, Coil, OIPVU, o Projects Narunaikai, The South Tarawa Water Supply Project, que de STWSP, South Tarawa Sanitation Project, que de STSP, South Tarawa Renewable Energy Project, que de STRIP, Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get a POITIP or promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POITIP. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa ntipitemba wawa tenga wapime onowa. Karikia umum nanapong eka kawati tenzinia. Kuatanya orang ini kokong orang. Orang ini kami tak bukan mana ya pun insinya.
2: Eng, tunggu lah naibu kon dah nak nuat demisi ada nak orang yang detayan. Nih pun tika pun iru yeri nak. Nih mohon naibu yang detayan primary school. Nih cara kuah iru yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang orang ini kami tak bukan naibu kita pun iru yeri kaji. What bang bang.
1: Kapu ke competitors Ariana Korawa kai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri eti insinia. Naro ni katian teka peni ni metua.
3: Tuangan dah iu pun dia. Jadi di mana kali nak mete rawat ini nol. Aku bimbang tekan. Jadi.
4: Korapa orang bos bila. Kau bos bau mondai di merurun. Di tepung ayu ayu pun. Tidak pernah terawat ini nol. Kau baru di presidents, cabinet members. Dia tak kaitan apa negara nanti. Kalau pernah nongoran dalam stream, pernah nanti mahu orang berulang nanti kita tahu. Kamu nak kerumah ni mahu? Kalau speaker, kalau kita nak ada berulang di pihak, mungkin band kita mahu ayu. Tapi main dia sih nak nak nak kerumah nak berulang. Sabun kota nak berulang. Masuk foto kat di pihak ayu. Tapi nak pernah apa tepanan kita kaitau? Tepanan kita apa nak kaya tanda bau? Nanti tu nongarik, tu terari tu pada kini kuat. Anda nak bisa kasih wa? Ia pun gaya kasih perang arun. Katanya dapatan kabungan di TV layu arbo speaker. Agar kangkang, agar nunggu apa? Aikai pun tiran dari tiran kangkang. Ayah saya Nuri, kisah saya Nuri taikan. Ria gaya ya kaum mereka kerawan gayu. Abuwan daraswa, kemarinan daraswa ria men. Ayah anda sekolah dari, kaya kanuan tetai, makan wana. Apa sebiji aku apa? Ayuh tuh di nasi ku, apa yang mantai? Tapi nak kaya tuh nampak. Ia sekarang kita pernah tuh di nasi taikan. Baik kanon tiada baik hari kita nanti orang nampak ayuh. Sekitar dari yang kuat tu betul covid. Satu ibu tua tiri peraturan hari kita orang orang orang yang taikan. Sebab kami kaya orang sini covid 19. Apun kita sini nara nampak ayuh. Sini orang tiri kuat tengah tiri meru ayuh. Atau kaya kerja kanon tirari. Kerawan kata orang tiri tiri ayuh orang apa sebiji. Ya kan ini meruru orang speaker ibu kita ni rana orang wante tipir ayu masih tuan nasi kapu tau meruru ya tapi siyan noran tesuayu kan anak makuraki. Pada yang terperan terari tesuayu mengata buat senang orang suai kan orang ini temeru ibu kita rapota nama. Orang speaker terari tesuayu atau meruru untuk korupoki. Ayah ibu orang korau kita non. Terari tesuayu atau meruru untuk korupoki. Nanti korau kita non lah. Ayah bangga pun teman tuan lah. Adik senang orang buat speaker. Atau sinatara yang naranayu, ngairak sinang buto kayo may taro din ano yan ta kanta ni nga ngay na mo eh sinang mo ni kawara ke may yaben sinan kana kona kawara kilipas kona ro mo yon taro din ina kawara kin te ta kilipas ke ta taro din ino era ngi warire ko sira ngwa teo ay na ro mo yon bondik ano go speak ta es wa yena bete po di peso me na take time dik pare tero ko tra ibuka ano go speak ngay ngay sa mo tan buto ka tera yo ba ayo bol me uria Amu ngaroi ya kain tarawat ini nam. As tarai ya nakan untuk meruru abu speak kat yang negarun tiap marak. Rul meruru ni lapun tapir. Kau wanya orang abu speak. Mereka yupun kan untuk tay itu wanya betul wanya orang abu speak. Ya kita garun di mew. Angai lah kain tarawat ini nam orang abu speak. Sebuni mew napa? Nakon nari sebuni kona. Terakhir itu orang untuk store by quality kita terakhir nanti terakhir orang orang abu speak. Karena sekona ni kapua hanya si mew gay orang abu speak. Nada tu aje kita kan tadi ngapai nak korang nangana kiri kita ngaji tapi aruari. Ngaji mana sih nak kaya kaya orang bos kita? Mesti nak tangiri kita orang bos kita. Sih nak pun nukir apa? Arakar. Kalau tahu tak kalau tahu lagi kita itu orang betul orang bos kita. Ngaji hari sekarang kaya tahu ni terus terus nanti naya sih mau dia kira orang bos kita. Atau sih nasi terai apa? Ya orang tadi nara sistem gay. Kalau nanti birayu. Mau te tahu sih tak kira kira kangen ngaji lah kain terawat ini no. Mungkin orang orang kita betul, kami kerana tadi apa, tiada tahu tiada kami kita orang mungkin ke kamera tengah suah, upside down, nanti piramid tadi upside down, eh, rawat tani yang mungkin orang orang yang tuan desua, orang ini kerap, rebutan nama, asyik orang kaya noya, orang bos big, orang kaya noya tani kami tuan desua, orang ini tiada kita memuan, tiada orang tengah suah, mana ya orang kita meru, meja kita ni, kamera orang bos big. Asukuran terakhir yang tiada disuai oleh yang manajer yang terang authorized offices. Ayam manajer kita pun di nanti meroro apa bos. Bukan pun di nanti disuai oleh di virai oleh. Pahin aku nak apa bawa. Enak orang kali ni yang kamu sila. Enak orang kali ini policeman. Tetapi mau ayuh orang bos bila naro nasib pun tetapi ya kamu sila policeman nak kejek. Pahin kita orang tahu ya potong nama tak kita tan mau urik ya menerima pahin. Ya kita orang bayar resource. Angan saya ni mahang top up nak ayuh nak ayuh orang bos biar suara ye ini merung suayu kenaik. Tetapi kenapa nak ayuh? Bagi ngaji setengah itu suah. Ini merung ni nak orang kemakulak. Tetapi yang ini nak ye. Okan tadi ngah disuayu orang bos biar ini ngah kaitau tu yang mana ye authorized offices. Pangai nak tarat tarat ayuh ini mahang kerja the job opportunity. Tiada ngan mahang orang ni kerja tengah makulik. Oh itu buat nama tu awan tadi karena anak mabiyai orang bos bika, orang nara buat nama tu yang antara waktu ini nama orang bos bika. Siapa kamu ada buat? Bayar orang yang orang notarize dengan offices mentabun mau regesan dari asal tiada buat aja. Siapa terai apa? Karena orang pun kamera rumah nara buat aja. Kata dia untuk norak. Karena buat aja ni kan nama tu, karena mau regesan untuk norak. Bayar orang ni, enak orang memilih, enak orang sini aki, enak orang kundari, to. Dan ini karu, karu kapungan te terari, kerana kemakulan te suaiu orang bos bika. Orang bos bika, terari yang apa bantai bantai, te sua, te kuna doa ini nak koyak. Bantai bantai kan yang kemakulan te kuna apa ni buangkan nak koyak. Eh kangan dik, kis kangan terari apa nak kena buangkan te sua nak koyak orang bos bika. Karena tani kemakulia, ajaran nota, narun, tapi iya. Kena kuai ya, kena temakai ya, kena kau ni kau bawa na ya, anda suar, tetapi tuan memang tuan orang bos bika. Ayer itu asalnya terakhir ya, ya pun ika kau, kalau siang butuh katakan tani ngah, siang main. Agak kini dapat lagi kerana anak tiga tahun kau bawa na kita tahun kerari, kamu kau lebih suar orang bos bika. Ayer pun ika kau, ayer pun kerawa kerawa kerawa, tetapi tani ye nak kuai. Ina anda suar orang bos bika, tetapi nak kau na non, nana tu warrant get the authorized officer. Anak ini tu warrant orang bos bika, saya kita bayar. Aku tak kosong lagi kan? Ya, kau mana kan? Betul, tapi aku, ikan ini nanti warrant, ikan ini nanti procedure, ikan ini nanti training, Aina orang ini kami aku kan orang maguri te suai orang kan tangan kami maguri ya ata sebangai ata tapi yang orang bosbi. Ayeri, siapa kau ngah tahu teh? Sebut kau kita minat tempira ayo, siapa kau ngah teh? Yang orang nora kita na ayo. Ayah orang dari kan kami maguri te suai. Ngah ini, aje siluat lagi kami maguran te suai. Satu aja nabe. Pas semua orang kami maguran orang bosbi. Tapi tadi orang dari kami tenang kau kita orang otan teman na. Tadi tu orang metu orang ayo usir kah kita nabe. Nak orang kena macam seperti ini lagi. Ayah suka pakai ngai tete, tekanan. Mengenai semua kita pakai ngai di kian. Okey kan? Nampun ini sen kakak suka mengai. Ayuh setani lagi. Ayuh orang korau wakin. Yeah. Angkat saya sih kau ngah tete. Tahu tak? Kau nak terlatih terang. Kau kenal orang apa yang korau wate terlatih. Kamu kulit suai. Nak kian kamu kuriya. Anak pun ini nak kiroai. Anak kacau ini nak kiroai. Anak bosbil. Iran ini pen terai terana tu orang bos. Mereka bantu betul. Saya sih nak ya na, anak buang hati suaiu. Tapi dia sekarang kaya dia, members of the public. Bagaimana sih ini kaya yang banyak antara dengan orang nota. Barangan ini terangan orang bos. Mereka, wari akan minta tak terbayar orang rawak. Wah kami tahu rawak bahana orang nangai ya bubuk, nangai kaya orang rawak. Angkara angkara paya, mungkin tak kita terangan pada paya. Nangai pun sendiri, iran ini the training an. Atau pun di dalam kita training nih pak, orang boleh speak. Tapi pun kalau awak ini pak, the resource, anak tahu buang aja way. Kadang-kadang buku sih nanti minta kan orang pak orang terlatih terayu. Itulah saya sih training nangai, terlatih nih pak resource. Tapi nangai lagi nih dari, the kayaknya sih mak terang tadi nih, minta nanti birayu orang boleh speak. Me, terbaik sih nuri angkai pun tuh nuri kepun kaya kini pak. Kerawat tapi. Arahut itu kan sisi lagi ka awai kantin kami jantan kantin ini ngari kais saya mengatakan kayu uara mua ada kanga angkai bun terari daratabu kita daratabu kuakuai sebenarnya angkai arahut sih kita tuan awai jadi tu kini memerah kita tahu dia angkai namun namun tak awai arah ambulans saya busin angkai arah bayi nampak ya korea karena ambulans kan ayah pini yakin apa yang wanita tahu lagi main mana. Nanti nanti pun Merry Christmas ya orang, the honourable speaker. Setengah dia temuan, setengah dia nukoi Dubai, setengah dia nukoi Singapura. Asal tak meru, ramai orang setai kan? Angkai semua orang kita. Tak boleh boleh honourable speaker. Pengenai bus tak boleh ramai orang. Tak boleh nak kaya tak iya. Angkai yang kanak tu amat. Yang orang tak boleh bus honourable speaker. Aina kahwa dia drive. Pada yang desu energi ini kata ngan siren, nari taki taki ngan tau lah, pada nari ini dari, dia datanya bateri korai orang tak kawin taya mau dia orang bos bika. Ayari, kangai kai, ada butuh orang, iya orang pun siapa pernah merulu mati dari te temi kita, ada asal dari, kalau akan nora te kebuan desu ayu pun tu ini pai, ngai res tau lah ini, sebulan butuh kai, sabu sidik ngan arun apa aku na, nora kita semai kerai terayu. Antara orang seperti itu, kan ada tepanan iloro, tepanan dari, dari tadi mungkin kemakmuran sesuatu. Tuan ada banyak orang bos bigas, kan ada tangiran yang meroro, ye, pai, nampak tak ini nampak sesuatu, ayat nak korak korak tak sesuatu ye. Ati nampak korak korak tak sesuatu, dia berhati mana? Kan ada karau, ada kapur-kapurnya apa orang bos bigas ye. Kan pun si, tera-tera, emmeri, kan ada orang apa nak bos mayak, pada es, sesuatu kan ada bos terarun. Tukun tiwara ki, tukun tiwara ki pada mengaruk, ada mengabuta musim nak guna, nak guna buat atau nama. Mentera betul itu proses, kan aku nak kerja ini tak kebawi. Muat tiap apa ki, mahu bos bik. Nara tu tahu. Atiran cases ni kira kira betul COVID 19. Ani aku suka nak bangai tadi ngaruh ke muskan dia kaya, dia tak kebawi orang bos bik. Sekarang mengaruk untuk 2029 orang bos bik. Air kan apa pun terang juga orang nuriat terari, terminita. Mana tanda kau? Karena orang kau pernah lagi terari, dia administrative penalty. Pada tanggal kita wajib terai terana kerana perih dekiri kita orang terari, terbirayu. Jika orang posisi kasuai tak? Melayan mau lagi nari mina. Ayah kita kata tanding ada, tekan tanding ada orang posisi. Air, ayah tapi orang kau rata nuri. Bukan kata meruan, kan rayon kata meru ayah punya terari. Tertain, termangat tertain to committee stage. Semua tertain konsen aku terari. Kan ranu luri tertaiu pada ada pun nana pira temini ta. Ane anu orang yeri nang orang yeri nanti yeri nama orang nang mereka kita kau tay yeri. Ane aku nanti tarai terai kai atau nuri pa aku nanti kari ni en pusmai. Ada pernah ni wobogi dan tarai terayu. Dan nomor orang yeri kan yang orang buspika. Kosa pendarai terayu pusmai ati pira terayu as kapal kapal. Tapi ni apa nara? Kekai tahu. Nampaknya nak kita seni korai. Korap orang buspika.
3: Kerana seperti, arah semeru orang mina kan yang mandi, seperti itu mana kerana yang mepiso, orang lucu ini pergi. Jadi,
4: orang orang bos fika, semua hari sini panan kemeri, aku ini nanti, kemeru nanti, tu bukan tanya iyo, jadi tanya makan peso, di metu ada kita yang orang ini peso kita ni men, orang mana orang ini peso, demi iya, angsira, apun makan peso ni kemeri, kemeru tu. Orang bos pika kau ni, makan dalam tayar pura. Tapi presiden saya kau ni, tahu pun presiden tak boleh mana. Militer ni kau ni, tiga minit. Jadi tanpa kau itu, tanti ini kau ni, kau pun tanpa orang yang kiri pes, apun kau ini beso. Kau ni kau ni mewari. Di nama orang meroro orang bos pika, gua saya buat kau ni tidur ayo. Di sari, di depan apa orang kau itu, nak nanti. Temini dia kerana ni, ayah sendiri pakai anak biru, orang temeru ayuh pun bukan kiri pes, apun bukan ni abis so. Tapi hari seringin kait tahu dia tan tanda pakau, dia sokong pun kau tarik tersik. Tahu kita yes, kerja metu nangane dia yang bukan temeruan orang orang ini kapakan di terayu yang ayah usah pakai anak temeruan di terayu. Di metu nangade tak kait tahu nak oya. Ya kait tahu ia lagi bentan mau kuda dengan ia tiada tuan, wakin anak wakit dia, tuan orang kat tiada tuan pun energi dia, tuan orang betul punya segera, merum mungkin tu wakin kain nanti digiri persiapan taro. Di semua di rumah meruru orang orang bospika, ya pun dapatlah, ya pun buat sini meruru naik on, di kanan di birayu, di teman pay mua di, tapi pun tapi pun mungkin anak kaum sira, namun aku meruruh mana hidupnya kaum sira. Mungkin kalau meruruh lagi ya, yang di meruruh tu betul betul kau kau, di kalau meruruh lagi mungkin ayah UNS, ayah pautan nama kita, kau ini apa? Di kaum sira ngapun lagi ya di tahu tiada yang tiap makur orang lagi ya di front line lagi ya di, ada pautan nama kita, ada lagi ya advice, digi. Nak untuk angang ari, anak ruh tak kaya, ia bodoh nama itu. Ayah, ini yang bodoh kat dia, tapi raiyo, awi nang, ini nak kerap ayah kaya, anak kunan kerawat, teri doa kaya angan, kerjai teri makur, begin terawakin, te korakoran tiap makur tuwa nama tuwa. Ayah ni, ikan kat dia pay, bodoh kaya itu, te tapi raiyo, tukau angan te, tapi pun begin the food standard, ke kengah, anak mana te. Tiap marak, meskipun kau kuwa, iya tiap marak kita kuwa, agak kurang kerukau kiri bes, aku benda tayi aku kita standard nak, kalau kau sendu kau tayi sayina, kau tayi aku benda tayi ini marakin sayina, kau mengapun kau benda kau kan, di nanti nama marak ini, aneh itu kau orang aku benda tayi pa, apun quality ini me, tahu tapi kuwa kan, aku mengatur tu kuak, aku mengapun sisi lagi, betul pa ini orang nak biar di minit ayo, kau kain di tu marak. Atau nama pun dia kiri kita yang ada nama aku nari kiri. Kalau orang yang oyan karapinoti yang ada, kiri kita mereka ikabu roy, merung nak konti di kiri pes. Asyik pun tangan dia, kait botak kita mahu reyu tahun begini nak, ada pun nanti tapi ibu kini di kiri pes. Tak apa nak konti, anak bos juga. Itu pun yang kita dah ruan nama nama roro di dari orang setiap mei. Tahu ada ni nana. Aibkin kami tu agen disuai yang di teragen di disuai yo. Mere ante yang wanita di disuai yo. Mere negeri negeri negeri, aku sihir agen tangai. Seksi di tahu tiaga, anak aku korakoragi. Di rapat ayu, okay. Mere ini net di rapat ayu, nama katara arun, anak wakin net tahu tiaga. Mere nama katara ye, biarpun comply ni mana standard, tahu ni agen tahu net. Anak tak boleh makuri, orang hari kita tu, tenan rugi, Esko ko wa be ibun di meto ne ne mere tu tana ti ana mena ti to no aragi ina vere vere ti ibugin nararok irawa de to complain ne iya ais pun sti meto ne iya iya ais pun mo to kai ne ngai ta yo sina sina bu si ti mi ta ba ina nur ne ti tra yo ina kora kora ne to complain ne ti ana ta bun ma kuri ibugin nana pa ina ma kuri ana complain ne be standard tapos iya ngai kai bugin ra yo meroro ti ana bo speaker ina kau ta I kai tau jemini ta mana tan mahuri ibol si nang kadire ri bae e kawa ke ina nang doi ri gana ana no ara ke beso amara ri ke ina bere bere ata pun nap mahurun ki pes na pa na me uro ye ite dra no ara se asi ana ana maro do no ara ki kanga nang ti pa kanga au ples na ana ari na kon do no ara ki aya to me meroro ke I ona bo si ga na gnan ka me ana meroro Si yang tu kan ada yang ada, ada pel yang kami ada temui orang itu right semua, besin dok, ha? Aku buat apa dia bilai?
3: Berapa sahdi? Asal berluar ini, nampak ni minta ini boleh tak ini makulik minta, orang orang itu minta mana? Orang orang Alexander tiap.
5: Berapa sahdi? Ai, napun nak naruru yang dibilang itu banyak dia gay, napun kopi kata kaitau nak kunci, demi siapa yo, demi mana anak mau kuri, orang saya sos sebaik, banyak sebaik nak kaitau gay, jadara arun bilbilin tu suai yo sebaik, hari mana dia orang saya sebaik, hari mana 1926, orang jadara kau kuat ni mesti baik asal ni kau nak beragi ni bes, orang beragi ni darah suai ayu sebaik betul, ngaruruin an Ina in line oil dari kasanik sedai. Oi, tisu ayu, ngasih nama tak? Oi, ni lagi nanti nuan lagi. Eh, ini lagi nanti nuan lagi tak kau bukan aku. Orang itu bukan karena kau karena si nama sedai. Orang sini ni ada buta kena komen tera. Men terang nuat terang segi segi. Nampak pun korang yang rasuah sedai. Ani roy tu ini nama. Asal ni kan engkau kau si nama tu terang. Ayu makai dia terbiar lagi sedai. Ya kau siapa nanti tu terus, anda tu biar nak guna aku kacau ini nak kau ya, kau tu nol. Pak anda, oh ini kan nurakin dia, dia kau kerja nanti, desek tayu sedai. Oh kami ini kau pun, dia pun sekarang nak nol, akhir tu dia kerja agak ro. Di tu di, esok kerja dia ada the regulations, gerak tu COVID 19. Oh tu korang yang gebus, oh dia ini gebus. Ya kita tahu nol, akhir tu dia kerja, kau pun nol sedai. Pak kan dari kimai, ke? Hai, 2020 ini kita ya korang COVID 19 ni, ya korang tu regulasi. Okay, 2022 yang update the infection the disease regulations. Ah, ni yang korang kita 2022. Orang kai ya korang tu biar. Eh, orang ni tu dia nak sari sebab. Orang tu dia ikan yang silau apa? Korang buat dia dengan mana? Am tanya mak urin. Oh, am dapat kain ni lah. Dia siapa? Ayo, hari aku nak ni orang di mana orang nak suai sebab. Hai. Kotai apa? Dia usai, dia usin korosu. Ah, aitai ni hein kata. Eh, dia usin korosu. Kotai apa? Ia buat bira. Ia sen korosu dah usai kayu. Tapi buat ini wina tuan. Tapi buat ini wina tuan di bira. Ia sen korosu yang dia usin tinggi itu sebaik. Awan ni, ia sen buat korosu. Warna korosu yang bira dia usin tinggi itu. Benda mana tinggi yang korosu angkat? Atau awan ada? Akihani makuri. Ayo orang makuri tak korosu. Tak korosu. Was sering kroy rasul kami ni bosongan dokan dera reaksi aku dari ye dari hari sering dari sedai. Ia nuna rasul bapa kau jerat. Hari itu aku bah ina tak aku bah kagam makurian cakup sendiri ya yo. Ane tu buat ini tu mana dia rasul. Asasen kroy sedai. Oh amai sih asasen kau sih kroy sedai. Kita tu terus sedai. Oh ane ikan katilai kan. Baik itu aku bah dia dua orang dia ye yang ane tak mohon dia ye. Baik aku nak komen tu terus sedai. Ya kau ini awak dah kiri bas, hari tiga tuan subuh, nanti kau ini nak kiri sedari kiri bas, subuh dah untuk subuh, ayo sedari, bukan kau wes, bukan kau ini, ah, darah tu subuh ayo, ayo mungkin nanti lebih lah, bukan kau wes, bukan karena sinar produktif sedari, sebenarnya, bukan sekarang orang darah harus nara, arah terjadi kau ini, he, ngai, yai nasu. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Ini saya tanya saya kau yang dari siar makasih. Saya akan rukun dia lagi dengan dia. Ini, oh iya yari, awsubu mamaru. Oh iya tuan ada ini ada kahai. Awsubu kiki, ini, awsubu dar. Eh, kami di sini dia kasih buki kiki. Payu orang tuan ada di Jakarta dengan dia. Eh, ikut ni. Eh, para kena ko, hari, awsubu terumbu. Eh, awsubu mamaru kokonan mamaru kasih. Okey, kosong bukanya, ke? Pokoknya kan, teratukan barang barang itu punya. Wah, disebutnya ke? Wah, kan dah disebutkan ter. Akhirnya dia orang, ya dia orang negara orang.
3: Terminal yang bersih kok sih,
5: no. Ayo, kan waktu dia sedai. Paris katanya kan kami hari terlalu expectancy sedai. Wah, ni roy. Ikan ni, James saya kan tiga anak. Okey, kau ini. Ada kan sesi tak ada sumber, asal kita konde, asal kena sumber hari ini ada sedai. Awak tidak ikhlas hati ya, pada health, ke health, hati nak guna hari kiai, sekarang itu aja, ni hari kiai, ayah kata generasi sekarang ini, aku nak tukan takai orang nasib awak niu, pergi je jalan kau yang nara yang jelas, ni ngaji je tanya, sekarang aku nak tukan takai kian, orang kita takai kian, awak ni kata, pada health, orang takau. Ayo korang extend am life expectancy sedai. Awan ya, awan ikat dia. Ayo korang tu biasa sedai. Ayakan kat dia nak kau. Padahal dia tu kan yang nak kau kau dan jaga jangan. Awan yang mesti kau yang kau orang jelas. Hi, saya angkai dalam nasi setera yang kau. Eh, kau datang dengan tu kau ini datang dengan tu. Oh, dia kesana. Selalu pakai. Hi, sedai. Aku ngaruh tu dari ngaruh. Tenang kau nak. Hi, terai sedai. Ayah, ayah dari ngaruh. Asal dia kau dah nak dari dia kau sedai. Oh, ayo tu mana arah kau yang senang muri. Sedari, pada itu dia kau nak kata sesuai. Nak kata bukan yang jaroi. Kamu kurang dari sedari. Puni orang ayam ramai. Pangaira, adi sesuai. Orang ayam sudah pun dia. Pun ayam asli top tanah pun. Pun nak dari sedari. Sudah pun dia itu orang yang orang ini dia sedari yang mutiak. Nak pun baik kesetua. Nak rosa meur. Pun nak roy. Ina mau dari gula. Pas nak teras nak pun roy. Aku pun tu banyak orang yang kira besar. Atau orang ini yang mana tu buat nak dengar orang ayu. Hei, saya kita ni tadi bahasa orang ni, kah, sesen korang sini kita asyik korang sekolah nak korang kita asyik korang, asal orang orang ni tu dar. Ahan loh, hari ini kerja tiri. Tisu ayu nanti, pakai dan dari yang, kan orang ni kemarin kan orang naik, ada yang ni tu boleh kesini lagi korang, ada kesini sekarang lagi macam apa? Arroyi bukan mewur, hei, arroyi bukan mewur, nang. Arab musim awal Arab bukan nama. Pun kau orang Roy, ani Rom Roy. Kan aku pun tanya rumah kau nama Rom, orang tak, he? Orang tak. Atau jenis lagi kahai, ya. Sebentar ini kahai balik. Akhirnya pun ada banyak orang. Awan itu dah tu macam tanya kau nanti. Betul sahaja yang Nur Arun sila pun Arun keruk rawan dia ura, he? Hari sila pun Roy, hari pun dia ura. Nampun tiga orang Nur Arun pun ada kau, pasti nama Rom. Selari kau baik, kira saya kau baik, asal berlulus sedai. Pasal soal ni macamnya pare, jadi, ayah kan orang terlulus dan nak kira sedai. Ayah ni, ireng lah, ireng bodoh lah dia, lebih layu sedai. Yang dah kan itu mana, ayah pun tengah cara bodoh nama lah. Pa, anak dia nur arun tersua, he? Orang kaya ini nari luya, orang yang mansit dari kahai, kamu kurang luar tersua yo, ayah pun hiruk, he? Pun nari lugu, pun kaya enak nak. Nari ni nari rumu, he? Awan ni Arab putera nampak sekarang takkan rumi. Makanan yang anak cakap umur yang kita ramu lagi, he? Jangan mahu, nampak peni ayuh mungkin, mungkin tu, tu aja. Ini Arab putera rumu, ini ni yang awal. Ikan kau kimi awal, ikan kau kimi awal. Awan ni sekarang katang makan orang Arab putera nampak. Arab suayu, itu, he? Selain, he? Kamu kurang nak kahkan orang kau, hari nak undangan keluar dia. Kerana tu kalau sedai, awak yang kita suayu, anda boleh hidup mungkin sedikit bes, anda boleh hidup mungkin sedikit bes. Ayari, ayakai yang tiada kali kan buat birayu, pak luar suayu, yang karbari kita, jadi ni dah nak orang ni mungkin, pasal tu ya pak, suayu, ya kita na, ya, enok, tahan muri nak kerana sedai, lagi, ya udah tahan muri nak kerana sedai, ya pun suayu. Yang ini nama sesuatu, saya pun nara nak beri anak suah kiri bes, ekoroi, Oscar pa, tu norak, sekarang suah, nak kasih pupukkan kalau untuk suayu, pak, ayah, ya tuan, kemar tuan kai, congratulations nak undang ni, adi effort yang puangan, ayah beri nauria, kain negara agribus, ibu tu kah dibiar ayu sedar erap.
3: Kurang satu minit, nasi merah warna ini, apun di sedih teman nak kerja ke Merry Christmas, dan orang terlibat tapi.
6: Kurang apa hati speaker, kena angkat ini, kalau orang lain ada bau tak ini bukan tanya yuk. Tapi akan kami awal nak kau muka yang tak ibu rob, nak kau orang ada, ni kapan ni kasih mina ini nolong jauh saya yuk. Ni kau tak kami akan awal orang pernah ni kelipas. Di pernah ya kau ini Christmas, so akan tu nama mohon pernah di mengurut speaker, akan pernah ini awal. Mau ni baik pun tidak kait tahu begini dipirayu atau aku wes nanti metuan kait tahu when the mail, nanti metuan nangani dari mail, temeru rumah tinggi kan jatai ngaruh kuat jatai ayu, kait tahu bayu roy, ani poton dipirayu, tapi nak usah taruh di sebelah dia tayo kangani dari temeru rum, masih malingat di sebelah dia akan menikah kaki ada taruh, tapi ringai dari di sebelah dia setanding harus segikang ngamara gikar roy, segiri suan dapat ter, segikurau makur. Ayer itu kini tayo asta, ayer itu uya kau kekayi rata taru. Ya kami ni kekayi rau. Ita ubat jawan apa kekayaan rata taru di sebab Biden disuaiu, asik apa? Bayangan ini disuaiu begini meurida. Ayer kau ini kiri pes. Akam dara panak kemasan karo disuaiu. Aku wenderun dari dia kini lagi tak merungi rak puni kau bayi rak puni merungi rak. Ngaikan di sebab Biden mengkapa begini kangai. Prevention is better than cure. Rari di kita tokoan di kangang, nak kon pahit norakian, nak payah buruh di kita tokoan, nak kon pahit norakian. Air apa dia? Di seti itu mana akan ini akan terawih itu pay, tiusi pay. Eka urin ini dalam pada kakak makuri lah, puni merungi lah. Kakak makuri mesti sebagai ini mengam, kakak makuri enam community enam apa makuru kakak makuri lah, puni merungi lah. Bangana segi kakak makuri, asina pun di kita iya norak ngai lah. Asipun norak ini pesingkai pay tau ba. Aro pa yai kamais, pahusira na kong tikangang. O ito paan niya puto ng kanya ti biran ti tayo ay nurabungan na yai ti sabibay. Paya ko ay, hiya po nuwadiw. O sinang diya ni mo denais, arasuway kay ti sabibay. Tira, iti imataran ti tayo, ti suway ang anila ti legal framework. Pasinaka nga ni maguri, masuwa ni neurira. Arasuway yo ti sabibay. O inuriya pa, kata iya ni promote and protect the public health. Ita upahan ni tiba iya nang ini kakawag. Kata iya ni prevent and detect and control the non-diseases. Kata iya ni manage the public health risks and the non-emergencies. Kata iya na pa ni improve the sababay, the civilians, the non-notification na the non-deposit on the iya norak ay karo yon na per. O di ba kakawakin na ba? Di sa babae, di siwa yun. O kata yun, coordinate na pa tayo ka amais, di tautek, di counselor, di naan health providers, di naan communities. Pasin ako na natay tabi na inanon di tayo, yay to, di naan outbreak, di naan ba yikarik, na kung apar ay kilibas, parin naroon niya sa tayo, di sa babae, no land is an island. Ay siya garo, siya po, siya naroon ba kilibas, ang kayo sa open na kung the international world, ada nanti macam ini ni macam ada jaga kangai, ada nanti macam ini macam jaga kangai jarak, tiad break, ada tu ada kita dapat tu orang jarak, gaya kam, kita nak uye jarak, awusan tu, ada apa disebabkan itu, kita apa tu orang apa, pengenan disuaiu ay nuri apa, pun kiri dah, pasti nak kena limit dengan international public health responsibilities, kita apa ni tu orang bukan disebabkan, orang di tadi makan disebabkan, eh kisah, the legal framework. Arabira yo. Yang anida ne betenan positive reforms. Sinakangan reform arun Republic Health Theatre sa babayad. Panarun niya sa punta tayo. Apun out of date. Sinakangan na nikunaan kahit tara arun tayo ni kangangan tayo kay Europe di sa babayad. Sinoria ba yay the public health planning. Ito ang hira ba sinakunaan ni plan 4 years. At sinakunaan kahit tara arun planning nga niya mati Kiribati Development Plan. Okay, paena ina integrated ara public health planning na konti Kiribati National Development Plan. Na ito paan diba ya kakawak? Tipira yu di sababay de kay dira nero pasina set the non-standard. Ito pa yu diba ya kakawak? Bangkay ipon naki at standard. Ito pa tipira yu tuwang ila. Pati naan ra at the non-standard ay ka nakarawag ibukin na public health. Ang kana si kata yan si tena stende ta kan di sa bayre. Ang si kata yan iri ato basin ako na rigi ni bubo kina kon prevention is better than cure. Di sa bayre. Di sa bayre, di bira yo na kaidiran na ban kon di reform ni kata maro ay dikeron tinaan disease notification of civilians di sa bayre. Ron dita kita meto tinaan tabo kita duwa meti di outside island si matira kita ubayo di bay aning ini kakawak di sa bayre. Oye ide kita kita bayo ma di Di reform yon to arasua pasinang dia ni kaitara di digital health o di tinani kamerina tinani information systems ay kapo yung meriti communication di sa babayre iprimah men central hospital na kondinaan na out islands o mentinaan na out islands na kondinaan central o ito upayo di ba yan ang inikakawag di sa babayre. Di sa babayre, di wana na babayre mo rapongan niya itibirayo pa improve the vaccination record. Ito ba yung recording daw na tibayan ng nikanganga di sa bayan. Pangkana ko na kung diyon na ora kita, yung akita, yung batira ang record. Kana ko na kung isinan ko di sa bayan. O ako tuwag. Kung tuwag yun naman na tito kita, kung mga na kung tito kita, imina, iya imin, ora kim yun, di sistema atay, ang titayari, yun, may sindi atatan na ram, di sokam, kain titayari yun, yan mga pak, keep it up, okay? Kito ani ante ba ito ba na nikakawa kina ba di sa babay de bira yo di sa babay ra sinuri ba there is clear authority okay ibugin na screening ina may ngi na yanta ye monta pinang ke mon di ro na to tirong ro ngi bugin jorak ina nakia ina nakia ina nakia ita ba de ban ani na nikakawa de ba sinuri ni di sa babay de pa kinakin tinan aurak kitinan health risk ay ka related na kung di climate change. Ako why tayo tapitay sa kangay akit di climate change kita tira ngay na to sa punin makin na bayay pa ay karik tika kabu kinakin taari o ruta kin naro kami tira o iyan di climate change di sa bibay na punin tinan health risks pariamit ya rukar arukar aki si tunik ya risko na ninkang hindi mo akit akit ni met akan ni bayay ka siniyay na tayo di sa bibay di ba kakawa kinapan di birayo ba. Yeah, it is stronger preparedness for international and national health emergencies. Then the emergency is by the job to be rayo and I pass I give but this one. I have been a Quran and I was in a hangar and got a royal disabled by it. Yeah, it was a shirak disabled by it. And so another give a button now meru run to tell you, okay? Or I upon necessary to be rayo, okay? It open now kaparabara disabled by it. I suppose not a year. Epon nang ini kakawa kaya pun necessary. But it's about time masin ang iliay update arabirayo ani modernize. Baring ang iliay pun imaan ba ila ay tipo po tabun jadi di kita ayaw wati ilan man buwa kurang ka atuwa ini bungyak sepuni tanin tuwa ini bungyak okay? Di sabi bayad yan ang iliman teka uwa di sabi bayad ito pun jisisirat yon na napawas diminita o sinan health officials how much power do they have di birayo okay? May sinat ayaw power. Okay, ito ba yun na beti ba yan ang ikakawag? Kanako na ibon karawang taray. Okay, ba? May sila roi. Kaya pawas. Kaminita. Tisa kurubog. Ito na ki. Yay. Tabi yay bugin di public health. Tisa babay. Ito ay nataragi na ba? Inaumetan di individual. Okay? Parin dibira yun di tisa babay. O ako na. May abon na ko na ba niniyak. Muyengaya kana inora riya ina to ti ti sakurupu ki to ti antaya kita biya painan pun na kona ki jira ina ona taya ona ta ganin ti suayo cimena ya ki ita painan ini kakawa ki we have to strike a balance imerinan ari ana privacy ti individual o may sin na rapawa ari sina kona ni ki ana ko ina nunu muyenga na ki ya ni tatan ki ya na na us ti sabebai accountability ti sabebai. O sinuri pa, you mean, payay kari ko at ribos na nakon diminita. Okay? At diminita na submit na kon cabinet. At ilang kinura kinabariyay ng debirayo pa nagisito kinun cabinet, pa napunto kinabay na nun diyaw sa iyo pa, when we talk about public health, we are talking about mewi at ipotan namit. At ilang pa nang inikakawag pa na rin ribos na nun ibay ng diyaw sa iyo. Pasin ako na ni mga rinanoyan ni karawan ni Silopaya o ni kunani ka ngay o ngay ito sila mga pitari kitiswa ni katamaro ay ligipayin kayo ni karawayo na iyo at tira tukin na accountability yan ang punsito kinapirun cabinet kitiragi ko na ni mga utagilik na kuntiyaw sa iyo ti sa babayre at ispika ako ng inikarinik ti bayro ro may yay ti implementation okay pa ito ba ako ang ganesya na pirayo de pira mon te tamaro men kana yeki kona an implemented oi pon si debo met de pira repon era kona an implemented repira yo ke awara mai si ar doctors ke awara mai si ar offices ai wara re le pagi kai de pain tutuin tuon denan orak ako nan tuo gi kai ge sibun te ne benti me tuoni kana ko ina ko ya na ko sinani Ongi ana kono kusina ni ko ida ya wote bongo ina sipo. Ako ngi ti ora ki baye poni busini piri ai tuani piri ma. Ke are equipment de sebe baide. Te transport you want to transport. Ke tana ya ora ko ko pa na bati mini ta pa ye ye jerang ko ti. Te bo sari na ngi ro gore ka ngai na piri ma. Pa ita u payu. Paye ka ka ina no ti transport di bati ta iri ye jag break ti ta ki ta ta bati wona ya pon do kono bati ta aru kono beto ki ta ni maguria ya kon ti nebe. Ti ora ga ni ta o sin ta pa ri na ki na nga. Na kon ta ta beu. Ye wora ti funding. Awa ya out ya utale ni capacity ti sebe baide. Pa na ya pasti su ayu. Ako na ni implement ti na out island si ya capacity ke ya ke. Ti sebe baide. Ai to pa yo na ni ka ka wa kilo ti sebe baide ti sida ki pa. Ka na ya sia ra tu ayu. Can we implement it? Tosh kuna ni koro ye taro no what about the out islands? Ori ki narapo mo koro ri ki risme si paye si ona kon daru ana. Chikuna ni implement ara kanon ara suwayo kana ri ki pati suwa. Tabe wa ta yan no koro ki tisabe baire to tabe wa ta yan loopholes ge tab tabe wa ita uba tosh na kuna antara tarai pasi na kanga ni improve. 6 and 29 1 I tisabe baire ke oyo yang ana ki tisako rupuk. Makana pa Yan jota, ekona ni koro ya, chena nota when he thinks appropriate, okay? Chena inakangangan ni, tisakurubok. Defined by the one by appropriate, pakihan definition appropriate, okay? Inang po na nga na pa, maka na ni kangay, eh, eto, nakunti ya usari, kam nang kunti yung gamiye kitira, chena ang kinura kilikyan ni, tisabibay, 6 and 29, 1 I, pa, Ya kina pa nang clear the threshold to sabi ba ay riyon tinan serious public health risks, okay? Pa, to sa korupo kina, and at determine the risk is serious, okay? How serious is the situation? Pa na kung to sa korupo, awa kaya the independent assessment ay nakarok, okay? Ani to wana ususirak to sabi ba ay riyon. Tika tinungan, to sabi ba ay riyon the compulsory treatment or vaccination without

0: Survive. Undrandaninga pa enable booki itaki nai bo survive pa yaki solve a problem tetwa survive ai bo mi mi ndagara survive ta ki dagi kai pa mai sin rasu wa mai yaka ti la sekara ya ha han mai sin bo na survive survive ai bo ndagara ti yakan ko wan ramo ku survive mende be sekara ya ata tuwa ha Rocky, this was a fight on by the door. Remember the Rawak is Karoi? Now, my book is a fight. The Rawak, but there are Eskroi at the end of the day. Or the two are surviving. To Roma, enable book. Now, there is over. Surviving. Sata Yangri. There are Toraki. As a one for any material, where about the Normata. And the set here, but I can't get a very dog. It's acting in the divorce. The NCD survived. My eyes are just survived. But you focus on the issue one. There are the Garoya, but you're only gonna not dressed by that, the problem. But I mean, if you're going to go and got a one, or in the best limit, the Boston we fixed, and a Roya, the whole number. In a car of Tama and Rodo Nora, he did it, Yaragor. In a car of the Boy Nora and Rapede Bugia, in a car of the Bowman and Adric, in an investigator and Edgida and Sukuna, the trace of the problem I survived. My other night, and our contribution don't be. Let's agree on that. As the major problem, Sinagatay and prevent it. Oh, are you? And we take in that. Retagina. I said to you, I mean, why? Say, you focus on the prevention of NCD surviving. Okay? We tell you, by your own issues, if you do, I get the door. That's a good young guy, by your own young guy. Ask me why. Okay? As a very normal year, I said that he survived. Okay? But she parted out there, but it there, but he didn't cry. Survived it. So, oh, but here was the very end, cry at the medimetimena. Even in room, and the room. So, oh, say, okay, that survived. Say, okay, then. Well, you know, cut him. Put him in the room. They're ready, and they come to you. Could have spent long hours in the... They don't want to work on my own. People are going to spend hours in the day. I said, tell you that the investigation survived, but it had to go in the way. The problem survived. So I want the food. Now, I can... Significant many times driver. But let's the prevention of the NCD is the unawar though but service the minute that you know that you are going to the trees by UCI. You think in the mysteries and Capen. Even beyond the capacity of the man. The sanitation survival is the key. The clean water is the key. By a gun. And, come on, and try. Now, it's over in the petet. I know I can only get ready. But now, I can now. I don't care. Yeah, then I see I'm going to survive. Okay? But let's agree. But NCD. Is the real problem. Nancy Conan made some progress. the true spirit. And affects us in many ways, in a positive way. Do an arc, the deity, help us. And the Bilai was a very elephant. And the only thing you are. But it's been a time here. It's in a room. I go on when I tell you about the mean, the kind of city as a bite. I just want to know what I think. I work with the nail. But how do you are? How do you are? I'm all yet. I mean, the day. In the Randanga, in a Wusia, I went to at the Manica, and I didn't have to there, but it's a better, but so in the room. So on the grip, Osaki, so you book, Nakan, and he gets a right. Or
1: about the setting, Gandhi, as I'm a roaring man, when the music will be. Tadi ni mukul, kalau kita kian koror, yang nak bul, tiga batas.
2: Orang pada sebab yang kita kena perhati, nama roro untuk pilihan monte, terkawal kaya, awak ya, awak tahu terkawal itu nak untuk minta, maka ini nana, tapi orang mukul, ini nana bisteci, ini kena pun kesal tapi ya. Sebab, awak ada sendiri kena roro minta monte, termasih, tapi ratau mana, nara tahu teka, the cabinet, siapa yang di PC itu, ni kapan? Aku yang menang kau yang tahu tenis. Asalnya, bisi nak untuk detect, jangan untuk bira, okay? Anak ini pernah bira kepada akan ditakkan untuk korone, jadi ini bisi ingkai. Ayer pun dalam dari asalnya kepada perak, sesen kiyak jangan untuk darah monte darah rapati, dengan kata ini kalau ia ingkai, tiap buat ini buat apa untuk itu tua ika apa, tua akan kau ia kita nak untuk ini sabit akan untuk nak tu untuk di bira bira non kerku, hari pun nak net, okay? Aku akan tahu terak macam ini nanti, sekitar orang mau kuliah kan? Ada pun dia tanya, wan temaku itu wan siapa? Dan sebenarnya suka anda kalau kita bersepa, apa orang dapat kisah orang ikhak? Ko kerap ada, demi dia makan dengan sim, dia kibun kau ada, dia kini ada. Merungi dapat kau upai. Angin dengan mangga, dari mana dia ni kahai? Merungi dapat tapera, ni kapan? Kita tapera, puni merungi dia, mangga kau kan? Aku wadi, wajib kena di merung. Isteri kita ada orang nanti siapa? Angin dengan kita tanya benda wita dan ministry. Pada orang tanah mereka si contribute si support the ministry in the health pada kengan kerja itu merung. Karena memang itu pada orang kai ada mereka yang ada utara rua, ia tu kita betul korok. Ia tenggiru aneh pada beri. Atau tahap itu narak yang terau. Karena yang kiri kotoran, pembuah gayaran, aneh pun nak kita beri kerja kan teringai. Nampun the moy beti, ada ni lepas ini narak yang kaya nari. Ayer anda betul konektiviti dan terkawal, tapi kalau tak sekiranya noria pada kemen dari terkawal, maka nista rabuk. Ayer anda tuan apa kini nerata kita ayer anda, pasti nak temaroh ya terkawal, pasti mungkin de temaki ya mesti teranta pun dayday, teranta pun no narak, gawur ini kaya masih sinta wan, mana ngah, tapi nanti kapu pura, pada aku nanti akan ada terani macam si kaya sinta, tuan nawan terkawal, akan anak itu narak, ibu nengin apa apa, ibu akan terkawal, ayer anda tuan apa ibu kon, asbang rasa kata ini kaya kini. Saya kisah yang baru ni betulkan nak khusyuk. Agar dia lepas ikir kita kundi temerung. Karena agi nengin nak orang yang nak ikir khusyuk kurang mengara. Orang tahu rumah kuri kita kundi tuh narak. Aina pun doa kita pada harus. Karena agi nengin doa dekahan dengan itu narak. Yang lagi kata pernah orang butuh kan kundi tuh narak. Mungkin kita di sini mari angkau. Sinaya kerja temerung. Aku waktu itu ayuh yang ni dah nurun nurun sentiak ini. Yang ni dah tetamu itu kan yang kaya. Tak kata kita pernah tuh narak betul ada piya. Ibu kini orang kau temerung. Nak orang ayah kahit kita pasi. Tapi bottom line, nama rung dia kita pasi. Aku wa, sekarang yang saya kaki biar dengan orang ni, asal ngata kita tanti, pa, yang kita kita orang, atau si dia orang kita pasi, okay? Atau aku tak siapa entar aja pa, yang kaya yang korak itu, okay? Tuan apa yang contribute dengan contributing factors nak orang dekai, tak siapa kita orang, para pun dalam primary care nak orang pun nak orang mu, okay? Siapa entar aja pasti rakan orang tanya nak. Karena kalau kau sedar kau tuangkan kita rakan kami kita pasti apa akan? Akhirnya kita pasti wawa fish and rice, okay? Pasti nak pun kena, nikahni kerana tadi dia kena pasti nak nikah kerana kita pasti. Tama isi dah nak worry masih nak kena consume yang terawa. Yang terawa, oh dia tu yogi pun interest, kami awak kita pasti nak buta. Tahu, ni mampu itu container. Si nak kena, kerana dia ayuh, ni mampu itu container, tetapi apa yang mesti mereka yang kita pasti, siapa kena? ayar ta bu dey pasina sinang ti pendet yo na mara gi metang meta sakunan kari gi karar gi di pes pakanga ayara al kharmeri na mara ki tawara ka parents de pitay ke yare ani bu kinas kanga yaki na realistic kare sinang pun nogini gi oin karar ke pakana ngai na kare ka hanar pe tamara gi di pes mari pun tare punang kare ke jati tamara gi di pes punang de market ya pe de mai punang de market age de papai takana kona sinana de papai mai mai ya pe gi di pes ainar kon de mai sari ta quality sagdai Tainer kita guna tak kontri nak ini nak, nanti apa orang tu guna betul guna. Asal kau apa tak mereka ini kau papa ini pada kau apun kau apun kau papa ini nak mereka ini. Masa tu apa kan ini nak kita guna kita ini aku nak guna tak tipu ini tak kontri lah. Orang mengapa mengapa mengapa kerja kita ini teruk aja papa ini. Kita yari tak apa. Apa nak pun sustain. Karena ni kita bes. Mereka kita ini masih di bawah tu nama kita. Tak di tiga sekarang orang kita yang dapat tiga. Yang sila tiga. Saya kita kahang kita tiga. Okay. Partika, orang kaya kira tika kiri pas. Tapi apa sih nak? Mana kan dia kaya tika? Macam kiri pas, orang kaya kira tika. Ia kerupu ni tika, nama taro. Ayer aku tika, ke? Siapa nak kau yang pada yang pun kau kau ini? Asyik stay metu ye, nanti kiri kau kau kau. Atau yang pun nak kita tika pada pun nanti tangan kau kau. Tahu kau rapi tu kau ni emang apa? Ke? Nanti nanti tika nak haru payi ka? Haru tanuar, ke? Awak haru tanuar orang nara program tain aku. Susu sih nak korok kari untuk morning apa? Saya korok kari, okay? Sekolah untuk makan tay, aku itu korok kari. Susu nak untuk morning sekarang ini, okay? Itu ini nusta yo, aku menusu nak kuat nak kuat. Gaya itu sebab itu lagi, aku ya. Bayar, aku tu nak kuat. Pai minat dia apa yeri, aku pernah jadi tay di tay di tuan, okay? Ada betul yeri waktu timur yang ada bayar itu kuat sebab itu. Ada nak kuat main ni. Kuang mendapat tapi uang, ye ya buat tak gimana ni pun dia kurup mana, anak ibu ya, abu tak kira pun dia kurup, ye ye jauh ye anak gimana, anak ye ni ye ni pun jauh ye tu dia ni mana, ke? Hanya ini kari, angkat ni jauh yang angkat teraruh yang nasi ye tu buat serbaik, anak kalau tak kira kita kanam di tonas, aku kamu kini paham kata ini, anak kira kita kamar kalau bentar untuk setuari di tamen, anak di tamen nanti di tonas tera, aku amra kita materi makan awal ini. Kemana makan awal ni? Hari ni pergi hari kita sembilan, ke? Awak tu tuan itu pergi satu kita saya kini nangin dua makan orang tanah. Pasin hari kerana jaran orang kiri kita kiri kerana mana teman lagi makan. Pakum ini orang kau yang kiri kita teman yang mereka tahu tak? Tapi kata ni yang teman yang pun kiri kita pun katim itu anu mak katim. Naku korokari, naku akawa, naku teruwa. Awan yang hari kayu, kayu kau bukan teror pergi. Kai koi mungkin nam kapan nam maus, kai koi mungkin nam ampan pokok nak kena sawa. Nara tu baris setiap kita kanti Singapura, kain Dubai, sih nak dia kroy nak. Okay, anak ispoak, jadi ispoak menjadi solai mel, okay, mel menjadi bentai. Anak lagi kai menjadi zaman dari anak lagi. Amer mungkin yang mau dibantu kau, okay? Yang kai baikka aru taror. Agar saya mengatakan dia mampu dibeti, tapi kuari setiap kita di setiap minun maus teman. Pada kau tahu yang lihat terperang di sini, pada kan sebentar ini mampin tipik-tipik, hari yang kapan yang kita ini nangkor itu wajar, eh? Hari itu nangkor ini pun tipai di bisnis yang ini kerja mana? Eh? Hari kalau tiak kan itu tiak naik betul orang orang offend dia, pada jadi kita kan naik ketiak, mana pun tiak ini dia defect, sembilan ini nampun dia, eh? Tiga bos yang nak kita ikan kita sebab, di top kiri pasti dia juga ini pun make one watun dekawa, eh? Ama istilah kan dia, kapan dia temuan atau tuhannya tuhannya, ni kapan dia anak mana ye? Eh, yang ni pun mereka hari ini penting apa ngaji nak disedi mai besok, ni kahangai siwa pun ditara, kita beli mewah tara, kita beli nemita. Makanya aku nak kita pun nak, kita pun nasi tara, aku pun tuhannya kita ikhik. Tak payah kita ikhik orang orang kita sendiri katiri, payah kita ikhik bahangai dia. Datang orang penting dia kata tuhannya yesen orang memain. Hari dia kena apa? Anak dia kata tuhannya kemas semal. Panggilan yang lain nak kita bayar yang PC, orang tanya kata, ya rokok tu merah ye yang PC. Atau masa korang nora mungkin nanti, bayarkan ni ye PC ini ye India. Aku mesti kini bapak kita itu botol nama dah India, agi nak kapan ni aje tay. Atau panggil lah, segera bapak PC ngaji dari kiri pesen mereka okay. Masa tanya pada business environment, someone that know what taken. One day, orang ngaji ada botol nama dah ikana, anda di tip the price itu, bayar kerap. Pernah aku tiga ni dia tu buat nama tu dua. Pagi yang orang dulu Paul, pengajar buat nama sentou e era max life, não era maximum. Se aqui tanguinha não mokuri korokora. Pas tanguinha, pai na papa que te põe meio carawa. Angaira se na carawa no relax. Se na cabana arata em detalhe. Se não aqui te carangai na quinta morning abom. Aina tau roi carara. Se na aqui na con nakawa. Se na aqui na con porokare. Se na aqui na con korai era mokuri. Deve ter hero take the weight force, this is a bag. Hero take the mokuri. Ai não tava no meu olho na business que para abrir essa vez. Aí não para não. Quando eu consegui livro, porque não para agora. Aco, por aí não que meu olho. Ok? Quando eu vou que meu olho vai ficar aí, eu vou para aí. Eu venho a meter na hora de ter que me mais. Por aí que cá. Pois aqui antes depois assim na conga, para não dota que a productivity era foto nome tá aí porque depois eu. Também na roi. E aqui tem ainda ninguém que tu queria. Mas quando na cabana na roi, tá aí na área. Na área que a bici era quando ia para yai tai na ya kamen la roi na kamen an de yai ngai na ya pun dik bai pun to komiso activity ya ka nga ka to kan angkai ya ka nga nga ka to kan na ka gawe na kono kon de diminitan de to nor kamar asko po kono te bi bukin de merung in nambo tan namat mana sinori ya bai yo to kono de te fat ya yari ki pa yerota merung ida yerota ra kar ke mane yerota te ka nga nga na ko yara po tan namat kita ko pa ite meray ya ko yon na pa okay aseriye ngai da ketan kai di di na rapoto namat seriye nan ta nuak na ko nan ai kamara ubu pa ite ki na yo pa ayo ti pa ko yon ko yo poto namat ati ya ko nan ko orai bu bu si mungkin ti pa ye pana ko orai yo ngai ide ide ni ya ya ki ngani ya mai ide ni ya ar ka ko ngai ana kai bu bu si na ko ti pa ye o bu na pa sak ngai ya ki poto ka ari ka ro ya ko nan bu ki pa ite pe wo na yo ye ki ka ro ti ka ye pa ite ko pa pe kai sembare Seria in wake up. Seria in tira ke. Ante agin da patera ana impact da paye yo no yara foto nomat. Ta kana wori le ka kapona ya ki pura. Ye ka ngai na ka na ka tokak. Ba ye ye tare ye ba ari ye area in control yo no ko yara foto nomat. Ani to kana anwara. Ata kana ngusi da no ko te paye te siri ayana ngai ki bes. Haron na marak. Sibur ko korona na ape ye metang ke da wante. Parangai da ye upin na na marak. Kanero ro aran de nuka nipung te kam te ere metang ata ko pasi dite namara ki mai te wanu payangan ne ti meto na rungin dapat mai da e upin maro sikai ngapu ngin te ta wanu ki sikai ngapu sa mga katai ki katai ki ta umin te nuka nipung ero ro te wan nakaw te ta ki a ka ka sini me pa ka kawo ke kapu ya de kai anu ai ga te betai e ka nga ngapu sini bisi ngora kai ma ko akan ni ta ye muina na kon na rungira are na kunan kai di na kon te pa ye te Te orang kerja tekan kerja density. Ya, tete na ya yang atau tanah panau di tuas sebelah nak benda umilis. Enkiran, naga panau nak benda tuan orang. Paya tanya apa? Agar awak jatuh, awak makuria, eh? Atau kau tak kau tuan noria kami dengan tanti. Mangai jasen noria pada asal kerawa. Aje program kagro yang kau yon terawa di Thursday, pungin temuri. Aw kerajaan di tempat orang terdiri ni yang muat ini kang awak sih nak kami tarau, anda terdiri ke yo muat terdiri ke yo anak kita mana, ini yang kahit aku, anak ini kure jarak bodoh nama kita, payah aku tuan nara kita yang tarau, hari tu orang nampak anugerah tuan disebut baik, ini kahit kiri mas, segi mas itu tu, okay, karena korang di state tertadi, asalan dapat tadi orang kaya ini, okay, orang di tadi state 4 ke state 3 ke 4, aw apa yang tadi nak tuan nara, it's too late. Okay, yeah, you are quite a high curable art man. Here, I don't know, see the other people come here, put a nomad of an uncle it. The check up. Hang on, check my second cabinet, the car. At the car, and a series may eat by a breakdown. One and a couple on a spear part, the man of a melwanka. My daughter, and I get a couple of points on the patara. I will move with that. On a maroon, the honor, I'm going to play and I open the stage at a wish. Here, you are a two one. Jadi kalau tuan kau yang kau tuan orang pak asen kau kau yang nampak kata mana tu mondar di kain tadi dista, anak kau kerawa jadi tu anak kau kawa ika rakawa ika tenu, jadi kalau tuan pak anak semata jadi tahu kita nak, kalau tahu kita tipu hari anak kau betukur kuro, tukur dia, ke, kalau tipu kaya ya anak kau pakai ni yang terperan tadi dari kita mana tak ke, anak asen kau tuan pak anak lima isya, anak baru asal siang ni sebab ni, pakai mui nanda way anak kau mai, akhirnya orang komentar tu pak anak kau mai anak kau taro pak, aku nak kerawa yang site. Anak kami ni kerana apa? Yang ada kau, ayat teman ni anak kau, ye yang kahwin dengan ibu yang ada foto nama tu, okay? Ibu kita pada tiap-tiap tahun ni meru. ona nirinda bana tagidi to narak ibuginde kilipesa pone mara tande yene bara tagidi ibugi ara poto namata yarangai no tagidi asin nungo kain to narak e ara klinika kanko asuba suba ki geta na klinika ka nakati yakin to jon na ab mogoro kilipes mai jon tamana makai nebe wa tamana sagi tangida te kliniki pas tangida mara ni klinika ra hamna kati indara kawa ni katamaro ara wood da kama sa nura ara wood kain to narak tapo pun sito wood yon kilipes ya pa inina tak akan isbuhi ke isbuhi tabun demita naun ada beban na tau wabuhi tabun demita ke kita akan wabuhi ayo bini yek yek rapota nama ta ada kaunsi la inonin tengah abu buwa wani puyime wawa ke wani puyime au awakati ya tew sini metang ngayarang papak yaitu wo di buki ya te yaitu wo di buki ya ikawa yaitu wo di buki ya tabun kabung ya papak ito wo te ngwane ukekemen abu busi na kontu narak am kapele mana ibukin te klinik rakona kati yon na para kapele ibukin te te wo paye jira kantare ngai bugin kata maro an ro wodin kai yon kawai nan sana ri ni tigi bisi yar yon tamana ada na kunan kamana na ri bugi ate ana kamana na bugi kai tamara to wa ta kana wa khan ba kan ka kan ka yar ta ke narne ye ni pati program mare wa kin kai yon tamana ka de te pilot project ada te smart island ada ka ngati na ra kaunga te ti ana penen ti to pa ka penen yon tamana ke ato wona be gona te ti to mer kona ada na kunan te to ki ta na kunan kai ta me tenes aku nan tua cara kau ya kata terakhir ni kau ya kan aku nak betul na advice talk tu di online ada apa nanti lagi yang ni lepas dia yang nanti lagi apa terangki aku nak pergi kerawak kerawak norak nak anda yo cek teman yang arah ibu ia kain teman papa insipan teman ada teknik ada nak tanya kita rakawa kita tahu tenua nara kata kita pun nampak orang tapi uang kau tapi kapan yang am kata umur ibu kita rakini ba kapane ibu kin kata maro anara rawut pa na tamaro ana na kunan kaya na pati tikanten ngar siyo yang kaya pare yakin ang bubra sa tawna pa sito kan ande kaya no kan na pare ibu kin kaya ti to nor ka to ko ke yare kamda ba ibu kin to komi yana enang me teroy ato men to kita yakin mi makara para ba kimi ina no sipa sipa kami su komi yan tamana ina no tebo kwete andara ndari yakin na ya pun ti me tona pan kai to ko muin na mi recommendation talk andana ko tarawa amna referral pa yakun na karawa ki yonde Jadi kalau tahu pun semangat orang kapan nanti pasi nak kahwa para potong nama tanah merung, orang anaki para kahwa tanah merung pun tak kahwa. Anak aku ni aku ni mana orang, orang itu tak kena mutu nak ke kanaya mana meja. Jadi kahwa pasi nak pun orang kiri mana mungkin orang kahwa kahwa, mana kahwa, mana apa makro, aku ni kiri pasi apa ni. Jadi kalau itu sebab ya kahwa itu orang tu tiada mungkin terbaru ayo yang kurein potong ni. Kerap.
1: Kerap itu mana? Asamir Ruarimin, when the President, His Excellency Tanis Mahamud.
3: Aku kerap tu, just fikir apa ni nak. Ikhwa ya pun bunga tu temeruru yang tu biara muntuk kau tegar yang biara tu temenitan John Narek, ada yang tu Public Health Bill, buat tengah buat minono. Ya mana umeruru menti terkait tu. Nakon di temenita kadinek John Norek, anu popusi nawan, anu sedi tapi juga meyak, ada taruh John Norek, kan ini tak na, anu tanda pakau, anu tanda mukuri, anu ini tak na, anu ibu buk di sakai stua. Okey, ada insan nang aye ibu buk, ini tak na metan guru buk, pariu, jadi pira, angin pira, apun di nalu na ya, ya buwi tan guru buk. Main rokonan nanti jauh sendiri. Ia disebabkan engkau itu ia ke apa nisan mengajar, ibu buk. Nah, ibu buk itu cakap itu orang cuman itu pari. Ia under constitution, abu mesua, duduwa, abu ni kateria. Tapi the direction or the control in the ministry, tapi di mana itu? Saya tapi di sakur buk. Tapi kita tahu mau kuri. Negeri itu cerah dia wakinya kita kairu ke sebaikana anak muamak ke ministry tapi nunggu melon temen kita nari setaya bari ia di delegation nari temen tapi nunggu begini anak tanda pakau anak tanda mukul bah ibu kini kanak korawan tu mukul kariuan yang mewakini ibu buk bah at the end of the day karena ina nak kita buk kau ibu kini sahur buk. Kau ibu kita nampak tu, tadi tu specialist. Kita tahu kita kita ni, ibu kita tu minit. Kehan, oh, ngajar ika kau ngajar minit. Om kaname. Kana wak di pe jin jau sin dei. Han ne sapera. Asina ta uroi ka ka on ka on uroi. Busmai. Busmai buki buki. Ma jena lo dina no ati kubure. Pare ngai rangkai. Si mi oko ki pa hana to te bota no amat. Ngai rangkai esto kai mo. Esto ai mo ba ta ni kai te wak. Aga na buki nak. Ke pare ka ti dia ara constitution ke ata tua na wata. Ka ti dia ba Maya akhir tapi ia tan mokuri. Jadi begini nak, macam cakap ini ni, jadi ni tak. Orang ni ikah orang ni yang nak jadi ni tak. Orang ni nanti si kau ngah, kiswah kita ada kangar kau ngah, ni yang iba anak terak. Orang si kari orang ngah cie yang ada si sebuan pun. Gisi mo ando kon cha jete mai cha kapen ya cha kasi nuan cha mai os ka pen ka unga si tu wan pong ang gisi no ora ki bera kin de mokuri ro ya ara ta ni mokuri pa ye chira han ni mo ngan no ha sa ta u wan ka pa cha kai ni dai ke sian ta wan kai si tu wan pong pa aranga ni ka pidi ma kai wa ki bu kin ka ina no ya bu kin ka ina no ya ta ka ina no ni ta u ta sa ka ina no ya ra ko ta na Pasti kalau tahu nak jadi tari mukuri, pakai erin cukup awan. Kita tari mukuri, sekiranya kita anak penuh orang kalmi, pakai ibu kencing tetap terakai kita. Kalau ni orang kalmi ibu kencing bawa tanamas, pakai pada ala sistem of governance, itu demokrasi. Erin cukup bawa tanamas, anak tahu terakai cukup bawa tanamas, ala policies cukup bawa tanamas. Naya risa kata ini, ala tua cukup bawa tanamas. Kaya ikara ba te minita na natani makuri paya kuonga ta tituai ya kuonga ta pa iranga ita congratulations pa Eric Yonera inano inti buwa ta pun tiririki ke na ita apun kosa na papa ipun inani na tituai ke ta sinori ya foresight tan goroswa inti buwa ta pun tiririki ngea kariwa tituai ke to a khamel nori tirai kai mari go te bai e o wa taken ngai ia na impact to technology ke o da pa wa ka pu ke pa ngai ngai da pa wa ka pu wa happy da jawak happy da jaw na ke abi ta arun ja marak abi ta anu wan ne warun ja met ke abi ta arun ja kata ne ye Aham jenat tak awak ikat apa awak sekali tahu tu minita, pak ia pita anak tua, pak ina pilih anak ini jatuh awak ikat apa, okay? Okay, awak nak nunggu itu ya, anak tani mau kulit jual nara, okay? Anak tani tak tahu, okay? Anak tani buku kita pernah jual nara, okay? Asal tani tak ada tay, ibu kenza, ceri kena anak tak awak ikat apa, pak kiri pas, enak isu ibu. Pak sena tu kanata imoa ntewaaki ke sena tu kanata imoa ntewaaki ni kuakuwa tsakamerunun hawa tikatane yai kanita ika kakawaki ke wa sikaungate meneta kakairi kianga ke kapunga nati technology imeretaka uwa ika apu wangi yai ekariyoki jayamu nati tsakaibuki ke tisi ambulansi ke patiaburi nakani Cara apa yang nak kami awal? Aikai one ilin pilin cakap nada aye pilih mah. Kosong ibu ki, kopo itu tak negara ini bes. Kopo itu tak kuah kiri kena. Kuah kiri kena kaya mungkin cakap. Negara ni kau pasti nato kau imu antai. Antai kan ibu kira. Es balik minat aja antai dengan tu konstitusi. Nari iwan ini yari. Temakuru. Section 47 ni kerana ini semua terukuwa, apa ciri orang kandang? Ati ini tanah yang direction atau control. Nanti yang kanan kalau ada makuri, pun tanah makuri. Aku ni sakit di nakal ye, pun tanah makuri. Nampu kita terkam terbeliti, ke anak kita kira kita tanah makuri. Kena kira kini kau itu ini tak, kena kira kini. Biar ikat kau ngaya, i tuang ia kijak. Kijak bah, aikai, ada, ekas, ini kan doang ya, constitution. Poi pun kasi dia tu minit apa pun anak tu pun ngai anak tu roh itu buat orang nama tu. As sinari ni nu apa nak jemar orang macam tu rani kaya le nak pak pun ngai dari as sinari ni kaya nalon sepangara hari kasi dia arah suan orang tu. Irang kaya tu wah tiba irang kaya apa kan tadi nak tu training cakap ni ye. Hari kaya tu wah tu minit lah. Nana tahan korupu kau nana tahan dapat kau. Panjang kat itu program tu, wana kang kau ngaki ara ara talk test na ara nis, ke awal ara technicians, ke ni kata ni ara tahan dapat kau muncul norak. Panjang dia ini kakapui kata kau iya. Ke akan ngaki nak usinanu, anak kau ngaki karukuai tahan dapat kau. Ke mai usinanu, ke agi anak kau nana benda, dia yakin iya ara potong nama. Ina kibuto to umeroro na ipensi tira kini kakaita u ibuken sipangan tminita ay ikakaita u ngay yesen kapo watisu ay tipumu atapun ditikina ang ayari ka ay congratulations minister na antani mokuli antanda takaw ay historical tipumu atapun tiririk ay kapo wak ane pan ikaw ngay minita yang ada program ada yang the days ke sedibu wani pun pengambil kan yang tarik yang itu ini apa yang nanti yang tetap terakai pasna senak yang nak terakan jauh jenis pas senang itu ini makuri mesua aika amodin ke aira nanun tuah ke apu kambas sendap ya kapa kai kan yang meruru de speaker korinek Dari tak mertaan ora, ya kai tau orang kita minita, John Marek, dari tak mertaan apa kena sakurubuk, mertaan apa kau, aku mertaan makulin kapan ni John Marek, pun dapat aikai, aikai atau karamuan tuak, ing, sila kita terada, kapan ni cuman, aikai jangan investment, strong education, si invest, naya main sara. Ar rundi kira ki era botan nomes iron che idei as inves na rumia ar kira ki ya era botan nomes jo nore ai kai tan ki sectes ke oi kai tenyan ki kapane mani na akan senada ni padrani investment kapane mani ai ka awan ibukin dirik na roro ai ka na roko tenauri Terai atau tapi mo, yaran kata, aku dapat je speak.
1: Aku dapat presiden, saya rasa baru hari ini pun dia sedih dengan yang kalian yang meteru di negara, yang aku tuan bayar projek apa apa.
0: Aku dapat je orang pun speak, ikan kawai, ia pun puasin je, temeru, ikan kawat pa, sina tadi ni tapi mo je, apa naya kain rap mukul, ni mo menje, cakar perpot, cakar kain tau. Nakon si Timita, dan terkenal kon putulman, nerbira yang ini kakau ki on punganai mungkin si kiri pesa panin doa dikiti terawit, yagi malingat saya kaya na tanda pengau mendera, pota kita mampu dia si teaching service, anti meton korokoraya, saya akunan kebupungan roy anti bira, on peranti si kakau ki mungkin si kiri pesa panin, yari yang mana omeroru mendi. Aw korporopo kakai tau nak kunci temui sama kakai nelayan, adik kini orang kunci punganan dah kakau kunci tebirayu, esok kau apa tebirayu, ekau ngaji kakai nerap makur, antu kau apa tekan tali ngaji senomar dia temui sama merungi rapor kau payah, ayon terawih itu, ikolang kan tekin ni kangai, unik, adu unik ya aku nak lawan. Asyik aku kawal, terawih itu hanya ini masih na lawan kan, kan? Anak begini kan? Aw ini angkara berapa yang kaya coba, lawan kan? Ya begini pun, begini kan? Ika timur tuan dikit, yang terawih itu, apun bukan pelun timur tuan timur lu, anjur ni akan pun dulu dia, antimur tuan ia, kain terawih itu, arogi terawih itu, dulu kau yang makit, ni kata kini kau paya, hanya ini masih loya, hari ikan apa timur itu? Mana tarung bau pun kain, timur tuan kau ngaya, kain terawih tak, orang yang kampung timur tuan bukis maya, dan magite and hoye ton dor tero paine tima torti a te tena dor ki kani mai mai moy moy moto a in kani tinan a te te te bulu mate te te te te trauma la mate eh tero ban kono tima to meru a yadi nan karbar moy ka haito ke pa yo to wona te te ko wa te kan tani ngai sin ka tima to a an ko yara poto ndon a liki na ko ya kan te a traoita Katima Tuan Mergunia. I have a mokwe at Timatuan Ninalona in order to pump to one to one. Epony Bugnepan on Timatuan Mergunia, Omanaya, and Tinanwa, the Andayam and no ora Kai Suman, said a Yaro. And upon Timatuan, Nangani at Timurgu, at the Bubusima, Tundan, at Tirangi Holando Raki, one time a San Yaro, Terpanokon, Rokini, one Kai, Melbugin Kai. Han katima to an timel bu yon tano tinga ina lume peso ta ti ti ti ta wo ti a ti sampai ni koli ne a di ti ti ma to ni ko ko wa pa ti ka gamma guri ya ti ta ka goro yon tano wi ta ina katima to a ka wori di ken ana ka pelo mal ti tau ta ka di na lume ti a katima to an ti lan po inorki ka na ro no pa ti ma to a ara ro di kira ki An tetaka ko ron ka maguri ni ka topu ay na konandang pun na ki atin city yan konandang ki roya ay na lon pungi mi awi yan lon kar kwa mga digi pamani o ngai yang ay ne ngai ay na lon ne yausu ngai na topu ti tetaka ngono o ti bu misi na kon tau te ka bu ne si na ki o ti onun tai ka no ko bugin ti mitran mo ti pe pu sta ko ayo ngai ti to ngai tra o ita ena pon tima to tima bu mo ati te ga mo bu na ko ya ti lo ndi kina ke ya ata pin al nyamo yi taka ko yen ko to pa kan tay ko rak al contribute na pe no ko ndira ba lu ni ya ya di a sku ka ndi pati a bu bu si yo ati ko no te ro pa si no ko ndan al tima to yi na lu ti te pi dai ena ngi ka ka o ka yu ta pon ti ka wo ni ka pen ai pun ta ka ro pa ta ka to no ko ndi mil a nora na ina lunda na ka ka ka ina lunda te ngai na no di ki te mi tan to norak a ngai ese pa ubrei a no pa ngai klinik ke ka te pun ka lunda pa te a ka ta pa nan a bismayen te pi ra yo pa ni te ran ka ne wa te pi ra yo a to me ngai ni te ran klinik me aru ya no a sino ni ubrei no pa ngai ya ana ta pu te ta ti ti mi ki ti ne serina ina wa bu ma ki ko ai bu din ka tien ka ta ro kin ti au sei kai ya ki na pun karoi kai kao a ki ti ye ti ran ki ni ko si kar por pos ka kai to a ye sen ti ko mal ni to nyu shiran a si nan kar por pa ye to wan ya sen ka ti ye yon a pa to an kana to ong mo a pa na u kai na pa to a ko na an kai mo a ki nu mo gut han na ta kan ta ni wa to ko wa ni ina ri ki ro ye isu wa tanga ndar ndari esen kan no mali yak oi ya on montai ni ko ko ti grini ka yo ya on da manga katima to arun ti ti ma ton ti ber rum yo ndar ap ko lo ti apa to ara ka wa apa to ara mo ro tra ho ite ni ka palin ta bun ti ti ka pali ya me ro ti sab bai na ko ni ne o sirang ni ko o wan ti an ti bi ra yo pa i ka ko wan di ke ka pa na ko Oh, esen nang ano nang teroid, ang bisma yung ko ti, tumi si Dora kaya yung bisi yon kipas, eto na ibira. Oh, kami akagi, ina tapun ti buwal. Oh, kanta rin ang ganyan ti pira yung ano yung aki, eh, ano asen, nang ay ibubugi kain teroid, oh, kanta rin ang ganyan pa ti pira yung ano yung aki, yung ano yung mga yi karik, tirang kya mga kakaya ti, Tuhan yang mahu pada, esen nak ati, tapi nak terawih tadi bobo kita untuk norki, norun dia kampun, atau iya ke, atau terawih tangkai, ayat tu pinran, an, mereka nak kilo ya, kain makin, naku, aluran, calon dari norki, ayari, I titi macam, lupun titi dari kinti, teruwa umpan yang kelinek, apun dari seti terawih ini nol, apa ni? Ada hasil dikira rap mengurupa tapu ibu kinti orang kekak kamer, entah ibu kik, awak kan teringat, ayah pun ගන්න බැන්ටික යබැයි මං මොකරුණයි කාර කොනන්ටම් අනු ඩිගි පතාපු ආලිකතන්ත නිරුයියා කියාරකින් පුන් චාරක පාන කොනන්ම ස්ුවෝකවන් කමරුවකින් තාපො කියෙන කොනන්ටන් නිමඟ තවරයි විශමයියයි නන්තේ ආකවාකින්තේ ආතිතු බීරගෝම යරි ඉන කර පරපොයි කයිතව මයින්න කතක යපන නගති අව කර පරප ඔව කයිතව නොකොන්චේ මිතයමන් පැන්ත කරනයක් මෑන අරතාන මොකුමින් තොන්දවරක් ආයිපන්තේ චිසිපින් කතපරි නන්තේ එරන් තෙද පීලයමොල් පැන්තේ ආතක කාවකයෝ ආයි උපරින් තැකින්න තේ සැපැයින කරනයක් පයි පුතුකාතේ මොල් වර කන්ති පීර අරපු
1: ප්‍රබතිසති රසන රෝරේ මින වන්දසේ දේම නගලියක මින නොස් අනෝ තේනස වසම්
4: මේ ප්‍රබති ස්පීකර් මන්ත බ්‍රාහ්මණ ගමෝර නොයි මම් ස්ටාෆ් ඕ ප්ලේස්ටේස් ඔබ මිලිත ඔත රයිත ගන් රයිත ඔබන් ගමි ගපෙන දෙක මින ජොසේ ගම බල මන මව ඔව ඔය බන් ලෝතේ කන්නසු බරේ බන් දාබෙන් යන බරෝ ඕකේ ස්කරපාරේ කාකට බියකින් දෙන් තයි යෝපා කාය නැත දෙක තියද Kalau bapa ini open berulu doktor, dia tipi layu. Eh, sepiga, kita kan berulu meh hari. Rai ya, mana dia kini nak buat makor meh ini tirak ya, pak. Kan berulu ye. Ayat mana pay? Napa nak ye? Mana pay ya? Ayo tapi orang kapan depan ni? Ayo tapi lagi sini ya, kiri yang ada pantai. Naya tapi orang pasi nak ramai. Pasi nak, sudah orang suka ya, jadi mana dia kyo? Sekolah apa? Sesuatu ini yang ramu orang kau kau orang mereka tarinya kau kau orang ye, supaya apa? Ayah asalnya orang mana ye? Kami mau orang tu buk, kami ini yang ini dimana dimana tarinya arena rumah itu betul ya ye? Putar mana atau buaya, naya arena karate, ini orang ye tesu aje, naya betul buat ini kita mengkaji sebenar ya ye? Semua naya itu buat ini kita tayaya karawaki ye? Sekarang bahagian ini tayar pemberang kain tahun orang, pak sebenar nori pengorang di Tiga bukia, botol nama tak terberung ye, ingat apa? Nanti ini doktor aku, omena, okan, tiga kita berapa nih biar ayuh kan arun apa? Nah, nari ye, ye, botol harap bunyi ye, sen bawal nih tayar kuar ye, awak kita bersih nampun, kabinet merulung ye, berapa nih ayar hari? Ah, tu orang begini te, sen merulung ye, te, tadi terat public building code ye. Ada mungkin terang titik. Ya, asalnya bencana nabi ya terari. Di tempat tempat ini sih. Tapi naya orang itu terangan lagi. Asalnya nanti apa? Jadi, kapun nanti apa terang titik lagi? Yang ini pasti ada lagi. Oh, orang hari ini apa yang bencana apa yang buat dengan maksudnya macam, tapi ya, ya hari kan tapi lagi apa? Kan itu asalnya pasti ada. Ayer nak kau ngah, yo apa? Hari ini hari. Negeri kita juga ada building code, itu public ya building code. Pare, karena asyam toilet, orang bunyi ni nak asyam mouse. Waktu bayar hari ni kita yang akan arun apa? Yang akan arun tahu apa yang dia betul kami. Yang es, yang tu bawi, tu hari itu ada orang susun kepada mereka ni. Yang tengah ini mereka, apa nak orang mengerti itu? Hari yang tadi ngaji bawi, awak nak susun doa tentang makai lagi? Yang akan arun apa? Kami tahu jiswa itu, tu akan apa ni mereka? Enam force, bayang anda ya hari. Orang ni katuk katakan hari ni mungkin cerah. Baru kena anak pun memang jeki. Awak ke jeki? Kali tu tersikat. Anak senang uyak. Anak tu bayang yang esok kosar. Nanti orang alpa pun, ya pun yang kerja tu hari. Kalau ada saksi gaya memang. Tapi ini kerja anak pun pesu uyak. Pesu ni dari. Pada bulan kali mana yang lepas, yang aku nak suruh doh tu week, sekitar berapa ya pak? Tena, pada kita dengan public toilet ni, kita dengan, tapi ada mau bawa dia, abu semua soal ni, ada, ayah dengan doh, ini kita bertuah si semua, kan pak? Anak pun ye, ini baru hari ini kita mesti, ah tu band merungu hati, tu tuan mesti dengan doa lagi kan? Anak kaya ni, pun mana itu? Ayah, tera kan ayah mahu kerawang ini review kita pun ye jiswa, kita akan nak ya. Inang bota kata di tepi layu, mesir layu, wujud tu orang ayat teraya, ni mohon tu bangti terayu. Tak ada pun orang waktu di survey, di swok ye, anak pun orang apa, orang ini dia ambau soalnya ambruk ye. Padahal orang kerajaan ini orang ambruk orang ini amat apa. අනබුන් දවන්න ඕස් නලු අන්තම් තිලෝගේ අයර අයෝ තෝන ඔකට මෑරෝ නොකන්තේ ඒ දෙතරරි සරවන ගන්නේ පොන උගයින කොන කොන්ති මිතයි පරි අයෝ තමන් මරගය හරෝය කි කොලෙන කොන වෙන ගන්නාරන පහයි කොනා තරත් පරිය අනිකත්තේ ඇති අම්පියුරි තෝ ඔවතම් අම් කතෝ මනේ නරෝ බකින් තෝ නෝරක යපු මෙලෙත් අයිකත්තේ ඇති තත්පු ස්ටෝරි තෝ තින්මු ප අපර එබන නෝන අඳුකත් දෙයි බොයි ඒකත් සාග්ලෝ යකත් දෙතරකි කහයනි සිනියලි තෝ උනොන් මෙකින් නැකි තෝ මෙෂිනනු කරින් පොන්ඩෝ බෑ සතහිර තෝ ඇති 3 දේ දෙබුරින් අර තෝ තින්මු නෝර අර ඉන්නෝ නේ බොන් කපක් ඒ අර උන ඊට කපක් තෝ ලිස්ට් කි අයින පොන්ඩු කොනාස් තෝ යේ නයින් තෝ But then again, Scarica, you don't want to see small worry. A rapid, and a scanner of argument, Nagarata, when I am at work. When I am in the time, or any person, I am the birth of a scenario in the rear. When I detect the mindset area, snack and run. There are it. What about the spiel? The world, I can't run a ring at the marrow as soon as Tartaria. I don't want a ring. I begin the. Saya nak orang ini tanya betul lah, lo lagi ngaji dalam mahu orang nulis ke, pada si lori ye ikin hati, orang orang ni pun mengkari kya, nulis ay, tuh ini ngaji hati ay, atau lepas tuan orang ke orang ni, orang esok kari kya tiap bulan saya nak bini macam ni si nulis ay, tapi tuh apa ni, sebab nak tanya si orang orang ni, kita ni, yang kat mana orang ni, si orang ini orang disiplin macam orang balik kya, nak orang ni apa ni, balik pun buat, apa orang tanya. Kalau yang tinggal di sini, buat apa tipi lagi? Kerana orang kita demi tak. Nampak mahu, nampak tahu wajah sen. Nana bayar, bogo, win, pilih kawan kayu buat pun orang. Pasti dapat yang tinggal di luar juga temu.
1: Berapa? Satu. Aiy, kau kata tahu rezeki. Aiy. Aku nak kalau paham tahu orang aku, ayat di setiap ini memang ruru minangan, untuk setiap itu mana kerana kami perlu kalau tawar ya, kuma.
4: Kerapa orang bos kita itu banyak pun bos indek meruru, imainnya kan aku meruru, pun dek panan kagai tau, nak pun demi tak, kena sih mungkin terah. Tarung aku ingat itu, jono na yo. Asal aku esat aja nak ke, justru yo yang pungat amen. Asal bahat demi tak kaya ya, tapi aku potai na ya. Enang dia itu, menyek. Mereka pun jangan kaya tau nak kaya kan, nasim te demi tak setaya pas mat ke, tuai demi tak kaya korokor. Adi kan asal korupuk mana tanda kau na tau kita ke, bukan tera, jono na yo. Tapi Kena kau reo komen, au point terbaik apa? Ya, saya pun puas sih nak. Tapi, saya pun terpenan kekai tahu nak konsep tera. Kekai kita nak konsep ni tak setaya apa ya? Nampak nak awak kekai ni tak erat apa ya? Sen kerawi. Nampak ni, karena guru konsep nak orang kerawat tera. Ibu tak, orang dah ada tera. Tiran kadi tu kau pun ke? Ya, sen kau ngaji tera. Demi ni tak makan nasi empana. Kadi matu aja tera. Ayo bukan tu nak, pas kau kau ada tera. Tu nak. De terkawal kibukia, untuk kita tahu ingat sebenarnya norak, untuk kita tahu sebenarnya apa pun kena nuan, na service de, tu norak ni eskalung aja, tu temini tu makan nasi mula tau kita aku betul de, payah tu si tak ni kau nganu de, ayat ni ya, orang kaya tau kita ke, ayat ini, tu pas nak kau ngaji temini tu payah na, enang mana butuh kaya ayat ini ya tau kita meranis, kita aku pak tu jadi kita nanya nak konte tenanda anapa ini mau ugar anapa ini mau jara ara orang orang kaya tuan ke jadi payah kakaknya nak ke setiap tuan dah butuh kat demi itu kakak kau kere atomnya ukuran apa aku ukuran atau tahu kita atomnya ukuran berapa berapa ilmu aku sekarang apa ya ini apa itu saya kira demi itu bayi itu lah anak siang pulang saya enak dok ke tahu payu ukuran itu mana kata ukuran sen kerawak nanti itu norak ya kau kalau nggak itu norak pun ya namun tiara ke montai dok ayu payah anda biar jadi garun jera itu refero nak oya ke mai buk ya nak oya atau te sekarapan apa? Tuh amin writer, sekarapan apa ya? Yang kaya orang klinik, kan ya? Yang kau ini dah nikarok, neraka orang tabuyek. Yang mana nak kita yang mana dah? Anak, nama guru itu nara kita sekarang akan tanya apa? Nah, nama tanya nama guru kita itu apa yang anda? Anda kita kau ini kan nara ramu guru. Satu apa? Tapi ni dah di mana tuan kita ramu guru? Nah, sekarapan dah ini kau. Tapi pun kau ni nak hanya pun te, tukar kau nak. Pare esar atau ayu kan ya? Mana te disrek mana remina? Tuh te pun enforcement kami tuan nak ini suar setahu orang kain dah atau orang yang rara tanda pekau way kain dah kami tuan orang yang suai kain jadi rara apa pun apa indah kakuah kita tuan rara suai itu nak ke terangan kakuan saya kesukaan buat dah ada mana indah mirororan kakuan aku nakon kain aku nakon dah demi itu makan sih mau pun kapan ini pun te kat tiroi terawal pun nakon dah dipira orang kakau ke sesat aja pak yang dah dah Atme oroi ko itu demi oroi ya nanti kapai yang dibuat nama dah nanti kemudian terbira yuk ajar sah sekarang bahas ini terah demi dah makan nasi orang ketiga orang nak kena yakin orang ni terbira orang apa tu?
1: Kerapat di sini ayat di sana meruori mana pun di demi dah bukan dia tu pun aku tak boleh rakau.
5: Kerapat orang bos tiga. Si kan gawur ngam tay pora kali nek yang sepengau wari yang sengat tepi aku bukan te tepung ayu ayah pun sen pono ay main I ite aku na tokor poker aku bukan tepung ayu ay pun tak kai tau anak iya korak kek asal meroyo anti pira ampun pen tetap beru as kau wari hari nora kiri sayin as tay satan gira bukan arwa merugia sa kaya nako tayo niya tapon tayo di taputan man man na nakanawas pang loob kau rin nga api men na payong di timatua marulungin na nakini ka di peratua o di takasa di manok payong na timatua ni marulung o napakapaki meura o nangano ko na uwi api men na ayong na timatua ni marulung rari ka nakin na marak aki ya meaw nakon na kong nakini ang marak aki ya met nangyay pa na honorable speaker at the money pay ina musra mo ang kay ako rap honorable speaker
1: binagay kung ay binagay ang kaya nero to nang guling ko kaya nakong divinitary ang bila di bila
6: sa bayre na ako buto naman na tani mo kura ka may mo na bagay buto naman nga totongo ya pun tapa kamu panawa mori bante, timangurin karapara pantai ini merulo ke asin. Sarapa te tebu toka, te tekaungana no, te kakaya bina ke asin mo mende merulo sepai. Sepai dia pun dia ipan na pun dinanu merulo tebu wa, te wana min tebu wa, ta anda wakata yang ka wisi ye. Kata yang ka paisi ye pe onne, as montain par. Goi karapa te, tirita na kaitara, e tirita na merulo pa, e bu toka te, Tibirayo, awak katilian dalam meruru arun kakao kinte, the primary health care, tengah kaisak, tawon suan dia sin, kakao kinte balance diet atau tempat yang orang kaya kangat de, dewak ya buat the one health approach, ye, anda ya pun wak gaya de, the public health mete, the kuakua, awak mete temendin waran minta apa yang nak orang kanga, apa yang dia kira orang nak payu, ye, sebab si tawon. Karena setelah itu tidak tuan, sebenarnya ini bentar lagi tidak tuan. Hei, kalau orang digerigi itu dia out, energi digerigi dia kurang cuaca, energi digerigi yang tadi. Aku kata, itu lah. Kebetulan pada meruri yang tadi, engkau kita behavioral change, ke? Kau ngan dengan yang mana tempah, anda kita anggun melayu, ke? Apa pun kau, ngaira kau mesti agen. Karena sakan itu bayi tuan, agen apa sakan, nama sakan, ke? Sedangkan kita sini bisa, silawan bisa, ke? Otterari ke, senang kan?
5: සිනතර ඉදරාගේ.

0: kuna meuri ni iponi, kurang darapan rokom nakon narakirini kia iyo. Yo si minam susuari kwasani karoya, ibu kinte pi koko, pa iya irom kaya ora kinte pe abopo pi.
1: Iyang toa kita, ibu ndangin kupena ko, gei suangayu pa iya irom te pe abopo pi. Kyo inangka ibu ndakya taya, kanga iroro me iyai, tiki ibu kini merurungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu kini raro amem, tipe abu abu pun cawara kayak tiemnya tuan terapata. Ada nak kunan kari kiki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi angga cawara kayu. Cero bate mana mebuah koyi orang men nometa. Enarie ini iya iroye tipe abu abu. Ketipe mana mebuah tak tipe buah mebuah koyi tipe botan nometa. Stekeroy ngaira payai pay nara ki ibu kini tararuana meya katokia. Abunya ina pe angga ibu kini kawareri kian cianga pe anakieve nak kun nasim.
1: Ya, tau kita. Nono nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, hanya tu orang mebuah kau naron event biar popo. Event orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga anda tanya biar naga kita nasiu untuk biar popo.
0: Tu orang tiang pun mentuan daram, ibu kini maisin meninti biar popo ya, biar maisin meninti biar popo daram.
1: Wahkan tanya orang tu tau kita. Ya yang ibu kini kami anuan nasiu, dia nak kira kaki.
0: Ya tapi orang sekarang ni korakora ayah ibu buki, itu toko ayah kaki nasim. Temuan bunyi mungkin tebay nara ki, editono fobia, mencabung ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin melin tepe abu daram. Ika kawa ki, pangkan aku ni metebasin ayu, ina nun nam tayni pikoko, ina aku nanda ini kawariri kaya maisin melin tepe abu daram. Warerikin maisin menin tipe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siang, tenaya kakin nasim, entahin tiapung.
1: Oh, tayo hari kita tahu kita. Aku tak kangen, enak kena adik, enak kena nasiu, kena kapungan hati payin orang kiani. Enak kena dua tak iya kiya ki.
0: Arang ini temeruam sisirak. Tetonovia ya sangkai ni kami nak. Iro uye pikoko, inanun diri kai kamais. Oh, ikunia kena kami nomeno, enak kencanas, awakian na naurupai, enak kencerapata. Kerikirakan jenis entah ente piko uko. Tepai nara kayu, ya men nepen kapungan aki irauye piko uko. Aikai HIV, itu toko an event cawara kena kon nasiya. Erangin noma kan amma puri, itu toko event HIV atau piko uko. Engkau naya ini mekinan teme yang abuah, narun teme rakini piroto. Angin tetai, agi teme tua. Akuat kona nepen kapuan pay, neyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariya ini mohon terbatin di katu apung.
2: Yang, erang ini kakawak, pakonan ini metetono folia di katu apung. Ika urin pun apa, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada buka kawan ini kiai, ini membasin. Tangan aku prasna wim, kengkan aku kai ngapung, kimai ini mesum. Karena aku maningan ini membasin tepung ina, akhir terkanga ngaiyai. Kukai mianga mohon tepung hari ini. Mengkan ayamai sampung, aika kuak ini membasin. Angkan ni, ini pun yang mengadik kita ke masing temelin norak inanun rapatam. Ngaya ada orang ini kawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita. Nanun nak hati metua pai norak ini ni punya kita nasib.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin tapi buat nama kau ini ini punya. Si naswang kau mtai nyoki, kau ini bangga pun kerawat kau susuan nyoki. Irangi ni kakawa katime tuan nampasin. Mesinnya mengapun meroro akinna. Inti tayi ada kono akiai. Asa waya ni kakai tak kabenin te merua. Ni bepeiri pukin. Ewaran.
1: Oh, irang tara pa. Irang dek roy an. Oh ya irik yang an tato ko. Eka sana kono an koroy ibukin nasiu.
2: Yang siri ini pun daraya. Pa enariai nangana kini nasim tesin tato ko ibukin te peapopo. Inti pung ada kono anipung yai. Irangi ni kakawa ke pena isina ke nasim inanu nunga pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irangi no maaka on tutoko teis mkana yangana ke nasim.
1: Nannu kaswangai pangkana imuwa inti tenofoia ni katuwa pung nunga pungiu. Kwamen nangana ke nasim isina tutoko ntepunga reibungia yai. Enaki wekaki nkani ntipia pupua nasim.
2: Iyang, tepainta ngaraki wa teis mtutoko. Harangi no maaka oni kamenu meru na koimme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, pernah ikaw ira ke mete merung? Nake tipe apa pun, me orang kini tipe kahat atau irona.
1: Kau biasa ni dapat tahu kita. erang ni po po gan ka para para nako.
2: Ngayon, korang in dara pari kinam sisira kinikani kami atat. May yairi kam sisira?
1: Nanti tayo ayo ayakan wakin na upay norak. Payong ni makuri kami anuan nasu nanti tayo po po. Nakatayan nila awasin ni katuwa po. Nataraya na pena ang anak nasu isinan dito kong tepong ngaribunya kiyay.
2: Awan ni Roy, inang tamero ang bebeiri ang.

0: Also, no, they can't be same minor.
1: Ayo pun to one na bana service waterphone e kokona ni karawa and payment siri nanun am mobile
0: pesi e beno amen to roi bukin gaina nom nam popai
1: ake te mani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: kara na kaunta waterphone gen teleponia wan nam rut bukin nam sign up
1: em pesa te sapo ki ko ni kapivetia aron meum
0: karwa nef te pesa te bunga
1: e yang pa e to roi ngai yon telepon na ke te nam android
0: na ko the play store nam telepon na ko search M-Pesa Kiribas, anakon download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirong ni mewa tipisint tipa kanipo yon tayang tarepon o painako de tarepon ni mahan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amilipoge ko ni kapenia awarinake ng popay. Ibukin naman ka ni mea tato mukam tarepon niya 100 ke message yon na Facebook page waterphone o irisua nako yun. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayah nak kawan dengan kita bonus, setelah itu kita arah kanon si dia dia.
1: Karena kawan dengan membesa, kita mantai hari nari kita itu pun kita arah kanon dengan telefon si dia dia.
0: Karena form mungkin kita mana nak makuri, nak kawan dengan masa, ayah nak kita pun kita arah kanon dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun kita arah kanon mana nak makuri, hari ni yang dengan telefon nampak dia membesa account.
0: Hey, karena ayah kawan dengan kanon telefon.
1: Oh, karena kawan kawan dengan membesa, pasti. Emeno o yeite kanua
0: Mpesa konansa nika to apo
1: Kari ni kongkain de Mpesa o enari ki rom bonesin ng recharge naron na yo saitai
0: Uo de tara o de tinuwa tara de tablo up up eno to kitay na ito pongin Ono o de tara de tablo up up eno to kitay na ino nung wapong Tipu de tara o de tinuwa to wana de tibo up up eno to kitay na ino nung nimebong O wapu de tara de tablo four up up Ano to kitay na, inanon isipong. Patrebo to tara, melimebo to tara, te five up up. Ano to kitay na, inanon te buhin na te pong. Yay! Kaungara!

Ah, con mi orgullo y atento, te diré que yo no con mi cara que ni cago a mesu. Ayer de metan mones de mi ventatero, mi amo cara que ni cago a mesu. Ahora, cara que te diré que yo con cara que nante mua, eran en aquí me me. Patauroi me gané que, gana patauroi, hasta gana juajaina. Y en cuá de mende te mua. Te mua yo, y aquí tú quieres papá en kirinaki. Ibu kita berangin ni kimi meyaku ni meyaku iba ini kapeni. Anak usut je muaiyo. Kanga apa benda kita berangin ni kukuriru na. Oh aswanga papa kinti ra ya benda kita na ndik neng kakiya. Ya kia ya kanga. Hanya dia aswanga kani tamia na pahina kataiya ni korawa. Ya kaki neri angko akia na kanga akia na nang tarandomo. Meni yeri tesne nang kani ite ite na kontu wari puna. Oh aku asari. Nasti yari ya bunyeng ni kataiya pahina akia na kanga nga. Ya benda kita na. Hagi bantepung tuan ayah mana lagi nak orang kote mua ekime mian kuaiu nak orang rikin tekarang apa yang mua interan nih saki. Awak ya bayan orang mianan lagi kei. Oh yes iu mana betah makai kai mibu bantepu aku aku rekanga iu wakar ni mengaya. Oh ya bantepung kane. Tiraya makai kai. Ia kita ya betiraya depan yeri makai kai yari. Mian tapi apa ni kekiri kahaki orang muan nandur rapatana. Oh iu mian ayah mana pun katanya ni kaya taykana. Wah, ni pihak anu frain tu, aje ni pihak nak kian anak angang. Oh, ye tingkan ni tetan anga usen aku untuk bayar ni. Ika ruka ruke ni kama kai kai, mepuah untuk buat kuak. Mena nanti itu ina anka kantai ni ngan, ye si yang anu pengkan ni tepana orang bufra, ya kangai. Kuek, kiu hari ya puni kupena wala bantai kiu ena ni piri na kuamen ran hari. Men kau pa upa pay na hari, inta tak haruan aku ya rawan ni men panah karapaya. Kan ini mana kita faham narun tayen nos, meta yeni piki, meta yen sibu, meta yeni kata mana pe? Apa ni kan nanti? Oh apa ni tarang kan ni? Kanga buki ki akun ki tetapari kanga ibiri naku meyai te muaiyo. Pa akan nuriya pa ibundera ari ibiri naku meyai. Ibunda ki men, oh apa ni nuku bena kong kia nora tetaki arang numarere ki? Ibunda ni tamero tarang apa yos naku meyai kun te buak buak kare. Ipiri na kami yai temu hari. Oh ya pun dah nunggu nengkan di tu hari. Tekar hari kanga temen temu ayu iron nasnei. Engkau ya pun rangga kia kanga meja kuna. Oh ya tap. Kupiri men tekar hari men. Oh men kaki kaki payi payi makan esib bukin tetaki ane. Ya kaga peraga sura temu hari hari reki hari oh ya tapu. I yang temu. Oh ya tete ya orang ini pain rang. Orang ini kurang nih temen. Oh ya kanaku nasnaiu. Naga kami ikai. Oh ya kita ngiri apa kau nampak asyik untuk faham mai, papa ni agak terbiak aku kurai mai rom, kurang ini kau bukan pergi sibuk ini tetak ya waririk, nasuangko, aku nampak asyik untuk agak ini mana aku nampak nak ikut nandeki, kerana tuh aku betul ini mau mana yang kau, aku ain tua, oh waririk kau ini dapat tam, mai aku nanti metuan asyik untuk temu aku waririk, aku memang aku kau, mai nanom, ing, ibu ini hari ini kita tetehan untuk karwaiu nak on nasna hari, oh temu waririk ay. Ita rara kita rai metan tamena. Bayakan dan wanga lagi. Bayakan tanding ayah na bapa. Enak orang ni menganan wanga ya tu warit tamena. Mepun nak kita pita kiron tamena. Pun nak ayah na bayakan tu itu ibu kita kangan. Entah apa raya jekar waring ke iu na koi lagi. Bayakan tu faham mayu. Abun tangiri orang kukuriri ke bayang. Enang kanak wagi tu tenas teh. Ayangnya re. Nak ian tekapu na koi na. Oh ya kapa raka suhun temu ayah wariri ke iu. Oh ya nak orang naro nara ya ribe peragi, entara tara antanu, oh ani kita na mengana kita faham ay. Ia rian na merani ni metana ika paru paru, me uruakin naro na iron tamena. Oh ya nak orang naro ente kawai yarang na pahapaki. Oh ya pun tiada ibu niro no etaku, ibu ni sana dia katemu, na pun ti metu andi kipatemu ay kime mian kungai, oh na pun tiada kono andi kipatemu mama ni ya entu a meni ni koriya. Ina mana nata ini ada ibu nirau na, ayah ngono pe panai yari kimen, tapi meno ya tak. Panan tirana eh, erang kan nata ya batera. Oh, ya karau orang kan ini nako nako kangen kaninya mete tapari, ina kau meyai te karungwari. Oh, ya kan kangen kangen demi bukan tiaroha. Oh, wakia bayan wara temen nate pia, hari ita pengkai ini katokai metana, me pia wari nasi si nako. Oh, metana. Erang ni meta ni pegi, meni kanda maraki. Ngi tarat ibi hari, yo erang ni meyakwa. Meta bayari kari enwari eri kimi na,
ikurin tangin ka urwa kina no pakwata te biare erangin darani poran pe kyare ya de bin kain ka khauria wina payana tena ke ena kana te rapis ne wari reke o yerangin ra no ra re te mo ayogi o ye yangwe ta ka na te ra no nan ko ro yanga ite mo irangin di kime me ko ban no nan bo ka te rapis are himi na no yero yero ne ngo to wana o ya kata yang kan nen rana ka na ka upa upa be ina ke ke ke ari ka na be ina ni ki pe ki Oi mina, oi tangi na pang kanere kanga e hakin ko konte mo aki. Ntiero era ngin ka haro mo. Sagi singa ya me khata ya na ben ka ta khai we na ge ki ni ka haro antano. Ntiero re yo ngo ngo ta khapiro ro tipia. Oi ya me ya ko ri mo. E ro me ya ko ntipia re ntiero re pire na o. Ndangi ni kararo wa anna ki mangano ra ki mina. O ti ra bizere gwari ri ga ye ko ri ni kana ki ari. Me metan era ngin metan me ya ko. Yati ngai wa mentara te tapu hari pirina ko keni me akwa te piare o yara ngu pena ko nge yanura te mena te moya wari re ke pa yata pe ngai ni mananga ni kai nesa o ye punta kuna be te rapis ku koroi te yen ka rumwa ke kein ka pe ni yen ete ete yo iru rupe re bene me akwa pa eso itu ki me akuna imin na te kore ni kana ki ron te pia yen ge te kini na te ha te rapis ta yo ka nga ipu wa hari ron te te rana te mo hari ki ya kanta ni ngai ya Ina sisina kina kiti yaka kisira kari. Meka mua mua ni kaya kwa yatako. Iyang, puni nga yari ikaroyo kwa piruru wa kikei. Pokota ya, ipunna kini miyaku nabia nge inuora tibi hari. Menge inuori ku pokora kini miyaku anduru bini bini nge yata bini kakani yuku mewina tibi hari. Oya mani nga nabia teyaka ni miyaku. Oya yangu ya nabia baya itepe iri ya ini koroya ibukim. Irangi ni kukura iti rabi sari yoy kaya kwa yatako. Puni nkoi teka pene ni nukoria ni mene yasana kaisipuwa miangaya. Parum ni gorian te ira ke pagona kona ni kai tara te piare ngai ya khari ko bata ka pe ni ngo ni goria te pagona kai yo ira ngai ka nda nga te piare yo mare te mo aki oi ka ngai ita ni rian kan ungori ki ta hawa tai ngai ra ka ngai ema ye ke bena bena manga sira ki ke yo ya ta kona be te ni goria ya ki kona ni goro wa ni ki te mo ayo ba iki me me ko ye ngi te boni bukina Oi re iso eta ko kwa ki ota ki pa ngai bonna ki nin koria. Pa bon ngai te mai rang ki me be yako. Oi pon nan ne be ro ne ka ro to ki na bon ni me yako. Me ge ga tra bi sa ri yo eta. E yang pon sang ko ya ko ka me wai pa te mai ki me me yako. E bon ne ko nan ka ro te ma ko ri nin koria. Na yero ne ya san ka ro ki ngai na o wi anga ye ya me wi ye. Ye wi ngare te ma ri o he na me ki ne te ku kurei. Me ti ang ya ga ngai ya pu e be ri ki ra ki na no na. Pa ai pun sa payo de manta yana mekina yai te kukurei. Pa ayo i pun sa pate manta yai yai yai ka mua mua. O ai yu lebe te manta yai yai yai ite ibukina. Keni ka mewa meiron de meni ka hakang. O ya pun rangi ni kukurei nga ipo ni ibukina. O ni puni ka mua mua anape ipo ni rona. Yang ayu tu kita karaki, nak kami tidak ada entah hari kayu orang orang temua hari ini memeku hari aku ni mungkin entah apa yang entah ibang ayu aku nak na ni karawan apa tema kuri ni Korea. Yang terakhir orang ni kahwa kita entah karaki ayu ba. Yang kita apa ikar apa ika kuswanga kita ni ibu kim. Naya runtuh temua ayu hari aku nak rara nak ni aku pergi memeku.

0: Kone me ori, ai kai am rongorongo ke asan kata brava ki, menna na rungu nekare ke rongorongo panangani kire pes. Rongorongo na vema iyo, rongorongo ntepe tepe ki, o rongorongo na vena nabe, ake na vareka ki nako im, ironga yeri inata tiripe, dios. Esa tia pisi buki ya aine rurundi kira ke takakaru waka meroi ni kamia tua apa ya natau roi nuu ki metaruwa na anopis te pengere ipanda yepe, nako ntekonu po ngai maira iyo uwi meruwai wa iye ipungi tena makaina. Ayo ipungi nipuoka iya kora ke kia tua isa, ayo haus. Ayo are pun kanuan aya kai ni waki teyen se penke o te pota kini makuri ibuki ya aini rurundi kira ke takaka ruwa kami roi ibuki ni puoka ya te kora ke ake akakare ke te manin na ki makuri o kara ake akani kauka aya peanka kaus inge nani ana po niteran tai te pongane ike ena uki ei me niteran roi wante moni ngapong o nin niteran ngu wante wakantai aware uki na ayo uponsi ibuki ya kora ki Aki akakari kia aya manena ke makuri o te manini kara. Aki akani kauka aya pean kakaus. Erangini kakawa ki wotaki ni kopiin ampongi ni pung roana ki mea tewana katotoon MIT. Narun te driving license ID, KPF ID, national ID awai te passport. Aka mga ki kura kia kia kakari ki aya manena ke makuri o kara pa ariei ni kamenena roi ukin te penke yu. Gaya yu inapuntangi ni pobo ki buki ni kapeisien o karikea ni pogaya ntetai aewaya kwa. Esa obisi nitawan kanuan pongi peso ni kamia tuwa apayane te mea tuwa katautawan raka ni kabuwa puentari nono ni kiripes ni kabuta ike menna yu o inakona ana penrota ki teane meyei. E katautawa kiria tantari pa inaraka ndapa makuruwa ke imiangin te onon raina merawaki au ayu are irikereke meraka ni kabuwa puentari. Nikira napa makoro akatautaua ki tenu kanu ware. Iei katautaua nte uamerin teika narunte tuna naono nikiri pese nekabuta. Mea unti ane katautaua ki paena konaan rota ki keni meti. Hatlet revo uwa napa makoro nteitera nuka nteono nikiri pese me teonon raina aura waki. Au hatlet revo te uana ibukin napa makoro nteitera meyaki nteono nikiri pese. Nikira nate akia rota kia. E katautaua ki teo niyan karangainan te pong e te puina yei pong in tepe tempa te didike yu, pa inarukon te rieta e wawa te smarewa nunga te wana te mita, awa yu e ka antani ngaki, nunga nunga te minis nakon awa te karangainan te pong ane. Te kauringa kakawa ki nako ye te pota noame tariki a kia mea ka nunga kaani me meta nungi in tepe, pa anadiei ni papaina te tatauroi, nta opera ika nganga kia nakona andiki, men teo niya. Ening te roi te kiripes Highland Football Federation ke te kif ni karike te mais e onowa te ngate tara te mani na Australia ni katoa ririki men te rapata ni pusporo ni tepetepeke e te Oceania Football Confederation. E ripo sina ke men kif pa te mais ni mani ayo po ni ibuki ni mani na kinta ye ni kapo ni te takakaru yo ni kiripes. Ari ena po ni kao ngate takakaru o meni me pio yei anata ni pusporo kiripes meni kanua ngaiya. Nui kei kāna koe roko anasatei te rapata aioi kiripes ibukini karawan te katani ei, na koeia ana coaches te kīf. Karawan te katani ei e iopon te wana kanuan te pepero ngari, ia kantani ngāki pa enariei ni wāki ei kiripes ibukini kamea toana o kina kina, pa kain te rapata ni pusporon te petipiki at the Oceania Football Confederation. Ondei tanungram rongrongon apen te petipiki. Esa te tau teakan Bougainville ke te Autonomous Bougainville Covenant ke te APG ni ka umea kia na pota noa metapa ariein te tau roi i main te mau takataka ya korakora are kanuan tauan kanuan te bonga te ao nino. Nana katanoa tau etako te APG pa enakona andiki wanipui enakon ruapui te pesente aki papakan te karau ni kaputa Bougainville ni karukua tokin te ridiki. Etako pa taian na smakoro aika Nissan Atos. O te poto nāmeta aika akairotaki ni makoro ntepe ane mei miang anapunu mwani paiaka ki ipukin taratarani korakora nte mautakataka na yetapu. Nta india wa nino awotana na konpabuwa ni ukin na reme na yaan te tauteaka ni Bougainville. Ponte ka buwabuwe ni iriana ki mete mautakataka. Awari inapunu kona anrotaki ei maisin teran meten taian kaina marake. Enaka ngangare kente mea urikin taabua ki aririeta o ni meaka ake arangisonako. Tako na opisi pukin tawon kanuan te pong papua ni ukin te taiei. O ia ka metua ki pa eroko ni metua na te ao nino ni ka puta a tepe. O ene rei sina ko ni ka rokoa. Moa nungo wa te ngā wapu imei sua. O wota na te mautakataka ya kurakura. Nako ni makoro ni tepe ni ka pene. Te riposi o antuon na ka pene mane wa nakarike mane te wawa te ngā wapu imei tenu ngā Pacific Games. Hari esan kai nangana ki teiko takini Brisbane yo antoromo ni puki ni karawan anakakai yoana. Eta kote oti ta chenro me toromo ne David Deika Tennis na konte Solomon Business Magazine. Ari eo bisin te ben patayan kukune ake ari ke mei mi ni tinanuan anaka pene mani awanakari ke mani te games asani ka nakuwa ki ipukin karawan di ki te kakai e pobra yoya. Eko sa tenis na konte National Hosting Authority ke te NHA te rapatari eta pe mea pepero ngan o kanakorawan te wawada nga wopi me tenua Pacific Games yon no niere yesa na kiri roi nanu ni kaini beiri ni kaini sme tetua yon te Public Financial Management Act wawada nga wopi me tenua. Eta ko pakanua ni eko kone na tantu wa te accounts wa te NHA yesa na kiri nanu ni pepeire ipuki ni kaponga na ante mani ntai ake e kaponga na yeye na mani te pota nome ta ipuki ni karawan te games ane. O te posa re kaina ki ruia tani me metaku, ntai e ni kua, mente New Zealand, Anglican Church. E karin ni peraka ia bos, yon to ngan te kani me pong. E taku re dio New Zealand ni paya kakua wa, e tapi me ni pasin sa, apu ni karina ki ntio nora ki, me akia erangi ni kaka ia ki iko akina. Tani karawa te moni puopuo ki mei New South Wales, ake amina yon to ngai buki ni karawa ni te katani ei, yon de Rotary International, ngai ya, ake a kaira te waki ni kameo. Eta kona rongorongo te Rotary pa imain ayanako imini karawan temakuri nikameau iroia. Epo nikarawa ki mua te tataro iroia bishops, chaplains, watani kairirin te eroane ike anga yei ayaka kaitau o nikaraparapa kain anasim te Rotary. O nita nungram rongorongon apen non nape. Iroka yon teni ngau nometa ke asa nimeten ke umuna ko te tapo ni mengi erangi ni bubura o nipariyata takanoan te mengi. Onda budi na ko aus ake wakani me te tapo ni meangi an na tone ka wan kini e konkri e ta kona rono te tau te kan kini ba ye u wanga ni me women a me ta ke ai kuaki ono men na ke harangi ni ka ka ye kin te ka wa popura e ta le salam ama ispai ni makuri o tani popo ki ni ko ta ke me ta usa ke wa ya kwani kana kuaki pa ana koroi makuri ni ka me u oni ka kai min umuna kon te tapo ni meangi an ni tori min pa kan te kara wa rangi ni kora kora nte ta iri ki an Eri posana kena pepa te menna te eini o yeini menna sena ke apu ni me tena pe mente kapu ni pai ani. Yei te roro me pa ena kona ni ke kerake maisin te mete. O isa fransa ni kakua wapa ta yeini me te ke ari ki mente papa. Pa yeru kon kain te maise te ni pupua te wana mente pui me ruai wan tuun. Eta ko te menna te minista o ni kaiti kereke pa pirira ken te mete. Mente papa ni kapota waki me te ririke anako. Meni kora kora nte kapua pue are ere isena kon kai. Eta kote minista ipukin takakaru ati rurundikira ke e Marina Ferrari na konte radio ati friends in the radio ba iraka yon te bui mewa te pesenten te mete yon na reiri ki nungu wate nga wopi meni mewa punte pa iarangi ni kanano kawaki. France, Spain, o Itare ate imeto anorea ki nka inte kabua bue ya kora kora awari yakare ki nka ite yan urarake na konte puwa konika iye ka bupura on siringi ya roka yon nga menga teka. Eta ko Ferrari pa ame ta pon koroi na pe anua aika anapon teke na pe yein teka ngangan tai ake akapunga na yei teran ande isa pa angin te meti ake ariki adikin tapo ake ake katawa ki bukin te tepo tepo o tapon tepo tepo ake ake tararua ake korapa ipukin nongram abakan ne moto kin nam rongorong ake asari kin katawra waki men anaruun karike rongorong panani kiripes
1: nako niya kausra pa ake tetra tepo kayo kangan na ururing kana isa ururing memang kon kata itu presiden saya kali ni ya tay kana si tapo yai abu buat yang ayah sen katawo ki pokin tena outland priority project men terakhir na ya pun nak ya kita utte mai sayo kana aku nak gua pi mete nua mesin kaus kana nang spark te mai sayo nak nak ya kaus rai kai pasi rawat yang ayah na ana rek nak kaus le tuan metuan kin di non tuan te lidik kana kairu ayo ay mga kun kaya tra te prestige me kanga pun ti takaw nga ti takaw yuri na kun ti taw tiara tiran ti mga nora gyan ko akin na yo ana kun ani ay ti non priority project ti ta fund ya allocated ti in na ya priority project council on kun kun ani mga kun ani ti taw one meta one one meta na pa ki sinan ko ki ay wa ka no project ka ti ti taw tiara ka ku buran na makro tapi wa ang ay laki ito ay roko anang karikira kita tawag kaya rura naroon takaway matira sa nan makin na pa yay na kita pa yas kunan karaya naroon kita ituwan ang matuwan manti tinanda manti na ang talent priority project tari na kunan takanay na kunan marin na say na kiyantay karun tayo kanok tama manin ng kuantay tayo kanke ngayari kung takaw yuri na kunti tawag kaya kanti hindi itirayo tirante na kunan da na kunan norar yay Masih kai kan wan nomor urut di anu bosdik. Kerap hari tiap kunan nang na yau tayo anak kunan ra baru ro yau anti. Cuma kau mana ya kau ke? Nono cepakan tayo an kota kunan na ke awan kau tu ka kuah makur kenayo. Ani kai wan di baru ro sa kami ni betak para pule. Ah senapan tikerai kayu tayo kai pun cepakan yang main baru ro cepakan tayo. Sa tikerai dan kami ni anak tau pada ipes jalan katanya. Tetapi jerai, patut tak kumak. Tapi sih dapat honor post.
2: Kerana tu setia, kantoran saya pernah kerja dengan Meruru, nang kau pun on di the presence, His Excellency Danish Mama presence.
3: Kerana tu, the speaker, kau tu, cuma apa yang pun kau itu buat itu. Tenan meruru, rig jelah pun kaya tau ya, yari pun bau tu kaki. Oh, kaya si disikin aja, bau tu kaki mana nih jelah tau tak? Bau tu kaki merum sekarang ter, bau tu kaki ni lu ya tanti ya, kaya mana yang muka. Ah, pun jaga kau, anak kau, kiri bes, kita kau apa bau tu kaki kita tau mat, kita nang kita tau mat. Nah, yari si nak makan ni tau pun. Karena nanuwu, kita istilah kita makannya jangan tapiika hati yang nisak kita hati yang ceritir naro jangan naruru naro nyoko kau, nanti di bottom line kita tidak kagurei tidak ini bau tukak, masih isi kan. Kaisaki tapi uang meruru kan ia agbenin kaisaki meruru ni kapan isi kaisaki meruru ke karena aku asyik nak cium orang bantang ini kaisaki jadi kita melayun je teri tentang kaisar atau je jadi main nops ada je karena tentang kaisar nak orang kira nak apa ni benin bautok hati ye anak bungsi nak jadi ni tak boleh dari esen tapi kira. Karena enak pun anda terang bahan ini tidak tahu mana ini semacam our talent priority project. Tapi kan nak pun senkak kakak itu pun dia. Tapi di mana tadi tahu nanti kerja kita yang our talents. Tapi di mana tadi mesti. Nah, yang kakak kan karena ini rupanya. Ako na si kaisa kari ti yakon sukutyong ora ang kwa ay kwa pa sa tay di may pisi ay kwa pa sa ratay ibuki na ba yaki itaw yaki kiparek hayaka nga nga yaki itaw may sin zarawin sa yakarire zarali yaki rang doiri. Kan ati botok ke ari bota to kan punya ya tai ga yi ga kan ngam da ya lawis ngam da ya san ga hak e pun tau ya lawis ke nai da na ga ya as kro ya tai ba yaram umure ya lawis ke hong ko na ra tai ngai ra ngo ang si si si si ri re je je han je da wan ni ta pun ga ro bo ni ta pun. Si sebut tak pun tetara, si Johnuan makan. Sebut tak pun tetara. Apa yang kaya sebut ni yang mana? Tetapi hanya kangen. Kaya pun kena ane pernah, ni dia kini dia uye. Yang saya kata ni ngah, ada pun bibit tak ikan wan tetapi. Antai yang ini barang boroi bai. Antai yang itu abu bukari. Nah, ya saya tahu tak kan kerja cemais. Eh, inaki tak ini ya kita tanya. Ina nak mendiri, ina iya yang narawis, ina konan. Jadi kita dari pun bukan, iya narawis nanti. Hari pada aku nan mana ngah, aku nan mana ki, dia akan mana nape akan lah. Di buka, ina buka arun mondo kau yang mesti kecuba. Anja, tak sihat skema nape di buka. Jadi kangai, enaki boleh tekan tekan tani ka pangkoa sagi kiperi ya kan ngatai oh ya iko pasa ya pi ama iskoi ka ko nang rumah di pasa ya pi datai oh ibu ne ya tai ya kana abun si na tuan diri pa abun pasa ya pi ngang di situ bocah lawins eh di kena pernah kui ya aki aku kurun jahwis nari tapi tai ya pun aku setai pada aku nani enak angangan ni mungkin pada ngaji ya aku nandu san aku nandu dua tan diri jatai karena ia enak angangan ni mungkin oh ane aku nandu buku dari guru ya tai aku arang ni emosional tai aku arang kaji otak karena ia cak angangan dari jaus kena jauju ya ada waktu cerai angangan ia aku nandu itu jatai Ikanan maru kau jatai ya, yang pukul ini tidak ugum. Oh, ia pun interaksian dari mana ia ipa. Aku esen metukina, enang kau pukul ia. Nimaningan itu anak kau ini ide. Ika kau. Kali hari ini pun najaan nata teh. Jadi ia ses ayat sen. Amai saya kasan dah. Nila. Nah, enak sebut kau ada. Apa kau ini jatai? Lagi kita lagi jalan naga, oh aok, ibu kini lagi, ah ibu kini si kang si seruaru an lehou, kangs akhirnya tahu tiaga nak tu payah nate, tahu tiaga tu orang macam mana, kita ni tu payah nate, nak pun nak tanya ni puna, parlimen ni entah segi segi apa, parlimen tu foreign country. Wan, itu tahu cara cewon. Ia ingin nak entai dan untuk bayar, tapi nak pun nak beli entah mana. Ah, kita kan dengan

Zerorea, kirak naren, akipakipana. Zagoa ere, naurutara wakirismas. Kaien nanya pun karunita makit. Nemo manak. Sakit tau teh kan ada ide alun cemalangan cemal ni macam mana? Baru pun nanya pun di traveling markets, ke? Baru pun nak pun di mana untuk supply? Karena orang evasi kan nak Christmas, atau ini tayka anak-anak ni supportan kami supaya kan orang Christmas, hanya pun ni. Angkanya kita ni ni macam tau teh, ke? Tapi tau teh kan nak pun si ibu-ibu. Kan roy ana suwa na na kan dai da ina kapibitia arun de mana kan ne ina traveling ina giran difficult ke na giran da toto ibu kin ja lain na na pasinsa ke kawan ne digin gais na da tuwa ka abin ako ikan kai sangana de rongrong are Kanga aikoa eren peiremue puietenan sensis kitaan muari onata. Eren kaya punitei ai eakamen sette mokus. Nari punisi onjera, kanka paraparana, etua ensaio moku itenan sensis. Engan kesette muari onata, kiei prusiesis sankana punun arunmaakin di sensis. Enam orang pun di dalam ini. Angkai yang nyata ini tu, angkai yang nyata itu tentang kata umal ya, itu supplementary. Mungkin kalau terang tadi ya, ada irisna. Ya, kini kita tu ada apa? Tanya tu kita. Irisna korun tapi, arun pun tau, arun wakin lagi yang mahu. Ya, ya kan itu yang kita kena. Kan kita riba ya kau antuk jongra apa? Sarang dibuak. Kisarang tayo to ang sa kapanimal na kinuri kayo na noya alataan mo ko rin na wala po ito naman. Yan. Gani yata yan, gani yan, arang maistra na naruro ay ikaitaw yaw ay ake asan na, ikidari naruro ake asan na, naruro yay, masal na kaya tanatari, Nasi bubuk nak orang anak sate terendah di kain nose, sate main nose, ada pun yang ia ramuan peristensi, yang itu ini tuan mulia kinari, kita teraris, akhir arah kari kemana? As mengakira arah birongorong, ada arah kari nomor dari Australia, ada yang ia ramu kita yang kaya ramu bubuk kari nampak, jadi as kata yang Kecilnya ini tu kau ada, akhirnya anak orang ada lah, tetap utar. Okay, nampaknya na aneh tak kena, yang ada di pos tadi mungkin kan kau yang kikak, arah kiri kemana? Nari ayah sen kaya kat istati itu mana lebih biasa, ayah kau tahu nampaknya na kini kena na wal. Hari kau pada itu, ibu rekan betul itu, anak di pos tadi mungkin, tak pun punus, pun kau tak cerahkan. Nah, ikat ini, kang awak kei karo ini, ya kesan awak kei tetap tak kemarin dari kesan mana ni, seti itu menjadi susah kan dia. Hari ini, ya kita ini tetap seti menjadi bos. Akan yang awak kata di bos, nak pun nori, nak tapi sih kan ikat ini hari, orang tu kiri pas, orang nak pun nana, dia, kau hanya pun nana kau, nah, itu, ya kita transparency, arun cium orang ni, okay. Pada kain kiri bas, akhirnya yang bercerai cerai apa tak cerai yang mulia. Ibu tak kincir mana insyaallah. Oh akhirnya tanah bahkan wanda nari bus. Nari tapi rapas nak karena sangat meruru. Dos, dikira kita rapat tanya karen pura kain insyaallah dah. Ikan, para petai kaya kaya. Aruru ko, hari karena ko kain nanti, ibu tak kincir mana insyaallah. Nari kiri bas, kain nanti nari untuk dari arah nak pergi jasa ko. Of association, ada kang aja dia tak kena kau tanya kena kim bagaian saya mif. Karena aku kain macam apa tan terbuat lagi ni mana cawan natai, aku kata yek pa, tapi macam apa tan cawan natai, pada teraya pa am kain natai, anak kiri buah anak untuk kau kain terbuat.

0: Aquí, aunque no me han partido cosas en gamba, te piden la tuona, te piden la uva, te piden la tenua, te piden agua, te piden la inagua, te piden la nova. Ana, la nemba ganó en tepira. Aquí era no llegue, que jana yen, agua que aquí, jana esa que aquí era no llegue. Agua que aquí, ano polla, que era no llegue. Te piden la isua, te piden la manua. Te pui na rueua, o abui, ron o abui. De pui mesua, ron o abui. Aia, te li tanta gaitara.
1: Prova de sfida, Igan. Toka nei kano ko mo sira ki onere te pui na wanua te yoha. Ata te roki to wana. Toa ne re a to a ke te ane a e roki to wana e pi nga pen. Te isi kan si sira ki nikan ko to ata ka kangan no tara nita pe wama kuron nara arabire e yo te nano te nan Tapa te arana ka public members, ke re public bodies. Hari ana tapan makuri na kote tau te aga. Ni tamale veri me onga tau te nan council. Ke? O seki te nan ra. Seki te nan kampan, ana kampan tau te aga. Ai kai ere ngai ana, ena pun mene iloi aga ngate muan. Tauan mi, ibnongurongo ake ngai ana, ana aira. Ke ai arana ka lote base registries. Nangali si ka sisira ki ban neren te ntero ki ane pi. O kuna nebe ni mga arana ki rapatai kai ta tenaan secondary registries ke toi mga toi terate takawari nen ra registry sek te muan nenon ai kai yari nere ke te rongorongo iroi amen te muan ra to te te muan rongorongo te muan registry tenaan rapat ta kanga toa sisi kan sisira ki ba kanga te ra antai akakin rapata men te public te are the public member and kuna ni mga arike ba te secondary registry Kaya na mga rik, baka nga sag nga iya, tumuan rong rong iro, na kaya na mga rik, baka nga ti sa kapunga na, na nga ti rong rong, na iro iya, rakata tapi uwa me. Ito si tangi na takapala pala yon eh. Iyo, bro.
0: Kala tili yan takay de. Dibi?
2: Kala mati, sa bag. Ato ay nori ba na, nana di, ani, sa taga ni, Ani 18-1B, ke? 18-1B, ngay ang dito dito dito ke? E ma to, to ay kao biro mo din. To ay, to ay wina natin yung kanyang dito siya, ayaw ari, ari linyan to the base or the secondary registry sa kaya. O to ay, kunan mo rakap dito siya, nalang yaka ngayay ke? Ani di, ani, to kunan di registry, to wanan di pa, the base registry, ibigin dong rong dito, or the secondary registry, Ibukin dongono rin tatu. Edi ay ada merasa terai terai may yato may yato kawa dongono awaran kamenuan. Ena si dinyagi ena si dinyagi yung kana yakin ano ay ibukin pakuwan dongono aki kabuangan aki iluya. Kabatan tau dia, dia kawalikan okiokin bubusi norong bayi luya omer, dia tutukon okiokin norong dia registri sagai. Eh, the basic registri sagai ke, ayah lagi pa, jangan oin gawa, ke single source of truth ke, norong ngaya ari anasi koran nuri use ke, I was going to say that the secondary government is the base registry. Ke ang ekke at kiti kerana bungir bung kerana yang nasib. Kangan itu sendiri yang ada orang kang, ada de hari sekolah juga pasti hari anak biru di dalam itu base juga disui. Cerah kerana itu bungir bung anak orang itu base juga disui. Orang orang jauh mereka yakin naragi na mencik itu juga disui. Kita tahu dia sedai. Kay, kang itu pasti hari orang sedai. Itu kita orang pun kan mereka sendiri cerah sih. Jadi dia tak ada kau ayo disuar itu tak kena bunyi. Aku nak punya orang nomor tu asal nang orang tu nomor dari dia yang tu. Nah, hari kang aku tinggal kain dari nasib dia yang kain.
0: Hei, tu kita lagi tengah ni.
1: Terapi emin itu mana nak berkerai? Yang niat apa tarik? Nanti si kan nanti itu agak kini nak pun itu tapun makudi. Atau agak kini tu, mana nak kangen utara? Jadi kalau anda kita tunggu nak anda dapat makulit tahu dia kata the base registry kerana apa pun temuan orang yang anak melayu hari ini melayu yang mana, ayam anda nak beli kepada tahu orang ke the second registry atau tahu yang ganjar ada kata tuan the speaker karena tadi ada objek eh itu public member hari itu ministry anda dapat tahu dia anda ministry tahu dia anda kata tera tak apa apa anda public member. Atte yang demoji atte tiap hari tawi min pungin pung meri omer. Entah ni kanga nota right base registry. Barang ayah hari anak ye, kokonen kapungan on the immigration noya, on the police bukin on police clearance. Le, tetapi ni pun makli ay, kokonen pun nak nana ye am national ID. Kanga entah ni kanga si barang ena kapungan an ni kau senok tetapi tuan nak kinte. The passports, the police clearance, or the national ID. I don't know if you the base registry or the second registry, the public member to one. So I don't know if you can see that. If you want to see the base registry, or if you want to second registry, at the same time, you can see the one. If you want to see that, you can see that. So I don't know if you want to see that. So I don't know if you want to see that. So I don't know if you want to see that.
0: Ayo, tadi saya pun terkait.
1: Kalau itu anak anda ni, dia kerja kena hari yang sesuai kalau tu orang yang ni wabui roki awa. Kerja kalau nota lah yang kerja, karena ye itu, kalau ye karena mungkinan karena tu ye itu, karena mungkinan kita ini orang pun ye tak ayuh. Jadi orang orang ada kapungan nak. Ya, itu aku pengen ada the secondary registry kita ada yang. Ya, aku nanti dek ada tak air way, ya dek nanti the base registry. Karena orang apa ini macam ni kaya yang, yang kan ni kan aku tuai dia nak rawat. Kira, ini ada yang kangai tapi ni kan ni tera, tera di tera patang, ya kan? Atau tangkan ni, kan itu ini pun bukir ada ni kita nak perapara hari kita ikhlas. Iya ni, ane yon ni, ane awan. Pare, nana nak ane kita kaya buat ni, nak kaya tak? Iya, nak kanga. Tanya kaki kita jangan ra. Iya, tadi hari ya. Tunggu rumah kita. Tawan kiroi panin. Tawan yang ayang kan ni, tawan ye di sila kiri tawan. Pokoknya mengawal kita jauh ni tadi. Pokoknya nua kapanin nanti rumah rumahan. Pokoknya si popo kete, temini tak tayo. Korak.
0: Korak macam ni nak kaya? Temini.
2: Era pada speaker, ya kau yang kau nanti kita kangen atau nerun di, ketikin kau ada glitch kita kangen hari kau nanti sakit sakit tu orang orang nanti di base register, ya kau apa agi panen orang orang hati kubu, yang tu kau apa enak kasih kia, anak kau nanti mohon biasa nanti di agency aisyah lagi, kangen di dia kerja.
0: Ayo, atau terang ayak penakir, anda nak kena open to kasihan. Tapi mai suwa, tapi mau nuwa, tapi meruah wabui, anda tipa kena di. Tapi akhiran ayak kerana ayak, awak ayak kerana sak, akhiran ayak, ayak, anda koi akhiran ayak. Serong kanya wabui matuana. وبما هو وبما تنوى وبما هو وبما الموى وبما نوى تجي عند غيتر
1: برافتي تسبي قطوة نسيسي سرقي بكين توري كريكي يقان سرق توقني يترى توقني Tuo pun dekat dekat ni macam asal, nak pun itu yang ni wabi ni memang. Ia kan arahnya kata, kan terah te rekam sila, arah kita ni yang ni terah te public member. Ia te public member te kan te rekam sila. Jadi ini bayang ni betul suara arah te te disu government. Ayah ini bayang aki rekam sila bis bangaya. Ia mungkin te ikonan si kapra pera te minit atau kan istirahat ni wabi ni memang. Eka ini perlu kita kiri dana yang kabin ini ada public policy kita kita pun si kita nasional sih nak nere doa sen pun dunia, aku nere dunia kita ko pakatnya kita kan kita, karena aku nere si kabar ada terminitan, akin te kanser anak aku nere ya, ayam, apun di kini pakain te doa kita, kita ini aja tenan, kami ni ada public body kan public member. Ke terara ya kiri kebetulan registry ni to at time de terara to de to akhir ke de naro ni mana yang de wapun mau naro nape ikan ni popo ke de minit a sabu bersih
0: de minit
2: ya de to dia kancil ke de ayu kan de karena korea ni ke designated Amerika ni ko kapai ke nape yang de nana obligations Aki ASEAN, tiga buah penjawa. Karena orang apa, kaunsila ada signed, orang comply me, aku sedai. Karena orang ini kopi signed itu akan kuhabek.
0: Aiyah, angkanya apa ni? Nen, kopi metua, nen kon, kopi nanu, nen tiba kan nanti terbira kena aye kerana aye, akhirnya kerana isak, akhirnya aye. Kerak, nukaya kerana ini. Ob mesua, ob nuanua, ob meruawa. Jenibui, jenibui nato one.

0: What are the renewable energy regulation 2025?
1: She loves me just because I know. Kikinig ba nakarita ni Ngams o kakao mo, Roy?
0: Ego, ang ngayon, nakatinata ng na win. Na win yung kikinig.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, deswa ibukin do kura-kura ayek teateni. Puntuan na may buwakon de Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kapungan akin na iroon na mitaw teaka. Onto Roy makuriana, iroon na mipota kin makuri, ibukin makuri, karikira kayo katimetuan kura-kura, ke misi, ni mga na arita tapi bukan bebayaran, metaruan tu kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendi suayu, ah ini ni kakak, tapi enam hari tadi rom deput alam dah, nama tak ah business, nama tak ikan warna ke ah communities, ah tahu ni makulina, nama tak naro ni kata ni, pati kain ni bebayaran, yo bukan kafungan, tapi kan kura-kura, ikan di bebayaran, daran tu kura-kura mentai, tu kura-kura menti yang, ah tapi wariki, hari ni yang ni memang tengah tu, wajib kura-kura ya, pa akapelian tu suah, pa anerian tu wajib muiya rom demise. Nemangana arte Energy Planning Department.
1: Yana bete swa yu awakabeya kyo ameta nako akena makuri karikira ke yon korakora aika agi pepene panarien karikia kinakia men tapo ni makuri patan makuri eto korakora yek pepene men karikia na yanga paiki aya license.
0: Nanna kila naman te swa yu ay yai makan te pote kina makuri ikatikutik yon kasuan nako yan nake agi ina kanuan te swa yu yang man
1: kamkunan deita kinakon nabisin mise navante makuri intetarepon nampa
0: ono watenu wake Tenu aje tu wana wawa aje, ah isua awa aje wawa nawa tu wana ruwa wawa, yaman.
1: Kenda itu kita kong de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Anda ba? Anda mai ron de sekolah de mise. Wapeng.

0: Awan na nape, tukuran na niya ko, espasan nung rayakin na ni. Hirin to wali sa emo sin Jesu. Ako ti meto na pe nung rayin na nun ti. Tinga po ngayo, yon may FM 89.9 sa mga tauroin ka nin, di tana kong ram, me ayarong rungo di ka responsi si bukin na pe. Tinga po ngayo.
1: Kuna meuri ni poni kurang dara pandokom na kon dara kini ke ayo yo si minam su suar ko asan karoya ibu kin te biko ko pa ye rom ka yo ra kin te pe bo po pi
2: yeng to agita ibun dang ni ku pe na ko ge swa gi pa ye ro ti te bo po pi ke ina ng kai bunna kya ta ya ka ngai ro ro me ye ti gi ibu kin me ru ngin na su patira ro na ye
1: Ibu ginda ramen, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ari nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Ntiaro bate mana me buat koi orang men nameta. Enari ini inga iroya tipe abu abu. Ketipi meni me awat agat abu abu me buat koi te botan nameta. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibu ginda raruana me ya katokia. Abuni ina te anga ibu gin kawariri kianti anga pe ana kieve nak kon nasim.
2: Ya, togita, nanan aku nanti jaga kita biar bobo nasiu.
1: Yang, hanya tuan membuat aku naron nevin tiba bobo. Even tiara kayu, eri eri ke memaisin, cemen nora ki aribusin daran tesina.
2: Hong kani, naga ngan datai ya biar jaga kita sun tiba bobo.
1: Tuan tiang aku nemen tuan daram ibu kini maisin menin tiba bobo ya, biar maisin menin tiba bobo daram.
2: Akan tayo kita togita. Ya yang ai bukin kami nuan nasiu, pernah kita kaki.
1: Ya tapi uang ai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ai kaki nasim. Jemuan puni mekin tebay nora ki editono fobia, menjebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inak awari dikya maisin melin tepe bubu, daram. Ika kawa ki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Wah inakunan dagin awari dikya maisin melin tepe bubu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin na betianga, penaya kakin nasim, ntain tipung.
2: Hota yo kari kita toa kita. Aki ta kanganga inakuna andi kinakun nasiu, kani akapungana tipe inaora kiani. Inakuna nuota kiyaki yaki.
1: Harangin ta meruam sisiraki. Tetsono via yasang kaini kamenina aki, ilo uye piko uko u inanun didika ika amais. Hoikunieka na kamenomeno nakontenas, awakianna na urupai nakontirapata. Kiri kira kentena senta ente piko uko. Tepai nara kayo, yamen nape ni kapunga naaki irouye piko uko. Aika HIV, nito tokoa nyeven chora kinakon nasia. Yerangi nomaka na mapuri, nito tokoa even te HIV o tepe apu obu. Nkana yei na mekinante miyanga buaka, narun temera kini piroto. Angin te tai, agi te imetua. Wakua kuna nape ni kapuwa nipai, meyai.
2: Oo, ngaya. Nanan nariya ini mohon terbasin di katua pung.
3: Yang erang ini kakawa pakonani metetono folia di katua pung. Ika urin kona pakonari ni amtai inanun nampung. Ada buka kawan mekiai ni membasin. Tangkana aku prasna wiem, kengkana aku kainga pung kimai ni mesum. Karena aku maningan ni membasin tepungina. Akhir terkanga ngaiyai. Kukai menga mohon tepung arimina. Nangkana yamai sampung aika kuak ini membasin. Angkan inapi ani menga Jaga mai sinti menin norak, ina non rapatam. Ngaya ada dengan ika kawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentah pun nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
2: Awan tayo hari kita tahu kita. Nanun nak hati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
3: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kau ini min punim. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ini mengapa ni kawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawa kati metuan nampasin. Mesin yang mengapun ini meruruwa kinna. Nanti tayo ada kunoa kiai. Masa waya ini kakaya takabendenta meruwa. Ini bepeyari ibukin. Iwaraan.
2: Irang darapa. Irang dek roi yaan. Oya irik yaangan datuko. Aika sinakunaan koroi ibukin nasiu.
3: Iyang. Siriya ini bendaraya. Pa enariya nanganaki nasim. Teisin datuko ibukin tepea popo. Nanti pong ada kumwani pung nyai. Irang ini kakawa kipena isina kinasim inanun wapi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yanganak nasim. nanno ko swangai pangane moin de tena foiya ni katwa pon numa bunyo hanen nangana kina siu isina de to konde pon mari bunya yai ena ki de hagen kanin de pe ko na siu
4: e te pai no ara ko te isin de to ara gi no ma ka oni ka mere na ko imme na sim awangan na sim te ka pe nen te nerwa ni kan tani ga pe nei ka waira ke mete nerru na ke te pe po me ora kin te pagato irona
3: Kopesin dapat itu agta, orang ni buo-buo kan kapar paran aku.
4: Mayan, korang ini darah parih kini nansisra kini kani kami atau. Maya iri kan nansisra,
3: nanti tanya ayu ayah kanu makan apa ini orang. Payah kanu makurir kami nuan nasiu nanti dia buo-buo. Naga tanya ni le awasin ni katua pun. Ntarai ya nape, tenang anak ini nasiu. Isi nanti tukon tepung hari punya kiai.
4: Awan roy, ini nanti meruam bepayiran.

0: Engineering Day aya po insinya kail ko na ni kinagi sa Bise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwatay niya, anong daw roi di po ta kinamakuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kita Bise kail di po ta kinamakuri.
2: Ari ito na may makurian karikira kaya kati metuan kura-kura kaya Bise ni Karawa anabukameru ipukin pongin de Engineering Day kaya aya po insinya kaya po Bise Engineering Day.
0: Kwawang kwe na ikuwa kiti leo, ayo tepo nga rin akatine kia ikakawa kini ya makuri insinia, kaya tepo da nanata. So ho!
2: Ya, hindi mo! Wapira kakawa kini si insinia.
0: Insinia po ni ngay ya wakin na nakarikina kikiripes na ikakubura naro nakatitay, pangari na nun tsaka inipe. Karawat na kaway, teburis! Suwan na taran wakin tiran ba ilan ng roy, kita kita kain na kusinan. Ay, makul, nisi kira kira, kura-kura, kaya kira kira kita tayo.
1: Kampana aki amin ayan mise pon PUP gauges core away PVU or projects naron na ikay the South Tarawa Water Supply Project kete STWSP South Tarawa Sanitation Project kete STSP South Tarawa Renewable Energy Project kete STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project kete COITIP away the Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap kete POIDIO Sapo nte bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa nte pitemba wawa tenha wapime onowa karikia umum nanapong ekakawaki tensinia.
2: Kuatanya orang ini kau orang, orang kau kamera kau kanwan naya pungin senia.
3: Eng, tunggu lah naya pukon dana kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ada pun tika pun iru yeri ini aku. Nyamuan naya iru ada yang primary school, ni karu kua. Iri ya kena jeda, ikat dana senior secondary school. Ayo, orang kau orang orang kau kamera kau, orang naya kau boleh iri ya kai. What bang bang?
1: Kapu ke competitors, ada anak orang kau kai kai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia. Naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze. Ke the bridge mente speketi mete glue. The jenga blocks oi de leko. O seksi ngaya me aipun noina. Aripun na nakakatau roi me ana kanwa de mother ministry and mise. Rona kiroya ana SOEs me ana projects. Aki amene yana nikotaki me ana contractors mete.

0: pasa no dengan dembesa mai mana?
1: Ayo pun tuan anda pernah service waterphone eh kokona ni karawa am payment siri nanun am mobile.
0: Pesi, ebe no amen tauroi booking gaya nanun nampopai.
1: Akhir temani anak punggah nagi, ay pun siam telefon ibukin nampopai.
0: Kau orang account waterphone gian teleponia one hundred ibukin nampsaina.
1: Embesa desapoki ko ni kapibetia arun meum.
0: Kau orang net embesa, ide punggah.
1: Eh yang pa, etauroi ingkai yon telefon nake tenan Android.
0: Nakon the Play Store nam telefon, nakon search. M-Pesa Kilibas, ako nakong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang pupay ng M-Pesa account o enariki rong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayang tarapon o painako de tarapon ni maangan nako waterform.
0: Ibaisi, imeno o menupoki ko ni kapenia awariraki ng pupay. Ibukin na mga namaya tato o pukam. Tarapon niya, 100 kaya message yon na Facebook page waterform o hili suwa nako yun. Hari nama mana nak maguri, mana negara, atau mana nak mau nak kawan dengan membesa accounts. Ayat nak kawan dengan lomtu bonus, hendaknya buat tara kanon si dia dia.
1: Kali ni kau dengan membesa antem mantai hari nari kaya itu pun tara kanon dengan telefon si dia dia.
0: Hari nama form bukan teman nak maguri, nak kawan dengan muasa, hari nari kita pun tara kanon dengan telefon si dia dia.
1: Atau pun ada tara kanon mana nak maguri, hari ni yang dengan telefon nampak ke membesa account.
0: Kali ni, kau nak dengan kanon telefon.
1: Oh, kali ni kau kain dengan membesa pepesi. Imeno o yeite kanua
0: Mbeisa konansa nikatu abo
1: Karini kongkainte Mbeisa o enariki iron bonusin nam recharge naro na yesai bai
0: Uwata tara o jitinu tara tabu up up eno tu kitaina ito pungin Ono wata tara tabu lap lap eno tu kitaina inanun wabong Tipuna tara o jitinu tawana triple up up eno tu kitaina inanun timebo O wabuta tara tabu four up up Ano to kita na inanun isipong patrebo to tara na limabo to tara the five up up ano to kita na inanun tibuin na tibong
2: yay kumara.

0: sabu si nanura nana anatataru tiwuya ade sendi ile inira ade kangai temara ari karawa ina tapua kiaram ina ruku wiam ina tawa kiam taya ka yon tiaka na yeron tawa na ikarawa anga niran te pungai karara ari se tawiyai kapare yera pure na yeron angai sikapara ya pure akana apure na koira hatai ka irira na kontegari iria na kameura mente buaka ka amen narante tamba atenas atamni eroiri amen korapa tisvika kamra batante ki presence a minita angai den kabare tirida te kaitara kamra sete ka teka
1: kosi tisvika na de seti
2: Tayan kos.
1: The mind is on the host that yet the question without notice that yes and rotaru why sang a day or can then yes and when we second room. Yeah, and this a day I'm sure expect said it when I make my Christmas honorable to the part of it. Sadi
3: Koraraba the speaker mon the gardenia. Banaan ka mauri na koyura na koyem na kon depresence ma minita tilita te kaitara ngaira tante kasminan inono jeu sayo abun na koyaka ni kidibes sai kati ma to no ran banan kidibes dani panai ya kan christmas so kan tun nemo ant mangut akam na bere moni beut tisbi kai ku kurin ta bekau sirat without notice ta ka ngai ta kan ta kon ati minita ri tabena tarruan ti kidibes sports authority Nikong watiaw sa iyo, batirana. Kaya siya ni Karoye, titaw tiya kan kainis, maanapek in tano. Tuwa na tikampana, may sila ni Areparo kanwana, o menurak, ligi, paay tabiwa, ilarikin titano. O riya karagaya, titabi ay nga. Ay kura-kura, ito ya kain kilibes in kainis, mataruruan na rabayo security, o tapanin, border control, o rikin kanaki, pay norakiyak, Roy, Payakan Koraba the speaker.
1: Koraba Sati Ante Nakam and Totek at the minute and the no long it men no woman, Honorable Alexander Tep
4: Koraba Honorable Speaker, Pungay Nakabari, Mariak de the KVA said that. How are you, okay? The KVA at a wee sandbags on a key, Cosnoi, the Tayare, Apuniaki, Yay, Kaho, Ake, Anoraki, Mubakil, the back, Ibukina, Pa, Akea, Longoron, Kaho, Ake, Aikai, Ke Agi declared, or Yan, the ISBS code, or Yay Makan, the KVA, Dau Kaho, Aikai, or Nagi, Cosnoi, Yan, Akinagba, the Aitanan suspicious goods, ke pai aika akarong. I mean, dinakon ayo, yung the KVA, or yakanakua, three boss nakon the customs, the ayo, the aikai, asa, nkaruwagi, the peso complex, yan, Anak terlalu, tak customs, mungkin korawan makuri sesuai yang sedai.
1: On bukan saya sedia orang ni.
3: Kurang apa? Di speaker mohon tiga ini ada bukan di sirak. Kau nak diminta yo, tekin mana kau jauh sayo pa? Asia norak, pai akan ada kira di kini tanuannya, patinan rapa ya kan? Aw awuah tuan. Arabayo security, the customs, adiki batinan the environmental risk na kuyakain ng gilibes.
1: Minit?
4: Korpo sa tayo, asan doon ang bigay sa tayo, o yako yung islam yun na kanto tinan, pa yung project sa tayo, o yung tinan, akang tinan, tins, akang tinan, tapuring tanda kangat. Hi, oi, akan hi kanon pegai sedari. Ani suwi tak kastam. Dewai hari ini terjadi sedari. Pari hari ini dikliat pegai. Yang dikliat. Akanon dari ayu akan pun tak kajun itu di supplier mari akan toko pegai sedari. Asal pai kanon orang orang ini, orang ini karoy orang ini dikliat. Hi, ah, ini apa hari sekolah dari hari tera. Hari tidak kucing lepas sedari. Ini apa di tera. Aron tidak kucing yang pegai sekolah dari apa orang orang tuan. Ah. Nukunan nereyanan kecil sikit orang jahat kutki, hari ini dia kecil kan kan, nah aikai tu pun tu punch roy ba, dia kecil kelihat dia, ke? Orang roy tu punch, orang tu bukan hari tawat dik, yang dia dik, yang hari dik gay ba, pai aikai asis pisis kut, ke? Akar roy, ayah pun nangan nerta dina, hari ngai ya, ayah pun mikso ba, anam kau kau aikai ngapa ni, ah, ni kau, hari nak roy menjadi seri ba, aikai nak roy kiroy. Ini nak kita beri, ini kita beri. Anak orang kau beri jadi bosan. So, anak awak ini suwo dekat barang mesti beri. Orang yang beri sekolah beri sedai. Anak orang ini bosan barang ini sedai. Dan nanti dia kira, anak itu beri dekat beri seneng orang ya. Mungkin apa? Ya kerja kita beri ya. Ayat dikliat. Eh, agak kita orang. Mana? Ya kau ni kita beri ya. Anak orang itu suwo. Eh, yang anak kita kasih beri ini nuri. Ayat nanti pun tak beri. Nanti anak suwo ipai. Ayat kerja. Naya, nai, nai seneng.
1: Kawan buat nama saya sedia kerana.
3: Rara bahagai, tispika monti kadinya ki, ada nanos, engkai sekolah mungkin kai ba, tikam panayu ya saya nurua, suan kiri pes. Tiran rana tiran penalties atau tiran contractual liabilities enggannya yang impose, kita tahu tiakan nak konti kam panayu, pada sekolah uang kai ba, ya saya nurua, tuan kiri pes. Auruan tuan kiri pes, sakit bayar, bebet bisa bebayar, pada sekolah uang. Engkau pati tenan drugs, tenan dah yang ni korak-korak. Sebelum dia ni kami tua rasu. Hari tu bukti nak kontaminitari tapi tenan dah tenan penalties, tenan contractual liabilities. Aika kami nak impose nak kontekam panayo korak.
1: Imin.
4: Ya, pada sekarang itu nanti kau belakang tiga section dari kita pun makuri hari pun gaya nak keluar suaiu, enak pun karoi. Ani gaya itu sua, yang kena urang gaya. Or dia tidak pernah nak suatu, dia suatu saja. Orang ini katanya, ngaji saja, isui payo karena arah kita ini yang katanya kan dari arah ini industri itu boleh ingat. Orang, orang kulit dia kita buat nurunai kesan dengan kau, kesan katanya kami tu taruh si kucing ngaji, ah taruh kesan dia. Ia itu orang lupa orang nak tahu orang tak customer nak orang ni kan. Tapi apa, anak screen doai baik aku, ke? Barang ada sila bersih nak buat tak aku, ke? Orang kan dari nak kau kau hari nak kerawat dia tahu kau berterkasta masa baik. Nah, yai terbenau cia nak kerawat sebaik, nak undang sebaik. Kau ada sah aisan pasal uli, eh, pandang dia jangan ewang tak kain kai, ewang hari neng mesti dia tiba kai sebaik. Orang sana orang segnya tu cakap dia keluar tuai sebaik. Dia mari kita tuai segi dari sebaik. Orang ni ini kita kai, ini kau kau hari tu tuai kita sun tau, yang terkini tau. Oh, sekarang aku menyentuh dia dengan suap itu kompleks, banyak kita orang yang pasal yang orang kalau yang kalau gay, pasal yang semua kalau dipilih-pilih dia, arah klien sekarang ni saya memang kosong kalau lebih ras ber, hanya kosong aku sedai, ya kalau kita makul sedai, an, orang yang tidak kita kaya jual, lalu sedai, ya kita tak kita tahu tak kaya tari, jangan apa kosong kalau dia kaya, nak kita kaya sekarang, hanya ya kita orang tidak mungkin tahu tak, nak sekarang. Ngai dah nak kita dia, patuh aja lagi, supply macam ni tu, ekorai bayai, ngai ya, asal sen kau, asal kamu sudah ada dua orang yang kalau dia kencingai, macam ni tu sudah, asal hanya tu aja, sekarang kosong lagi, sekitar tu aja, ni, kita kena.

0: 이거하고 꼬리내기 맹따이 보라 너런 날에 요토가요한테 요토 배포하고 오와 오와라라 아라 모션 북이 보고들이 보시 맹따 부부시고 가나 고가리에야 와이 이까나 고아라 아라 메로로 요한다라 모션 에트몬 너 야카이디에는 베메 간원 야카이디에는 메라 리보세 타고 아이 나눈나 세메로로나 베요한 아라 몬디 보시 아라 리보세 르토온 Bepa nampau api mewu nono semeruru akin semeruru nabe me ada kau ni pos ni ane bepa nampa api me ni mewu kaya ada api mono karena erori rom te sepek
1: kura bade chairman idau ba apa nak ada kahang apa ada pun si kahang pun si tenan orang tenan si jelek tenan motion saya kan kau kaya ni depan kerjanya pasi tahu mana tahu apa dan orang ni banyak ni depan je terari banyak ni orang mana ano kami ten konan merubah ini para kemah posisi dan tuan itu tapi agaknya kangen terulang mereka yang si tahu mana orang ayat yang boleh buat di lindah itu.
2: Kerana tu speaker aku pasang kanu kan berdaya ni, kan dari tahun dari tadi ngai dan dete tante, barang kain kain ni aku tu kos, apa ni dari tadi dete yang nana repost tuan, apa ini dari tadi dete nana repost dari tuan, yang kan kan aku napa tahun waktu aku yang kotak, aku nana pengkan ni kata perlu aku dari tadi dete ngai dan tante, barang senang dete yang repost saya kau awa, kerana tu speaker.
1: Go, ngai mana tadi? Ya karena memang sesirak di dan terkaitan di tanah dah kena kau nak kaya terhari, aku tanda bahu pa anak rawan memeram ayah kaya kaya, ya mengangan juga kena terhari, karena saya ayah kaya, misalkan aku di itu motion, bayangkan naik waktu waktu, tetapi orang nak naik ni pun aku.
0: Kurapa te sebere, main dey ya kanu kau te meruru ya nayo, eng ya pun data inda kainu komit, ar kau men sebere te seti mei terawatin inon, anu bot te poi wai, seti mei makin, anu bot pintu kasih, te seti mei mai ana. Anurupo koropes semua setiap mei onoto anurupo di tetapi romi. Ani kembali uriko te speaker kainam taipora beresens berita tidak terkaitara tantin kapeni awi pun tanungura kainarabu makolun kapen. Eng cak kembali uri lamu ente temori ngapung ayo kene peni kembali. Ayo kupurin tapi kata. Nakos business committee nerne kahani kahai tayo kana pa timanya pay yana busmaya na repost committee at business standing committee yon repost nakin kakuruan min sisilak nakos akete pekak awamen busmaya na nakawuwa ni pawi tekatibi metenuwa ni maria pani bangotap. Tapi pernah kita apa nampak api mewa, api mono, ya kaya dia nampak mewa. Anak ketinuan, pui, teman apa? Anak ketinuan, ketinuan pui, ketinuan ketinuan mana apa? Mana apa yang mengatap? Anak tapi pernah kita apa nampak api mewa ni mewa. Kaya na wapi mo ako wate tispika ako ni nek ang yai wawara harari po sa ni si session kabinet metan ti amtay pora ngay sa kabinet ti harun meruroki na inanunti tatay iyo punti temuan di po sa ni ibukin te tekawuan sitting ke tekawuan pui awan kan won di tempat an jadi go tengah wapine wapine au awan ete teri posen ete kawa kan won te takatinungan poui are kan won te te poui are are inoron te te namakaina ne epe go tengah wapine ni meo naron ne kamataya e naron ne kotay te sepairio yang pun naron te busmayan ke ka taipura nakin te tenan sisirak akos kanada dia yukoro dua wana makaina eswa kona te tokomete di naron di naron naran maguri te tauteka yon te sisirak mekos ake tepiki tante naron te temanepe mekotok ngayari toko pa kanuan pouwi ekai esen koro Esen koro tapun te dua ua nama kaino yang ayer esen ba kuria kain daro komete sakabeni di posi yang tetei yu. Tanda aki nang dinon te tera te tei ni makoro inonon dara ara di pos. Kana kampun tara ina pe te di pos tante yo ngapun kurin poro ina pe akakin tei ngapun nukiok ina pe aron tei ayer e ane na pe togon pukina kangana ina pe pitena pe aron tera. Aron te temeroro yon te ariposa ikai kekanga akina penang kokoro aron te iya. Tema iya kakawa kipa ena meata ta iruya atau iruya ta nungora iruya kan kilipes pa en te aron te anawaki kekanuan sepangan te te komite iyo ane pun mire yan te cua ni ka ili tinga esis te enteran te temane pen mongotap are kibuna onopi meau. Aya kan kan te kang arun sepangan te terat te tukum te yu. Ngai ya sinari min te te yenra te sisak. Tawal se saki berana be te terat te temokoro ani. Ani tayan taipura. Eh? Taw dia te te kan eskapungan aka te tukum te te terat dari po sa yu pa terat te te metrikis. Eh? Taw ko tapun naron silparian te te kan ni metang ngai te te matrix. Eh? Ngai ka eskapungan aka dari taipura yu yang ngai kan kamata ta yu. Metrikis, okay? Nang ayah si sekapungan apa arun tetra, kabar anak kau nanti tayen taipura kan si, taipura ni ayah tayen kos atau tayen bos. Aku apa nangin sirau ti tayen sisirak, okay? Enam dia aku nanti tu buat apun ke dia orang, okay? Ayah amis sisirak kita nanti, sekarang yang kan taipura nurun nanya, ayah pun kami tenten tetra, tayen bos. Ayah kangangan nang dinarun tuan metuan. Kami tante rekam pun nanti misi sirek, kami aku si kono nabe ni kiperi tera, kipera te kami sirek me, tayen progress ke tayen updates me mayroon te tauteh, okay? Nana kaya kaya tauteh. Yai ikan kipera kan tera, te makuru akan imi nari kene, ane te tawon atau pun nanu nu ri tera te to komite yon tayen tayen sirek me aron bakurian tayen sirek, okay? Atau mana setara te te tau temuan di bos ni paper abu imbau kaya ra wapi mongro ane te temuan di bos ye te taipur ane te akan cerah kanga te akan arun temuian tayen sisa kaya iron te tau teh ai tau pun te cerah te karu teh kau te bukusi nak tau teh bayarari. Ia jadi sekurang yang nara yang ni buat kita yang mengapun tayakan. Kalau naro nara kami nurut tayporan, jauh pun nak ia dipanin, kan? Ia dipanin apa? Mungkin apa? Kangangin mengaji progress kerun te anak minatera na anawagi te tayan ministries mengaji kapanin roy iya, arun daya ayah page jeruari aki kali natera tayan percentage, kan? Naro minte te progress, kan? Ayah ni tahu nak angai ikurin memerlukan apa yang na anak arun na tera terat itu dokumen. Baik, bayangkan anda, yai min nak na pundus, eh? Tayan ministry akan harus meja yai business. Tahu tu bayar, ayah kalau kurai pa, engkau orang min nak mampu di terat tayan ministries pa, engkau more than 50%, eh? Engkau yai te terang mampu dia atau meru, eh? Ma, angin tayan sini dia pun penin tuin dah, akhirnya sen ton daging dan angin ay punso ina pen kuro 100%, okay? Ay detawan nito, teka kaya na kono konte, na kono tauta kayo an bakuryan tayo sa. Te ane teri po sa nete tawani bos eng si sikata ini pisa tutar ara aron ara nonori komit ah sikata ini kakaya tiang akan ngato ini bubuk ini kita teri bos ana ri bos to komit ah sikata yen kanga di mga spawa ita yen sisidak ah naron tarakin na ba tayen kainanon tayen kainanon kaya tayen kanga to anang mukyo kirik ah kanaos min nimin tayen sisidak atayen kos ah yei tenua tayen tayen poto niyo kita yen kainanon kana si skaryo inten teran tayen Sinori, tuan apa nanti diintewak, the infrastructure, eh, ah, yang ini apa nanti teriiri, ah, tuan nanti, tahu apa nanti nanti internal affairs, eh, aku way yang kan kang hati nunggu di bokoran, ya kang ngintai sisek, ateni on, eh, awan itu tahu nanti dorin apa

nak ke koko wakin tayan ta ate si sige de o si sikaro a ani te sikaro marangara ngai da kai to komite a na kon tayan da ba mako e a toy bugin ngani te bugin na rongoro mo te mane pa a se sendo kon da ba mako roi kai apun makin se sendo ko makin se sendo ko butari tari a se sendo ko mbayana a se sendo ko Yoroto, sa sandok ay inukunaw, kanya, kanuan tira, kanuan te, tebuan di posili ka sa sen kamen tayo poran. Okay? Tira na rin, sa sen na kanin doko ay, tebuan makura ay meraki, o kanya ngay eskadin na tira, tayin, min di posin tayin mamanang ay ka, sikonan ikarini inanun, inanun te di pos, ke sikonan ikaw koro apa pun tiri pos tuan ke kali mungkin mereka isa kali nana pe te nara nara muan di pos ya tokang kai pe panampa abi mewa kai roba mewa roba sen sena pendok kan yang napa makoro ika arore te tira mainu ku Christmas tabuheran teraina apeyang awa kan kan dia pemakor kan dia adin tin te kau na te kau wo di pos eh akan itu pe kau ke pa ada yang on ibu buk yon te sisi ke kang sirimin sirimi ai ke yo si sekali sekan ko ina para yang on ibu buk ke ye ina para di pos yon to yagi di nanon kama pun kono ni wari ke tanti be sen kon de pete tera ara yang on ibu buk to kana kam do ya tanti ya ke kang a mia pemakor ai ke yo akona anak ipen ya misi sirak ya nere ngai le to komete to sapun kate pe na ko ina pe mi sise ke ka sikonan nori ke sikonan ikari ke ko waki ye ye mi sise ke ka to aki kai no ka ko waki ke to nerun da kam sise ki bukin to ti men na ke kai no na ke ke to tira re ya ya sian pe ya re kina pe ka ka na no ti to pare mo ko to a ni kan saki di minang ka Tahu sekolah di sini kan, demi sisa kita kena ide kiri kita tahu karawan tepono, okay? Baris sekolah nak nuri awar, okay? Tahu karawan cerawa, okay? Cerani kena sekolah di kokowai, okay? Tahu cerana kiri kena sekolah di kokowai, kiri kiri kokowai itu, di cerana di dokumen, awakannya kan sisa kita sa kabin ini jangan di posai. Awakannya sa nak untuk temuan di pos, ane beba nampak api me awa kira awa mewanua yang di pupuk. Makoro isuan the beach kita ada di sini ni per tempua ni pun mau nua ya iya rayong ni bubuk kerana apun kita ini semua nak konter nak konteran ni kapan kita yang sisir kan konter di pos tanpa pun wariki ni kapan kangai tempuan kau makan nana dapat ada tahu tak apa anak iya kiri nanun sisir Makos aika apun sikun sinisine. Naki ete mokuri na koye. Enori ete komete pa pon sisira ki makos aika arangi ni kakaoki meni pongana. Ibugin te pota nameta apun ibugin te waki. Aita ka uowa. Ekuni ete komete pa towane te rongonoko towane te kanganga meni naitere tauteaka pon kanganga ni wakuan deken taia ni mani ni puoka. Ibugin sisira ki makos aki anakainano ete mani pa akia yan na nakatauman in titautek nanun tiridik e kaum na kagitautek pa e nakakaya na nga yon kakayan o karikian manilupuk ibukin tupakin kay nanoy ito po ito namita akia tepekak ito panayabin mo ang atap takatinuwa kaungan nanoya tani kurubuk o ya tani makuri nanapotak ni makuri nako titautek pa riya inira ano fomet Kerun tin, anda di bos tu komit, yang perungan kaitan sisirak, kaitan sisirak makos. Diki katuru turuan, pa enos, jowo progress, yang di sisirak, kaitu kos, jero are enata kiroi pa, pakai ya makurian, cekanganga, me tekan buah. Aipun sepakin di bos nak oya kamsirak, ni kapen, mungkin nara ayer ngurung utain nak pembakor. Ya untuk pakin kanganga makan pokok ake uta kina kon te maria pen gongot kan diri bo sayo ai bukin apa si sikarina yeite te manangar manangan to komitin

0: Iare, ai tale, o dragon de Trosser e Rampana te viene a Wanua, a Twin Roeva, Yakarabai, Isabel, e Rai Tomet, e Yamakur Korakora, a Spangayari, a Sam Yogin Jausente, a Nikiyaki Nikoroi, Bukente, a Putrakin, te Spangaya Tante, a Kasim Yokoke, e Bukente Manever Mugato. Mentera Handia, ya, a Kabine Metabarabu, and a Yate, Spanako de Meroro, a Yamabu Noranti, and a Swap Sever.
1: Pesan berulur dimin, tersati kemana, tersati mepan, yang lu sudah menteratai.
2: Orang pati sebika, ayah kukurin apa yang manggari tati merulur nanti ngapung ayo, ya kan mohon lah mati hitiakan ke kameuri, nukon di sebika, makain lah mobis, ya presiden cakar ini, makain lah kabinet, makain lah tanting, kapan yang ditagi mati, kata kaitar, ya tanung orang, kena kena mohon lah kau harap, ya tepah ya katiri, ya udah, pun di tripos ayo. Ngayon na pati man nila pa'y yikitukin tapit-tapit na ka ang nakainan ng wapmakuro inong taw sa'yo. Nakatang mo ang mayan yung unong taw sa'yo. Tibuy na tiririk. Nga nung katala tibuy na tiririk sa kita tayo ang urelik. Ang kanat sa mga tarayan di BBA patuhin ng utisasi ay sa'yo na tibuy na tiririk sa kita may sila pa ang urelik. Nangyan nalin, ikan mo lang maruro matakakaitaw. Ikan mo lang kakaitaw ng konti ara committee, the business committee. Naroon na na-repose sa Meruru Yuan, I can go away. Go, yet you look at your young more about it. Tabu, I can't remember and why he be. Eh? Tabu is a hope. I can't buy a boy. I didn't get him what the infrastructure had taken it. Only the boy, I can't get you. Nakaita, look at my labour one of the business committee. I can't remember, but you know what more. Am I so bushy? I typically mean the winner didn't get up at my corner. Temerah ini wanita kita. Teka pomi ini aku jem. Tuhan ini aku nuru awan panas. Bulitan, Australia, New Zealand. Ini memang ramai. Awang itu, karena yang tuan kaya kaki baik. Atau pun ini orang ini. Aku bisa di setia. Ansuang apa? Enak tapi dia harus sisir lagi. Aku pilih mana? Eh, aku pilih teh. Nak awal ini kita di speaker. Ngai itu puni itu. Atau nak awal ini harus sisir. Bayi tarik yang kaya, aku ni kan, nak pun mukut yang dia kena tukar. Aku nak yang anak malay, dia tahu dia. Ya aku, orang kaya sekarang kaya tuan dah donus, donus saya mohon kaya ni yang betul. Yang kaya, yang kau ni anak mengini pintu. Yang main kaya ni pintu ni, kaya kamu sabun mana sih mahu harun narau sih. Kalau sabun aku nang, guess what? Kaya tu yang too much isu apa di sisi. Kalau kau orang orang tinu apa di sisi. Emel itu boleh, aku ke boleh ke mana finance. Laka pernah boleh, ayuh pun oin usir, kau pun oin yang boleh. Tekatinua, ngai puni lo ulat. Tapi tadi, apun ini kan mukor kena kuat, kena kumiak, kena develop. Karena whom you know, anda ini orang minum tiga bilik. Awak itu, minum apa tahu you? Seorang anak mukor tu you. I can smell it. Ngai kain ni betul parti you. Tapi ini orang ini kena parti you. Ini orang Yusuf orang ini lalu. Ibu bintara, ini orang rumah rumah itu orang ini. Ita ni dia, ini payah. Ita ni dia, ini payah. Anda ini toksik ni, dia payah ni lah. Pada saya dia bunuh potong nafas. Naya tapi rupanya dia bunuh diri dia. Karena nanti dia nanti kepada MP, dia lembaga ni bunuh makor. Enak dia ni mana? Ngaiu, ya aku worker pun layu. Pada yang luria, ya bounce back aku request dia. E bounce back dia bunuh nak yang dia financial backup support. Ngaiu, ada kau beri kerja sih lagi. 2 weeks, too much. Ada mana 1 week ngan lagi? Apa rata bunuh? Ayo awal yang pun siro nampak ni. Make all contribute for the betterment. Bagaimana senam take it senam angkat sini. Ya kan ini sedikit ada yang si spend money. Nukon di drainage kita nukon di BBA. Ya kamu korang kena iya lah. Buat apa buat apa? Buat orang hari ini dokori iya kan? Orang uru atau apa? Ada nak semua. Anak tu sih nanti usir kayu meru. Anak pun dingin ya kalau dia dia. Orang pun dingin lagi. Anak kau tengis. Tak apa nak buat, kalau itu mereka cuma dari wee mai ini untuk sini. Nai tiada yang mana nu. Ini nai tiada tu apa nanti ini kai, detai gayu. Aini yang nai, kau, ya senang apa nak nak kaitu rum di business committee. Nai kaitu ni mana rum? Pada itu satu ini bagai bukan awak mau. Ini kita akan kawin. Yesterday, today, and tomorrow. Kalau senang tiada tiada yang tu atau tak ada kemana? Kalau itu mereka awak mau apa nak? Suruh begini bukan tu akhir. Kalau saya urut begini, suruh begini, kalau Australia.

0: Cheated, no. Only cheated. Only yesterday. I don't want to see you again, Kaya. I'm taking more capital. I don't know you, Pana. Sakaman, Diki, like a Sakaman. Poor my poison. Only yesterday. Today. I'm not saying I throw. I'm tight, you know. I'm going to see me. I don't know. She said, if you have him, or up. In Apple, one day. Take a toto, but never would determine. Go, Rapa. I can hear on my country. What's gone? Gone. Try SMDK, SMDK. Are you a true rebel? Ako, why are you at a neat open? Nibu, walk, we do a cake. I can take a table, no panatabu, one to be. Someone to be here, Sisirek. Only do, that's all about the money to talk there. Sasipo Yangalay, Katamaru Angalay. And I tell you what you only. May you only go book, you talk where you can carry on, no one tells you. Or I can take a table, a paratabu, and a tiny rock, a tiny book. Smile. Nakatoka yung araw nato, tinawag ni Troy at Hamuak. Amro.
1: Pero sa di, sa meron rin mo na punta sa di tipan na kanyang mamayan, may si Kauring Amiri Kitante, pare, kumatay-tayari biyan na mirari, yung tinaan di post na kanyang na yung matamiki. Sa di mamayan, ang bol, ako ba sila mo.
2: Pero ba, ang robo sumiga, tayo man na wag, pare, punta, tumunta yung tatan na mga ngayon. Jadi tadi macam orang sedih, anak orang tu panan kami orang, anak orang macam tu anak bospek, presiden, komen, minta, di tanda kaitar, tanding kapan, anak mana yang kain na, orang macam orang Malaysia, kita pun dengan orang lain dah pun tu, mana aku ngaji, panan mana tu, panan mimitung, asal panan mana orang, anak panan orang, aku tu orang bospek, ada pun dari yang datang rejimen tu, business komisi. Ai tok ba pun para para ah tabin de tokmit ari asan dari ah ni bin ari post ah sekarang para de to anu bos bir ai ya de tina me ah bo to ha de panandara regimen kar war pa no hoy ya ah me yes me ah kira ko un man na mokor ke asan to ye tokmit ai bugin garan spai sekarang wat de to anu bos bir na gin na asan para para me ta ta pa Jauh atau ribos, ada anak ribos di terari, di bisnes komiti. Tapi untuk muat nari di, nana kau uang tengah-tengah di terari, ah, tu mana yang mengata, tengah di mesin muat mana, ah, di tengah uang pun di tengah di nua, an tengah-tengah nana, mana tengah di mesin nua apa ni, mana beti, ah, apa lagi ribas. Ada kau bay, ada pun sen dari kangan mana beti, di cemen, kangan uang di, kangan uang di ribos engkapan. Mengapa itu nasi rari agak awak sepengar sembilan ribu tuh meter, senapun karena kau ini kat kata nanti akan ibu bukti, anak konti arah dua tiada dua orang muslih. Karena ikhaya arah hubungan ada serari senorang yang anda tanya ribu rari, kangan nak nak kau rari verify bahaya ke hari kira ke mayer sila ki ata tanti. Orang sekolah dua orang muslih, per. Jika kau bersenap pun manusia teran, itu adalah sebuah ikan pun dia yang kata meruak. Ayuh, kau pun darah hukum nak soroni tanah dari kau ia tapi yang mana petanti. Kita hari asal kawin ini nanti tahu sayu. Kau ibuin terakin dari sisi lagi, boleh okyuk di luar bosbir. Mereka bayi ibu nisa kena wak itu kau di luar bosbir. Baru paling kau pun ibu suruhan bentuk dia. Kau hari pun nak kau nanti akan dari. Ani bubuk, ane yang ani bubuk di tomat, nakon tau dia. Kakak yang di kian, ah ibu kiri mana lagi terari, agak kira kira tuan rosbih. Orang rosbih kan, dua orang jadi mau orang makin, ah tuan tak tahu tahu hari nak tanya lain kangen kabinnya. Ah si rokan di des mau orang kiu, ah di pernah si rakan ada mana di sini makin. Kangen orang tu tuan di tak apa, anak itu ada di tempat biasa dia. Atau boleh kita makulah di taruhan di terari. Kadang yakin di desalination, apuransi yari yang di terawal ekip. Tahu kenapa nuansa bagian di terawal ekip tidak terus makulah ekip. Arun kadang yakin naya mana barang yang punya rapatan terari. Esok rapatan jauh sari. Orang arah kita nanti mesin terari ki imin di tadi orang bosbika. Emang arah kita tu kubur itu warna bangaya yang kita umi nanti katanya ki orang bosbik. Nema katakan kanjia kiri kita tar, hari tuai nangaroh kiri ni. pun dari kau main dari nak korok mentai ki. Sekarang berapa bayar sekolah kau anak ber hari angar kau iya kan je tu waktu bank kau je TGP ini orang ni baru orang ki orang ni anak nama ni nanti hari angar kau kini tak kau. Ah bukan tu Christmas. Enari kita kau nanti Christmas pada tiada. Enang dari enang puan ada bukan Christmas enang tak kau di tiada di tiada main. Ayer pun dah lapu tu kan apa cerai itu komit. Dari buku tu kan itu nanti yang bukan Christmas atau apa yang nanti cerai yang bukan taykan orang. Orang bos juga. Nagi nai malu nagi dari main nai punya itu nanti cera meruru ke itu apa pun sen noja ujian. Itera yang nari dari kangen mana dia keparparan jadi kalau itu metu orang buku tu hati. Anak yang orang dari bos. Ani kata meru ari, kuto kan di kiti, aku ngan di kinaun na aratau teh, ni kaka yang, ai bukini mana lagi ntarari, kari kira, ai sinang mana kari kia, tante ye kaya asan lari, ani mana ye kanga kain naru ya, kia kanga penin na yatain na bandari, antangiru aye lari ya, ya kanga yang nanti teusaiyo, di matuan suai lari kanga kiparki, ai mana tu tu kiti tu orang bosbiga. Ia katoka anak bawa kerana kiras tidak urut cerai atau tetap ia orang ayat yang kepada tuan orang bosu Arab aja orang bosu.
1: Profesor ti, semeruar ini apa yang disanti dengan nak disanti ia kerana kami arore anggurnis ita.
0: Orang bosu ika, orang bosu yang kau nak mengadu kau tidak ada di musim ni yo, entah pernah nak kawak yo, main dengan awak no, orang nak pernah ngarap cerita di, pernah ia kan juga baru le, kalau paman teteh yo, nampak tak pernah ia, jika mereka nak kau, kalau nak kau nak mabis, beres tens dari ni, anak kau men, ada men teteh boleh mina yo, di minita, kau tera, tante ni kapan, kau pun tante orang ni kapan, pernah Temeru atau Temeru, akan dapat temeru. Hari ke awak tanya tentang tayo, kini anu nak tanya temeru ni, nongomora, ini kita pernah nuk, jadi bos hari, ini bos nak kita tayo, eh mana lagi jadi apa, hari, arre nanti naru. Inang berapa tayo, kau, ya pun nus, ya tidak, hari kini naru, ak, tapi nanti apa wayar udah. Aku nak mesti, ya, saya kena kini dari posa itu pai ka, sekali nalo, eh, awak nak kerap aja, tu kami dari itu, pai pun nak guna, dingi pai ka, anak aku kawak, begini mel, yang nak kau erore, sanksi yang kita nana, awu awu silak, hari senja kini, nah, jangan marah ya bule, tahun ini posa pada aki lah, tu aki mana kita yang na, awu. Aw orang, aw question saja, orang question saja, tapi gigi. Nah itu aku pun jangan na, anang na, kerap payah apa anang ini. Anang mesti tahu gigi, nak untuk payah dia ada attacking. Oh, aku payah kerja pun nak kain orang yang nampak ayer orang. Aw cakap orang tu payah attacking, nak payah kerja attacking ni, attacking nanti. Jangan ada destination plans. Hari yang minum wujud, kita payah dah wujud lagi dah tahu tu wujud, tenung lagi. Aw yakin tapi jangan na wujud lagi. Payah tanya pasti tahu dia, dia ini anu na. Yang ini nampak kantuk, awak ini nampak kait tahu atau tahu tak? Ibu kita nampak senang ni mai senang sen tahu atau tahu tak? Mereka pun kata ini kerja kita ni, kalau anak kapan entah macam apa, yang kaya kaya kanan mana lah, anak kain kait, ayah kanan ayah kanan yang kaya nasi nak, temen nak kena ni nak ni kalau ibu aku dia kita aku nak kalau ibu kita nak lah, anak tu nak kunci botol nampak, awak nanti bayar yakin tahu tak yang dah. Awas saja kerja atau ini corona, no, jangan ayuh itu apa orang dah. Inang kahau gamon, akar okey kan? Apa pun jemau, hari jerat ni apa pun jemau. Kena agak jerat, kau nak jemau? Jerat jangan plan, jangan kau nak jemau, kau nak jerat. Awas inang kau dah nak jerat, pakar parap. Ibu kini jerat, ayat tapi kayu. Anu pun kau orang kau seno ya kain dulu. Ya, no rau yes, ya aku jerat, ya tapi nanti. Aro kau tan jenah ni pahat aja kain nanok ibu kena yara dari nak kerok jenisin dari nak kerok yero ni kau tak nak tarik muka. Ya sebab kau orang nani mainan tetangga ya asih asan ya rore ayon kawai ani ko dak lemet ra di ais meka ada pun nanya dak tu bagian nang hawak nang kakau ya ibu de meu meu de botan nama ta ana ya nang gurei ba ere dira te boka sirai ta wote uya ba yei te karau ngai ere kan ngai sku ma dira te te kan nang de ye yon de pe ya kura kura te karau wa sang kakai ta ubin de ana pai di uya ba e ka tau ro te karau dira te karau ubin ni meya morari de botan nama ai na kuna antau roi main kari kian jera te buka ari sibu ser tau te ka pena ina buka ber amorari te ka wero re o ante ka kai to wo jera te kana para na kon te tau te ka non neru nana ana kuna re kuna na en sibaiya bukin ka paien ana potan na mate sa kita ni ya kita ni tau te ka sina kam na tang tang e ya re kuna na rara e ka ta na kuna na ni karoi ya bari na ka na ngi mai skuli kuri na sina e hari ina kan meu hari ane ida wes nang kara para pandor na na ana ana be daire hari sen kata wo ibu kin tiap mo kore dong na me tuwan ina nang wari de gau au rau au te da yo na yo ba ane kan asi di o na rau ga au te da kin te yo bai ko se bai nang yo kure ga ngana ga nur ma ge a ape wo ero ita pa na ge pai ga na ane te kinak ai nang ko se jau se yo pa ina ku kure ba apun na na amone bayi mo pai kanang ai kanang ka kaw on bun naruna ha sa pai kai ai yon ka wai ha bun te ka kure ni ba ye te di ben chan po ye ka ero re ai ta pai yo bun te pai ye nang ka kaw kana ra ber po te yan ai na na ai na kuna na ni ndo pa te kai na no re ena ra ena ena pus mai ye te kura ke na ana ro ko te yan ai kai ta uri ke te ta kan ro na na na ana po to ka na man na aya ko sa ban nang na kon na pa wa yaro rai o mai kan di this week ya to gran ai kai da era de ga un hat snapper en tikro era
1: de sa mero ri mi na pandi ti sa de ya kan nek tan na me meraki ha bol man na tayen ta
3: pas na was week ai man ne wa ka yari dai metau ma me ugo ai na mobis distance homel a mi de ka pe ada tante ini kapan? Okey, orang ini orang lain dah yo. Anda pernah mula mula. Itu kurang. Napa nak tu tena? Buah terasa yo. Anbu tu kaya yang tu kau hari. Ia ya. Hari pos saya sen nak hari. Asyik kita bersama sen musirah kita untuk sentik. Hari kita nanti terang hari. Tiada tu kau mesti yo. Pokoknya yo anda perlu. Ai nak apa apa kan? Ibu orang orang dari pos ayo, anu orang itu pun asyik ke yesen nak awal, tapi tapi non dia pos ayo. Mereka itu pun orang di pos yang asyik itu, mereka orang orang pengantar kan apa apa. Mungkin tiba tiba nanti nari melayan, lawan naui, mereka terangkan melayu, penuna, kau orang gay pun hati, mereka kita pun orang orang pun tu akhir ergi orang naui gay di neraka awal. Gerakan, amira yati antara. Kenapa anda yang mana usia kan? Kang anda kau mungkin akhir-akhir ini terang hari, te telefon, ayat te itu yang kerap hati militer tapi Alexander makan orang habis kau. Ikan kau kau yati terang hari, tiante hari. Anda yang usia kemana? Tahu kan? Mana kang ayat itu kita tapi tiang bus. Asalnya baikkan te sepi kau kau niak bus hari tergerakan kau kang awak ni mondo kora, kau tengah awam ni. Angkai tegi yo, kure biasa. Ha, rana pati bisa tu orang kanga ni tangau rating terawali. Entah pun ada tu orang. Aikan dina pakar orang dalam musi nak konde tau dia kayu. Ha, nak konde pati arab nunun dah ente tu memerlukan debati maskara pa. Tau dia kau biasa ni pendek. Anak tegi nun arab musi yo. Ini pati pun arab musi musi nak konde tau dia kayu mungkin mereka. Ada setengah itu yang penuh yang nak tiak, yang nak biasa yang kerok, yang kau yang kau, orang naui, orang dapat orang kau yang lebih, orang tapi orang kau yang, mai, nampu sih pada orang kiri kah, tipu pun yang tempat ia tipu pun, bunga yang kau itu mana, orang ini kepada kang, buat mereka kiri orang kau berundun, orang kepada kang tempat tu mana yang keramen, terkawai, itu mana kau yang biasa yang kerok, yang bangkit suara, biasa yang mana terkawai yang. Emang kata kawan kau yang riset ni, esen ni mau ntar kawan kau yang ada. Kau yati tak tinuan kau, katanya pada mohon yang langgari, kerana kita maitra kita orang ni, pada siwo orang ambil anda petari, kita kau ada biay, menda biay mai yang kari, terawan awi, terawan mai tertemus. Ikan antu orang ngaji tadi, orang korang korang dapat berusia, jadi saya dapat berfikir betul aku bukan ada kerana tadi tahu tak ni sini orang, ibu kita pun yang kari, elok tak tiba ya, sendik kari kerana tahu tak nanti di pos eh, kami dia kita tak, pay di pos, pay kasihan kerok, ikan tapi buat pay kan ngaji tadi, orang korang korang kaya kan ambil, pay jangan lagi, orang kau kiri orang ngaji di tak, kalau sekurang di tak gimana, putus nama tamu. Puni tali jangan tiba-tiba ni mana ngasih kerap ada pada tiba-tiba ni mana ngasih kuan di tadi mana ia jangan tiba-tiba ni mana di karo kerap ada pada nanti awal ini jangan apa lagi jangan berlaki. Aku kita apa yang ngah sesen musil pada musil nanda arti ini seperti ngasih kerap ada pada konten wak tahu tak pa asli kasen di dalam wak di posayu ini pekasui masih tak kena naruhan. Anda merujuk ke survey yang kita pernah terangkan, dari pos selection kabinet, akan teringat pada nak orang ini dapat teringat kerana dari pos sayur kita pernah perang, pada kau hari ini pengai dari pos yang setengah pasal nuri, makin apa yang dokon itu, belum kau hari itu kini pergi, hari ini kita semua kini nak buat diri, depan yang buat diri sekali mengatakan, dari pos yang kita semua orang tahu tiap hari, bukan orang tapi tahu tiap hari mina, depan yang buat diri itu emas. Emang orang tahu tiap hari mereka nak mewah, kami akan lihat siapa siapa. Mereka itu tahu pasti terang hari. Tukin narkona, narta insyati. Senarai mereka kiskona, nakun korakor, nakun nara, ara terang hari, ara mana itu tahu apa mungkin. Menteri itu kereta ya, yo. Siapa tanya pandai yang mengasyati, anda yang mengapresiasi, anda yang mengatau tiap. Mereka yang pun dengar, yang pun tukin apa tanyaan. Mereka apa terang hari? Baik ya, agak aja tak komit, dah yo. Panong kau nari tahu tak apa yang sesuai sah? Kalau nanti ya sedikit bertanti, awak tiri kita ya. Nanti agak sesuai dengan kerabat atau komit. Kau waria itu kita kapan? Kurang tahu tak? Mereka kan jualan pada kurang tahu tak? Aku kau mau orang tahu tak? Dengan kamar runga, mana kiri? Pada tiri yo, awak tiri tu segmen tiri pantai ada mengai. Kaya dia awak mina. Kerabat entah nak kau temui.
1: Terakhir tabung, cuit bos. Kerabat di sini, asalnya luar ini, nanti sini teman yang hari ini kami taburin, kami berkosta ke Korea.
4: Kerabat, orang bos pika, main dia waktu apun di peran kami orang nak kau pika koordinat makanya nampak bis, presiden sah hari ini tak women. Minitai kakak ini ya, kalau cerita tentang itu, orang pendengar itu nanti ya, tan moran di live stream. Penanti mahu atau merunga, kami dapat ini mahu. Temuan baik, sabun kait tahu nak konti di business committee, nana kos, kena repost dari ya kami ni yang nanti harus ayo. Mungkin orang raya kini arah sirak kiri kengai itu nanti ya, kerja sah sirak kiri, ina nanti tanya nak, kami monti tiada kini harus. Erap apa? San orang apa min, anak iya kaya kaya cetak tiaga ina nanti repost petraya san keroyok, nakondara sirak. Ngasih sebenarnya nanti tekan tani ngari, sila kau waya sirak tapi uat, tuan darah sirak kaya akio sih nanti repost, ina nana repost terat di business committee. Ta iya katanya kanarun petau balu kiar, mak kangen terakin repost ada, nanti repost ane nampan ane api mewah. Kai darah uap ini mana uap kena tiak kita tahu siwo uap kita rumah ura, awis serakan ye, ikonan nori ayai, mai tahu by si pora ini yang bertanti ya kiasan, tapi mana seti maya peyang ya kerinya kiasan mana maya ada, tapi pun kekawa kian pun mengerti potan nama takai, ikan ayo makurat tabuaran pun ikan apa yang air ada, enak pun nora teri pos, makawa panong ura petira. Terakhir asal keroyok ya tanti, tarik ngaira tanti komen kita iya pinta peran, anongon kita iya nana di post di business committee. Bapun iya bukan iron terakhir di business committee ya erari, tayak ina ngarai ni kapan di post, tapi bukan iya iya er, apun karini intera, inte ina non nandra, anari post ngajar tayak karini ina non meroro, mata angas pun nora dia ina ngaira tanti, tarik pun ngai nawitra sinora dia ini anak pun terang dia pun kau nanda dan ngaji ini kapan ya anak tak kepatera anak makul kita tahu dia kaya sandra esen keroyo anak pun te anak pun nara sirak ya kesesan tapi ki apun ya ya itu wana inori anak pun te enteri pos kapara pun anak pun di business committee kanaro anak kaya tai enak bubuh kan hari roy ya mai kang ya inori an enteri pos kang ante no war question tempuan ku email wa ipokin terang kanga ipokin na yala Wednesday or yon Christmas kanga aki papa kanan taina na kanga na na te terang to komen sai ngori ai kai ate kanga te bai esan karaoke angka esan to pa ke yo te bu patera te present na yang na ya tai na betera te business committee pan karo kuante tai ya yo asi pun tai ya kunan nda untuk kita kanga ye takangan taina ko tama takangan ko ti sistem mayangan niya na pun na, na pun, na nora kina pa na ripos, apun, apun kuwa waroy pa, tipa yayar, ya pun tupak roy. Nanti niya na ripos, tibuwa tipisint, ya pun play tayo, ya tupak, man na naitira-tira, ya ministry ya rita pino. Nanti tayo ya, ya pun tima tuan nukyuk. Imain manaw na kumay, iti narapuwin kaya, iti puwi ya yu, imuani ya orak, Christmas, tinuwa tuwikin na kipaka imain, imuin ko ya Christmas, atin mo tuwi kaya kipakatira ayaman ni orak yare kawa kay tayangan ni apun ni sinapero yan anara anari poste ti tra na rin may kay kapara pura kanaro na payo to anari poste ayo bukin na rin ang kuake man ti tayayo iti matuan de kitira takang ayo ata irang kanta ni ngayana pa na ay pa na pundi kina payo tay kanti ti business committee ayo ang kero ko Christmas ona pundo ko na pentira pari ay iyare sika kaya menay nanun tayo ai era ari ai ngai ro pun ka e ka hawa kering kero Christmas ari ka yatain ka wali na tawrak pa awara ai ka nga nga mai pa ka man e to pa ki ka nga ere pun tira ta ka naru na pa yaki ka yatai ta pun ti ka ga na ko na kon tai ka mai ran ka kui roi ti nan ba pa ye ka ka hawa ke ka na to pa ki ere po ta no na to pa ka hawa to ko mi ke kai pa sa tai ai to ko na tira pa ta ra ni ka hawa ki ara ko mi ti na nun ti au sin ti asi ya ka ti yak may ispangan na kawag bugi at tanting ay pukin ko amin arakain na nung ay na tanting pukin po kaya arapotan na amat di tapon ti tira silang punto ka di narakaya katitaw tiyak ari wasara ki aramin tiyak ari net man chonon ray ari isa ay pukon sisa ka ikawasin tayo na ko ay sinuta kong takahang ay pukon tira ibukin tsaka ako metepa metra kay tete ang kayo tepa yon tapo yan mga tarina kay asi tika yapa kay license okay nikiran tupotan na meta mga kaya na tatira ay yapa kay ngayari silang pautokan ra ana tati ito recommendation na rin ati mili ara mili tiya karina kay chonon rin pa yan karina kay bukong tira tiri post kay yan ang recommend ti business committee yon karikian tiwan at kaibu kay yan akira sa kaya kakin na nakaibu kitira ari na tayo na aki komersyo kaya ari na aki karikaman may klasa tayo ya kikunan sa sting na putira tao tita kalikira naroon takaibu kanaroon pa yung komersyo may kangay sa tayo yan puntilong run ora kaibu kibukin tiyo nun rin hapon yung pilipilin tira kangan tiruski ngay yata yaman na re-reposin ko at yung marine asan recommend ay tipay pa yung takaibu kakangapon tipay yair ya kangang aron ay pun tayo kunan make profit in the run are in the one tay may inanun na rin tapin pisa inanun tapin di ko pa iturus kaya ngayari sinang puto ka na anara anayong warmini tayo kanina punibukin to pagkira ngayon na kante tiyo nun rin tori ki tabo eran o ati rin na kaisipon rin isunok pasti matuan kahit tara makangang ngay kay ya ito wana na pa ya ito wana umusin na niti na repost tira ti the business committee yani te tan ada nampan atira ane api mena mau kai dara wo pi nono aye to wana te motion dari kangai ya kito gin tapi tapi kiarak kita pi kiarak in tetai yari mungkin kanga kari ken cuman ya yonus ibu kia kausira wangan pun pun an ngaki roi kangai bukin teranda tenan priority project ki atirang ke kita ku bayu ya ki mem atirang ke iya na anakona te tera to committee pakai apply kena petenan dah tenan kolom sakana ini terang dia nak nak komite demi nak ayo kena ya kiri kita ini tapi kena pak hari ayo to motion nak nak ya kimo mencetai tuan nak tuan terang kian kona to komitin kona ni mga tumin na yon na kon tao ti tao tiyak